0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu, kita buktikan terus.
2: Apa itu? Tertarik. Dari orang yang tadinya nggak tertarik sama Bawaslu, jadi tertarik lihat media sosialnya Bawaslu.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim. Bawaslu menekankan 4 prinsip utama dalam memperkuat publikasi informasi kinerja. Tiongkok menegaskan kerjasama dengan Iran tidak boleh diganggu oleh Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir untuk menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim seperti El Nino. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah mengerahkan berbagai upaya untuk memitigasi dampak bencana dan perubahan iklim ekstrim seperti El Nino. Presiden Prabowo Subianto mencontohkan penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut atau karhutla. Pemerintah telah mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, ratusan bor air difungsikan. Kemudian pemerintah merespon cepat penanganan gempa dengan magnitudo 7,7 yang terjadi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur NTT. Pemerintah terus mendistribusikan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat peresmian peletakan batu pertama pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 MW di Bali kemarin.
1: Kita telah menunjukkan negara kita kuat. Kita sekarang mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, berbagai teknik, ratusan bor air, ratusan pompa air, ribuan personel. Walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu. Kita buktikan terus, bencana di Aceh kita selesaikan dalam waktu yang tidak mungkin diperkirakan oleh banyak pihak. Di NTT reaksi kita sangat cepat, sangat masif. Di mana-mana negara kita hadir, dan saya sebagai presiden pemegang mandat dari rakyat, saya terus menghimpun kekuatan negara.
3: Di tempat terpisah, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan sejumlah pengungsi di Maumere telah kembali ke rumah masing-masing karena intensitas gempa susulan berkurang. Adapun terkait penanganan karhutla, telah dilakukan operasi dari darat maupun udara.
4: Kami menyampaikan bahwa sebanyak 84 kepala keluarga atau sebanyak 237 jiwa penyintas yang selama ini mengungsi di Gor Samador di Maumere, Kabupaten Sika, sudah kembali ke rumah mereka masing-masing. Dan ini Senin 24 Agustus hari kemarin. Kami juga tentu setelah pergi memfasilitasi keluarga-keluarga ini tentu dengan bahan makanan, sembako untuk dapat digunakan setelah kembali ke rumah.
3: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi petugas dan tim gabungan di lapangan dalam penanganan bencana. Presiden Prabowo Subianto berharap dalam satu atau dua minggu depan

0: Bawaslu Republik Indonesia Loli Suhenti menekankan pentingnya publikasi informasi yang dapat diterima masyarakat dalam berbagai kegiatan kinerja Bawaslu, khususnya pada masa non-tahapan pemilu. Hal itu disampaikan Loli saat membuka evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu pada masa non-tahapan pemilu yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Selasa kemarin. Dalam kesempatan itu Loli mengatakan di masa non-tahapan pemilu ini, fondasi komunikasi publik Bawaslu menjunjung tinggi ke dalam empat prinsip utama. Koordinator Divisi Bidang Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI Loli Suhenti mengungkapkan keempat prinsip dalam publikasi informasi yang dapat diterima publik tersebut tertuang dalam Peraturan Bawaslu Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan.
1: Yang harus selalu hadir ketika kita mempublikasikan, ketika kita memberitakan. Apa itu? Satu, dia haruslah kemudian sifatnya informatif. Informatif itu artinya publik dari yang tidak tahu menjadi tahu. Prinsip yang kedua, edukatif. Yang tadinya tidak paham menjadi paham. Tiga, prinsipnya impersif. Apa itu? Tertarik. Dari orang yang tadinya enggak tertarik sama Bawaslu jadi tertarik lihat media sosialnya Bawaslu. Dan yang keempat, prinsipnya apa? Advokatif, di mana informasi yang Bawaslu sampaikan itu sampai mampu menggerakkan orang jadi pengawas partisipatif.
0: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengungkapkan bahwa di masa non-tahapan pemilu ini, salah satu yang masih menjadi PR Bawaslu, yakni pembenahan pelayanan publik di bidang publikasi dan informasinya. Hal ini ditekankannya menjadi langkah penting di tengah pergeseran arus informasi dari media konvensional menuju platform digital media sosial atau medsos. Rifki Nizami mengungkapkan dalam hal publikasi informasi yang tepat di media sosial, yakni terkait dengan kinerja jajaran Bawaslu di masa non-tahapan. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami menuturkan, dengan penguatan publikasi informasi tersebut, maka masyarakat dapat mengetahui seluruh proses kerja Bawaslu di saat tidak adanya tahapan pemilihan umum.
2: Wajah kita di hadapan publik itu dilihat dari seberapa baik publikasi atau publisitas yang ditayangkan baik oleh kelembagaan maupun oleh person-person atau orang-orang yang menjadi bagian dari Bawaslu. Rakyat tidak akan pernah tahu apa yang kita kerjakan, publik tidak akan pernah tahu apa yang kita kerjakan kalau kita kemudian tidak mempublikasikan apa yang kita kerjakan. Sementara kita sedang berhadapan pada satu era yang era digitalisasi, era post-truth, yang kemudian kebenaran itu diukur kerap kali berdasarkan persepsi yang ia dapatkan pada media yang paling dekat dengan dia. Media yang paling dekat dengan dia harus kita akui adalah media-media sosial.
0: Untuk itu, Rifki Nizami mendorong dalam penguatan publikasi informasi tersebut, Bawaslu harus segera melakukan penyesuaian Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan yang difokuskan pada ruang digital. Dari Surabaya, Jawa Timur, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Semua ini tidak bisa kalau tidak diorkestrasi. Nah, karena itu Perbawaslunya juga harus disesuaikan.
3: Terima kasih dan masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Krisis air bersih kembali terjadi di sejumlah wilayah Indonesia pada musim kemarau 2026. Kondisi ini tidak hanya melanda daerah pedesaan, tetapi juga sudah dirasakan warga di kawasan perkotaan. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
4: Laporan khusus.
5: Kita berdasarkan surat permintaan yang masuk ke BPBD.
6: Krisis air bersih kembali menjadi sorotan nasional di Indonesia pada tahun 2026. Kejadian tersebut telah terjadi di berbagai wilayah di Indonesia lantaran adanya kemarau yang panjang. Salah satunya terjadi di wilayah Tangerang Selatan, Banten. Warga kota Tangerang Selatan yang mengalami kesulitan pembersih air semakin bertambah. Saat ini jumlahnya mencapai ratusan kepala keluarga mengalami krisis air bersih di wilayah perkotaan. Sekretaris BPBD Tangerang Selatan, Esa Nugraha, mengatakan krisis air sebelumnya hanya terjadi di Kecamatan Setu. Namun kini beberapa warga Kecamatan Serpong juga mulai mengalami kesulitan air bersih. Pemkot Tangerang Selatan melalui BPBD dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang hingga saat ini masih terus mendistribusikan air bersih. Tercatat sudah 206.050 liter air bersih di

0: didistribusikan kepada warga yang membutuhkan.
1: Berdasarkan jumlah permintaan dari warga, kita rata-rata mengirimkan air itu per harinya ke 6 titik. 5 sampai 6 titik dengan jumlah air per harinya 20.000 sampai dengan 30 liter kita penuhi kebutuhan masyarakatnya.
0: Selain di Tangerang Selatan Banten, wilayah Jawa Barat juga mengalami krisis air bersih, khususnya di Kabupaten Bandung. Atas hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meresmikan sekaligus menyerahkan bantuan fasilitas sumber air bersih bagi warga di kawasan RW 12 Kampung Sukarame, Desa Cipedes, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung. Cucun mengatakan bantuan tersebut merupakan respon atas aspirasi masyarakat yang selama ini menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih. Bahkan, warga harus menempuh jarak cukup jauh untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, terutama saat musim kemarau. Karena menurutnya, ketersediaan air bersih merupakan bagian penting dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus berkaitan erat dengan kesehatan dan sanitasi.
2: Jadi warga RW 12 Desa Cipedes, Kecamatan Paseh ini bertahun-tahun kalau sudah masuk musim kemarau, kesulitan air, bahkan bukan musim kemarau saja. Kadang-kadang mencari sumber air yang bersih, tidak setiap rumah punya sumber air aliran karena dari perusahaan air minum kabupaten belum masuk ke sini. Makanya saya siapkan di sini dengan warga kerjasama, beliau mewakafkan tanahnya, saya membuat sumber air. Kita melihat fenomena sekarang kemarau yang cukup panjang dengan kondisi ada siklonnya El Nino ini yang menyebabkan kekeringan di mana-mana.
0: Diketahui anggota Badan Legislasi DPR RI Arya Bima meminta pengaturan air minum dan sanitasi dalam RUU mampu memperluas pemerataan layanan. Karena menurutnya, ketentuan tersebut harus memastikan masyarakat memperoleh akses air bersih dan sanitasi yang layak. Pernyataan itu disampaikan Arya dalam rapat pleno Balek DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Agenda rapat tersebut membahas penyempurnaan rumusan RUU berdasarkan pemaparan Badan Keahlian DPR RI. Baginya, kebutuhan pengaturan air minum dan sanitasi tidak terlepas dari upaya menjaga ketahanan kesehatan masyarakat. Ia pun mendorong integrasi tata kelola sumber air dengan standar sanitasi nasional.
3: Mendesaknya yang antara lain adalah mengintegrasikan tadi tata kelola sumber daya air dengan standar sanitasi nasional. Tadi pembahasannya ke situ untuk mencapai ketahanan kesehatan publik yang berkelanjutan.
0: Dalam pembahasan rancangan undang-undang, saat ini infrastruktur menjadi salah satu aspek yang perlu diperkuat dalam aturan tersebut. Perhatian itu mencakup masyarakat di daerah 3T serta wilayah miskin terpinggirkan yang memiliki keterbatasan akses air bersih. Selain pemerataan akses, kualitas menjadi perhatian lain dalam pembahasan RUU tersebut. Salah satunya, keluhan masyarakat mengenai udara yang kotor, berbau, hingga layanan yang sering terhenti. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Masyarakat perkotaan menyebut air bersih bukan lagi sekedar persoalan lingkungan, tetapi kebutuhan dasar yang semakin sulit dipenuhi.
5: Sebenarnya untuk masalah krisis air bersih ini untuk kota besar seperti Jakarta ini kan permasalahan yang sudah menahun ya, terutama untuk wilayah utara di mana masyarakatnya itu udah banyak yang membeli air karena kesulitan untuk mengakses air tanah. Nah, seharusnya itu untuk Pemda-Pemda itu sudah melakukan mitigasi sebelumnya ya, saat musim hujan kemarin dengan menampung air bersih melalui tandon-tandon atau memastikan embung-embung atau emang cadangan airnya itu selalu penuh untuk menghadapi musim kering, apalagi ini kan kemaraunya lebih kering gara-gara fenomena El Nino ya. Langkah-langkah itu sebenarnya harus sudah disiapkan jauh-jauh hari, dan masyarakat juga secara pribadi juga seharusnya sudah mulai antisipasi ya, atau sudah mengetahui cara-cara sederhana untuk melakukan atau menyimpan air bersih untuk menghadapi momen-momen seperti ini?
6: Ya sekarang aja ya Mas, ya sekarang mah air bersih aja, itu kan bukan cuma soal ada apa enggak ada, tapi juga soal mampu beli atau enggak. Kalau air sumur yang kurang layak terpaksa beli air pastinya, dan juga bagi keluarga yang penghasilannya emang pas-pasan, ya paling pengeluarannya untuk air cukup terasa ya, terasa banget. Ya pemerintah jangan cuma bertindak ketika krisis udah terjadi aja gitu. Tentunya juga perlu ada pengawasan penggunaan air tanah, terus juga perlindungan daerah resapan, penyediaan jaringan air bersih.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai krisis air bersih. Negara harus hadir sebelum kekeringan menjadi bencana. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan selengkapnya oleh Rudy Jane.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air bersih yang meluas di berbagai wilayah Nusantara kembali mengingatkan kita bahwa ancaman kekeringan bukan sekedar siklus cuaca tahunan biasa. Data BMKG dan BNPB mencatat bahwa sebagian besar wilayah Indonesia kini tengah menghadapi puncak kekeringan ekstrim yang berdampak pada ratusan kabupaten kota dan memaksa ratusan ribu warga berjuang mendapatkan air bersih. Seperti di Jawa Barat, hingga Agustus 2026, sebanyak 387 desa dan kelurahan serta sekitar 518.687 jiwa terdampak kekeringan. Persoalan ini jauh melampaui urusan teknis kemarau semata. Ini adalah ujian nyata bagi pemenuhan hak dasar rakyat. Negara tentu tidak boleh hanya hadir membawa truk tangki tatkala sumur-sumur warga telah kering, melainkan harus membangun sistem ketahanan air yang kokoh untuk mengantisipasi krisis air sebelum benar-benar terjadi. Kita patut mengapresiasi gerak cepat pemerintah, BNPB dan BPBD yang bahu-membahu menyalurkan bantuan air bersih ke daerah terdampak. Namun langkah tanggap darurat ini tidak boleh dibiarkan menjadi rutinitas permanen. Warga di pelosok negeri tidak sekedar membutuhkan bantuan sesaat saat puncak kemarau tiba, tetapi membutuhkan kepastian dan kesinambungan akses air sepanjang tahun. Sudah saatnya pola penanganan negara bergeser dari yang semula reaktif menjadi proaktif dan terukur. Peta wilayah rawan, ketersediaan cadangan air baku, serta infrastruktur mitigasi yang handal adalah kunci utama yang harus disiapkan jauh hari sebelum bencana datang melanda. Kedepan kita semua patut mendorong agar kebijakan tata kelola air nasional difokuskan pada perlindungan ekologis jangka panjang, konservasi daerah tangkapan air, pemulihan kawasan resapan, serta pengawasan ketat terhadap pemanfaatan air tanah wajib dijalankan secara konsisten tanpa kompromi oleh kepentingan sesaat. Pemerintah daerah dan pusat perlu memastikan bahwa dinamika pembangunan kota maupun kawasan industri tetap berjalan seimbang dengan kelestarian lingkungan dan ketersediaan sumber air bagi masyarakat luas. Di sisi lain, kita pun perlu menyadari bahwa air bersih adalah hak publik yang fundamental dan bukan komoditas bebas yang diatur semata oleh mekanisme pasar. Pemerintah wajib melindungi kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah agar tetap dapat mengakses air layak minum secara terjangkau. Tentu saja ikhtiar negara ini harus dibarengi kesadaran kita bersama untuk memperlakukan air secara bijak, menjaga kebersihan lingkungan, serta membudayakan penampungan air hujan di rumah masing-masing. Melalui langkah ini, masyarakat mendesak seluruh pemangku kepentingan, baik pusat ataupun daerah, BUMN maupun elemen warga, untuk memperkuat kolaborasi dan menyusun langkah antisipasi darurat yang matang di setiap daerah rawan. Air adalah sumber peradaban. Sungguh, Wujud nyata kehadiran negara paling dinantikan bukan sekedar saat krisis melanda, melainkan lewat konsistensinya menjaga alam dan melindungi warganya, agar tak ada lagi anak negeri yang harus mengalami krisis air di atas tanah airnya yang kaya raya. Sekian editorial. Selamat pagi.
4: Pemerintah Tiongkok menyebut hubungan kerjasamanya dengan Iran berada dalam kerangka internasional sehingga tidak boleh diganggu termasuk oleh Amerika Serikat. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing pada Selasa. Amerika Serikat sebelumnya memperingatkan negara-negara lain termasuk Tiongkok atas risiko sanksi sekunder yang semakin tinggi jika mereka berbisnis dengan Iran seiring peluncuran kampanye baru Amerika Serikat untuk memutus jalur ekonomi vital Iran. Dari dunia olahraga, tim panjat tebing Indonesia meraih 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship. Tambahan medali tersebut diraih dari nomor speed relay putri U17 serta speed relay putra U19. Capaian 2 medali perunggu Indonesia tersebut resmi dipastikan saat bertanding di Guiyang, Tiongkok pada Selasa 25 Agustus 2026. Tim putri Indonesia mampu mengungguli tim Korea Selatan melalui perolehan catatan waktu 18,81 detik. Berikut kami hadirkan kembali informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
8: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
4: Brigadir Treslinda, silakan.
9: Ya baik, terima kasih. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk saat ini kita akan awali dari JPO Senayan Barat. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dengan dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Sementara untuk ruas tol dalam kota Semanggi akan mengarah ke Kuningan dan Cawang sampai saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar di kedua arahnya. Kami harapkan Anda tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan, yakni untuk tidak menggunakan juga bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan bagi kendaraan darurat untuk pengguna kendaraan yang menggunakan jalan tol. Kita tinggalkan JPO Senayan Barat, selanjutnya kita beralih kawasan tol Pondok Gede Timur. Arus lalu lintas dari arah Cikampek yang akan mengarah ke Jakarta sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar di kedua arahnya, baik itu kendaraan yang akan mengarah ke Jakarta maupun Cikampek. Harap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, mengingat juga didominasi dengan kendaraan angkutan barang, tentunya antisipasi blind spot saat mengikuti di belakang kendaraan angkutan barang. Dan selanjutnya kita akan pantau dari kawasan Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Klaten yang akan mengarah ke Jogja dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian Sukoharjo yang akan mengarah ke arah Klaten dan juga Yogyakarta dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Solo yang akan mengarah ke Boyolali dan Semarang sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, di mana memang perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi pada antrian traffic light. Kami harapkan Anda tetap mengikuti rambu serta marka. Hal ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan yang terakhir kita akan pantau arus lalu lintas dari arah Simpang Kentungan Kaliurang, Yogyakarta.
10: Saat ini aktivitas pagi di kawasan ini cukup ramai seperti yang terlihat pada gambar di mana arus lalu lintas dari arah kota Jogja atau UGM yang akan mengarah ke Kaliurang dan Pakem. Sampai saat ini dalam keadaan ramai cenderung tersendat di antrian traffic light, dominasi kendaraan minibus juga kendaraan sepeda motor. Kemudian dari arah Mangguharjo yang akan mengarah ke Jombor juga Solo. Sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terlihat di antrian traffic light. Mengingat juga terdapat aktivitas mahasiswa yang akan mengarah ke UGM, kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati, jaga batas kecepatan, dan ikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian kami juga menginformasikan data dari SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 148 kasus laka lantas dengan rincian 19 orang meninggal dunia, 33 orang luka berat, serta 243 orang luka ringan. Dari data tersebut 78% terjadi didominasi oleh kendaraan roda 2. Tentunya ini menjadi catatan bagi pengendara roda 2 agar selalu mematuhi aturan yang sudah ditetapkan melalui Undang-Undang Lalu Lintas, terutama penggunaan helm standar SNI pada pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas, yakni di ayat 1 dan ayat 2 yang mengatur tentang penggunaan helm standar SNI bagi pengguna kendaraan yang membawa kendaraan maupun yang dibonceng. Hal ini untuk membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun fatalitas korban laka lantas. Mari sama-sama kita wujudkan keselamatan di jalan dengan mematuhi aturan-aturan untuk mewujudkan lalu lintas aman, keluarga bahagia. Kemudian kami juga menginformasikan data RSMS ini juga mencatat jumlah pelanggaran lalu lintas pada tanggal 25 Agustus 2026 dengan jumlah pelanggaran sebanyak 980. Ini mengalami penurunan yang cukup signifikan pada hari libur dengan jumlah tilang tertinggi, yakni tilang melalui e-tilang atau e-tle. Polda Metro Jaya tercatat 406 pelanggaran, kemudian Polda Jabar 232 pelanggaran, dan Polda Banten 82 pelanggaran. Hal ini tercapture melalui kamera etle. Tentunya juga kami menyampaikan kepada pemirsa bahwa hingga saat ini Korlantas Polri melakukan penindakan melalui kamera etle. Untuk itu mari sama-sama patuhilah aturan-aturan yang sudah ditentukan melalui Undang-Undang Lalu Lintas maupun peraturan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dan demikian Brigadir Praslinda melaporkan langsung dari kawasan, maksud kami dari studio NTMC Polri. Selamat pagi dan salam presisi.
11: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bintang Radio 2026 sudah siapkah menunjukkan suaramu? Radio Indonesia. Hai Sobat Bintang Radio, kesempatan untuk kamu yang punya bakat menyanyi dan ingin menjadi bagian dari Bintang Radio 2026 kini telah dibuka. Pendaftaran dibuka 1 hingga 30 Agustus 2026. Bintang Radio 2026 terbuka bagi warga negara Indonesia, putra dan putri dengan usia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung pada 28 Oktober 2026. Siapkan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Untuk peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dapat dilakukan secara online maupun offline. Khusus pendaftaran offline, peserta dapat meminta bantuan petugas satuan kerja untuk proses input data ke website pendaftaran Bintang Radio 2026. Setelah mendaftar, jangan lupa follow Instagram @bintangradio.id, follow TikTok @bintangradio.id, dan subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia. Serta yang paling penting, tunjukkan kemampuan bernyanyimu dengan mengunggah video lagu pop Indonesia, pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi menggunakan tagar kota atau satuan kerja masing-masing, serta menandai akun media sosial Bintang Radio. Untuk pilihan lagu kategori pop Indonesia, kamu bisa memilih lagu yang telah ditentukan panitia. Kategori pop putri antara lain, Sofi Novindri dengan lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Ati CB, Risau. Raisa Bila. It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Mahalini, Bawa Dia Kembali. Kategori pop putra antara lain, Isaac Octavian dengan lagu Seharusnya Aku. Kita kan bersama. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau Fet Arilsmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik. Sudah pula, bukan yang terbaik. Indonesia. Selain itu, untuk kategori pop daerah, kamu juga dapat memilih salah satu lagu berikut. Sansaro, Lagu Minang. Butet, Lagu Batak. Kicir Kicir, Lagu Betawi. Suwe Ora Jamu, Lagu Jawa. Jamu, Es Lilin, lagu Sunda. Cik Cik Periuk, lagu Kalimantan Barat.
1: Cik Cik Periuk, jelang sumping dari Jawa, datang nek ke Cibobo.
0: Si Patokaan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, lagu Papua. Bo Lelebo. Dodoi si Dodoi.
2: Ayah Dodoi kan ya sayang, tidurlah di
3: Bintang Radio Indonesia.
0: Pilih lagu yang sesuai kemampuanmu, nyanyikan dengan penuh percaya diri dan tunjukkan karakter suara terbaikmu. Jadi tunggu apa lagi? Asah kemampuanmu, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bintang radio berikutnya.
4: Itu suara apa?
5: Saya tidak sengaja kasih pecah Mama punya gelas.
4: Ayo, kau harus jujur sama Mama.
5: Hah?
6: Siapa yang kasih pecah gelas ini?
4: Mesya, kau jujur sudah, itu lebih baik.
5: Maaf ya Ma, Mesya yang kasih pecah Mama punya gelas. Tadi kita main kejar-kejaran di dalam rumah Ma.
6: Mesya, Mama tidak marah, tapi lain kali harus lebih berhati-hati.
5: Iya, Ma, Mesya janji tidak akan ulang lagi.
6: Itu namanya tanggung jawab. Mama bangga, Mesya berani jujur.
4: Yeay! Nah, jujur itu bikin hati lega, kan?
5: Iya.
6: Jujur itu baik, jujur itu hebat. Berani jujur di rumah membuat hubungan keluarga semakin baik dan penuh kepercayaan.

Pendengar Anda kembali bersama kami setelah kita ikuti bersama Warta Berita dari Pro3 Jakarta. Selamat beraktivitas pendengar, sudah pukul 9 lebih 39 menit kami yang bertugas. Saya penyiar Anda Yuli, hingga nanti pukul 14 waktu Indonesia Timur. Tentunya dengan serangkaian lagu-lagu juga informasi yang Yuli akan hadirkan untuk Anda pendengar.

0: Kenapa gak ketuk pintu dulu?
1: Kenapa emangnya, Dek? Kan ini kamar berdua. Lagian cuma mau ngambil cas HP.
0: Lah, ini kan lagi nulis buku harian.
1: Ya elah, Dek. Ya udah sih. Kita kan kakak adik. Masa sama kakak sendiri harus rahasiaan? Coba lihat.
0: Lah, ini privasi lah, Kak. Nah, kan benar kata Bu Guru.
1: Benar apa?
0: Privasi, Kak, itu hak aku juga. Walau serumah, tetap harus saling menghargai satu sama lain.
1: Privasi? Tapi kalau kakak lagi bete, terus diam di pojokan, adik juga suka ganggu kan?
0: Iya sih, adik kan cuma khawatir.
1: Tama, Dek. Gimana kalau mulai sekarang kita buat aturannya, mau masuk kamar harus ketuk pintu dulu, dan mau pinjem barang izin dulu. Deal?
0: Oke,
1: deal.
2: Menjaga privasi bukan sekedar menyembunyikan rahasia, melainkan tentang menghargai ruang pribadi sesama. Menjadi saudara bukan berarti tidak ada batasan. Justru dalam hubungan kakak dan adik, saling menjaga privasi adalah salah satu bentuk kasih sayang paling tinggi. Kita sering merasa karena saudara, maka segala hal boleh diketahui. Tetapi sebenarnya, menghormati ruang pribadi masing-masing akan memperkuat ikatan persaudaraan. Mari saling

Okay, saudara pendengar masih bersama kami di siang hari ini. Pendengar, kami informasikan untuk Anda dari rri.co.id, Boyong skuad terbaik Indonesia bidik tiket FIBA Asia Cup 2029. Pendengar, informasi dari rri.co.id Jakarta, pelatih timnas basket putra Indonesia David Singleton menetapkan 12 pemain timnas basket putra untuk para kualifikasi FIBA Asia Cup 2029. Mereka berjuang di Seremban, Malaysia pada 24 Agustus hingga 1 September 2026. Indonesia bergabung di grup C prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029 ronde 1. Skuad Merah Putih bersaing menghadapi Singapura, Hong Kong dan tuan rumah Malaysia. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda simak di laman situs rri.co.id. Selamat beraktivitas, selamat siang pendengar. Semoga rangkaian lagu-lagu yang kami hadirkan terus dapat menghibur, menemani Anda.

Anda mencium bau busuk saat kentut? Lalu pernahkah Anda terfikir gas apa yang terkandung dalam kentut hingga menyebabkan bau busuk? Dilansir dari laman Hello Sehat, secara umum 99% dari gas yang dikeluarkan saat buang angin adalah kombinasi dari nitrogen, hidrogen, oksigen, karbon dioksida, dan metana. Sebagian besar gas tersebut tidak berbau, namun jenis makanan tertentu seperti makanan berserat tinggi dan mengandung sulfur bisa memicu timbulnya bau tidak sedap. Beberapa bakteri yang menghasilkan hidrogen sulfida juga bisa menambah bau khas seperti telur busuk. Gas ini umumnya hanya memenuhi sekitar 1% dari keseluruhan gas yang dikeluarkan. Kentut sebenarnya sudah berbau sejak awal dilepaskan, akan tetapi butuh waktu beberapa detik hingga bau tersebut mencapai lubang hidung dan diolah di dalam otak. Itulah sebabnya beberapa orang merasa bahwa kentutnya berbau busuk.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
2: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali.
3: Disapu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
1: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media @RRI Bovendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1.

0: Oke, pendengar, pukul 10 lebih 11 menit waktu Indonesia Timur ya, untuk Anda yang lagi memantau siaran kami. Tahukah Anda tanggal 26 Agustus itu memperingati hari apa ya? Daftar momentum peringatannya ya, yang akan kami bagikan untuk Anda pendengar di siang hari ini. Pada tanggal 26 Agustus memiliki sejumlah peringatan dengan latar belakang sosial, lingkungan, hingga keagamaan. Empat momentum tersebut memiliki sejarah dan pesan berbeda yang terus dikenang setiap tahunnya. Yang pertama adalah Hari Kesetaraan Perempuan. Pendengar, Hari Kesetaraan Perempuan atau Moment Equity diperingati setiap 26 Agustus ya. Peringatan ini mengenang perjuangan perempuan memperoleh hak politik dan kesetaraan di Amerika Serikat. Momentum tersebut berkaitan dengan amandemen konstitusi ke-19 Amerika Serikat yang diserahkan pada 1920. Perubahan itu membuka hak pilih bagi perempuan setelah perjuangan panjang selama berapa dekade. Yang kedua adalah Hari Anjing Nasional. Pendengar, tanggal 26 Agustus juga itu dikenal sebagai Hari Anjing Nasional atau National Dog Day. Peringatan tersebut pertama kali digagas Colin Page pada 2004 ya pendengar. Tanggal itu dipilih karena berkaitan dengan pengalaman keluarganya ketika mengadopsi seekor anjing bernama Salty. Peringatan kemudian berkembang menjadi kampanye untuk mendorong adopsi anjing yang membutuhkan rumah. Yang ketiga adalah Hari Penobatan Nasional Papua Nugini. Papua Nugini memperingati Hari Penobatan Nasional setiap tanggal 26 Agustus. Peringatan tersebut mulai diselenggarakan pada 2011 melalui kegiatan doa di berbagai wilayah. Hari tersebut, pendengar, ditetapkan sebagai hari libur nasional oleh pemerintah Papua Nugini. Yang keempat adalah Malam Kelelawar Internasional ya. Tanggal 26 Agustus juga dikaitkan dengan peringatan hari atau Malam Kelelawar Nasional ya. Momentum tersebut bertujuan mengenalkan manfaat kelelawar sekaligus mengurangi stigma negatif terhadap hewan tersebut. Peringatan mulai berkembang sejak 1997 dan diikuti masyarakat di sekitar 30 negara. Yang kelima pendengar, HUT POS Indonesia. Tanggal 26 Agustus juga menjadi momentum perjalanan panjang layanan pos di Indonesia. Sejarah bermula dari pendirian kantor pos pertama di Batavia pada 26 Agustus 1764 pendengar. Kantor tersebut dibangun untuk menjamin keamanan surat sekaligus mendukung komunikasi dan aktivitas perdagangan. Yang keenam dan sekaligus terakhir, momentum sejarah Densus 88 ya, tanggal 26 Agustus juga berkaitan dengan perjalanan detasmen khusus 88 anti teror Polri. Satuan tersebut memiliki tugas khusus dalam penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia. Densus 88 diresmikan di Polda Metro Jaya pada tanggal 26 Agustus 2004. Saat awal diresmikan, satuan tersebut memiliki 75 personel dan pimpinan AKBP Tito Karnavian. Pendengar, demikian informasi untuk Anda ya. Di tanggal 26 memperingati hari apa aja yang sudah Yuli bagikan di siang hari ini. Semoga bermanfaat pendengar, selamat beraktivitas untuk Anda.
1: Di jalan, setiap langkah kita memiliki arti. Tertib lalu lintas bukan hanya tentang aturan, tapi juga tentang nyawa yang kita jaga. Dengan satu langkah kepatuhan, kita memastikan keselamatan diri, keluarga, dan sesama pengguna jalan. Mari kita jadikan tertib lalu lintas sebagai kebiasaan, bukan sekedar pilihan. Di balik setiap lambaian tangan, ada harapan akan pulang dengan selamat. Mari hargai setiap aturan, setiap rambu, dan setiap tanda. Karena disitulah cara kehidupan kita berada. Kita semua punya tujuan, tapi tujuan tidak menghalalkan segala cara. Di jalan raya, kepatuhan adalah kunci. Bersama-sama, mari kita jaga keselamatan dengan menjaga nyawa, menjaga harapan, menjaga masa depan. Setiap kilometer adalah kesempatan untuk bertanggung jawab. Mari berbagi jalan dengan rasa hormat dan kesabaran. Tertib lalu lintas bukan hanya sebuah slogan, tapi cermin dari sikap sebagai warga negara. Mari bersama-sama menjadi bagian dari solusi, bukan masalah. Ingatlah, di ujung setiap perjalanan ada kebahagiaan menanti. Mari jaga kebahagiaan dengan tertib lalu lintas. Selamatkan nyawa, hargai setiap aturan, tertib lalu lintas.

0: Halo, siang Mary, bagaimana?
1: Aduh, Dinda, aku masih tidur, Kak. Aku bangun dulu ke kantor, ini bos udah cari gue.
0: Aduh, Mer, hari ini saya tidak bisa ke kantor.
1: Aduh, kenapa? Aku ada sakit, Kak. Nanti saya ke rumah sudah kalau begitu.
0: Aku sudah.

0: Yo, buka aja, Mer. Tidak dikunci.
1: Halo, Rinda. Aduh, kok sakit, Kak?
0: Yoi, Sasa kita hari ini.
1: Astaga, Linda. Bagaimana kok terasa sakit ini? Ini kamar atau apa? Lihat ini, aduh, sampah di mana-mana. Gantungan baju begitu banyak. Bagaimana nyamuk tidak jadikan sarang ini?
0: Aduh, iya sudah.
1: Ya sudah, kau bangun sudah. Saya ada bawa obat ini. Minum, baru nanti saya akan bantu kau bersihkan dan rapikan kau ke kamar ini.
0: Aduh, iya.
2: Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Bovendigul.

0: 101, kanal inspirasi.
1: Ketika membeli buah di supermarket, pernahkah kamu memperhatikan stiker kecil dengan deretan angka pada buah yang dibeli? Kode tersebut bukan hanya sekedar penanda harga atau inventaris toko. Diketahui, kode-kode ini yang dikenal sebagai PLU atau Price Lookup, menyimpan informasi penting tentang cara penanaman dan jenis buah. Kode PLU adalah sistem penomoran standar internasional yang digunakan untuk mengidentifikasi buah dan sayuran berdasarkan jenis, ukuran, dan metode penanamannya. Kode ini juga biasanya terdiri dari 4 atau 5 digit, dan masing-masing tentunya memiliki arti tersendiri. Sebagai contoh, yang pertama kode 4 digit yang biasanya diawali angka 3 atau 4. Contohnya 4011. Artinya, buah ditanam secara konvensional menggunakan pestisida atau pupuk kimia. Ini adalah metode paling umum pada buah yang dijual di pasar modern. Yang kedua, kode 5 digit diawali angka 9. Contoh 94011. Artinya, buah ditanam secara organik tanpa pestisida atau bahan kimia sintesis. Biasanya lebih ramah lingkungan dan sehat, tapi harganya lebih tinggi. Dan yang ketiga, kode 5 digit diawali angka 8. Sebagai contoh, 84011. Artinya, buah hasil rekayasa genetika atau GMO. Kode ini jarang ditemukan karena banyak produsen dan konsumen menghindari GMO. Tips menyederhanakan hidup ala psikolog Amy Moran. 1. Anda bisa merapikan rumah dan lingkungan sekitar. Lingkungan fisik memiliki pengaruh besar terhadap kondisi psikis. Rumah atau ruang kerja yang berantakan dapat menciptakan perasaan stres dan kewalahan secara tidak sadar. Ruang yang bersih dan teratur membuat pikiran lebih jernih, meningkatkan energi, dan mendorong produktivitas. Mulailah dengan langkah sederhana, Anda bisa dengan menyumbangkan pakaian dan barang-barang yang sudah tidak dibutuhkan. Anda juga bisa menerapkan prinsip less is more dalam menyusun barang-barang di rumah Anda. 2. Anda bisa menyingkirkan kebiasaan mental yang buruk. Pikiran kita bisa menjadi sumber kekacauan yang tak terlihat. Kebiasaan seperti terus memikirkan masa lalu atau menyesali sesuatu yang tak bisa diubah hanya akan menguras energi mental. Solusinya, Anda bisa melatih diri Anda untuk hadir di saat ini. Ganti kebiasaan berpikir negatif dengan pola pikir yang sehat dan realistis. 3. Anda perlu menjauhkan diri dari orang-orang toksik atau beracun. Orang-orang di sekitar kita punya dampak besar terhadap emosi dan semangat hidup. Orang yang suka mengkritik, merendahkan, atau membawa energi negatif bisa menghambat pertumbuhan pribadi. Tetapkan batasan yang sehat, belajar berkata tidak dengan ramah namun tegas. Jaga hubungan hanya dengan orang-orang yang mendukung dan mendorong Anda untuk berkembang. Ucapkan selamat tinggal kepada mereka yang justru membuat Anda mundur. Yang keempat, kelolalah uang Anda dengan bijak. Hidup sederhana juga berarti bijak dalam mengelola keuangan. Pengeluaran tanpa arah bisa menyebabkan stres berkepanjangan. Buat anggaran bulanan, tetapkan tujuan keuangan yang jelas. Anda perlu menghindari perilaku belanja impulsif yang berujung pada penumpukan barang yang sebenarnya tidak Anda butuhkan. Dan yang kelima, ambil kendali atas waktu Anda. Waktu adalah aset paling berharga, namun seringkali memang terbuang percuma karena kurangnya perencanaan atau terlalu banyak mengatakan ya pada hal-hal yang tidak penting. Solusinya, Anda bisa mengidentifikasi prioritas. Jadwalkan waktu untuk hal-hal penting, termasuk waktu istirahat Anda. Fokuslah pada hal yang memberi nilai tambah, bukan sekedar mengisi waktu. Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk mencobanya? Tips menyederhanakan hidup.

Pendengar, pukul 10 lebih 40 menit waktu Indonesia Timur. Selamat siang ya untuk Anda di mana saja berada. Kami yang bertugas masih menemani Anda pendengar dengan rangkaian lagu-lagu, juga informasi untuk Anda yang saat ini lagi mau bepergian berbelanja ke pasar, ataupun juga yang saat ini lagi pada mau mengantar atau menjemput adik-adik sekolah ya. Semangat untuk Anda pendengar, jangan lupa memeriksa kembali kendaraan yang akan Anda gunakan, dan hati-hati di jalan, pelan-pelan saja.

0: Yes, I'm born young.
1: Bintang Radio 2026 sudah siapkah menunjukkan suaramu?
2: Radio Indonesia.
1: Hai sobat Bintang Radio, kesempatan untuk kamu yang punya bakat menyanyi dan ingin menjadi bagian dari Bintang Radio 2026 kini telah dibuka. Pendaftaran dibuka 1 hingga 30 Agustus 2026. Bintang Radio 2026 terbuka bagi warga negara Indonesia, putra dan putri dengan usia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung pada 28 Oktober 2026. Siapkan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Untuk peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dapat dilakukan secara online maupun offline. Khusus pendaftaran offline, peserta dapat meminta bantuan petugas satuan kerja untuk proses input data ke website pendaftaran Bintang Radio 2026. Setelah mendaftar, jangan lupa follow Instagram @bintangradio.id, follow TikTok @bintangradio.id, dan subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia. Serta yang paling penting, tunjukkan kemampuan bernyanyimu dengan mengunggah video lagu pop Indonesia, pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi menggunakan tagar kota atau satuan kerja masing-masing, serta menandai akun media sosial Bintang Radio. Untuk pilihan lagu kategori pop Indonesia, kamu bisa memilih lagu yang telah ditentukan panitia. Kategori pop putri antara lain, Sofi Novindri dengan lagu Susah Lupakanmu. Miss Rina Arija, Cinta Sia-Sia. Ati CB, Risau. Raisa Bila. It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Mahalini, Bawa Dia Kembali. Kategori pop putra antara lain, Isaac Octavian dengan lagu Seharusnya Aku.
3: Kita kan bersama.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau, Fet Arilsmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali.
4: Inikah kisah cinta yang ku alami.
1: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik.
5: Sudah kulakukan yang terbaik.
2: Bintang Radio Indonesia.
1: Selain itu, untuk kategori pop daerah, kamu juga dapat memilih salah satu lagu berikut. Sansaro, Lagu Minang. Butet, Lagu Batak. Kicir Kicir, Lagu Betawi.
6: Saya menyanyi uang sengaja.
1: Suwe Ora Jamu, lagu Jawa.
6: Suwe Ora Jamu, jamu ku.
1: Es Lilin, lagu Sunda.
6: Es Lilin,
1: Cik Cik Periuk, lagu Kalimantan Barat.
7: Cik Cik Periuk, gelang sumping dari Jawa, datang nek ke Cibo.
1: Si Patokaan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, lagu Papua. Bo Lelebo. Dodoi, si Dodoi.
8: Ayah Dodoi kan ya sayang, tidurlah di
9: Bintang Radio Indonesia.
1: Pilih lagu yang sesuai kemampuanmu, nyanyikan dengan penuh percaya diri dan tunjukkan karakter suara terbaikmu. Jadi, tunggu apa lagi? Asah kemampuanmu, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bintang radio berikutnya.

dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti kau.

Pendengar di frekuensi 90.3 MHz pukul 11.07 menit ya, untuk Anda di siang hari ini kami yang bertugas masih menemani Anda pendengar. Kami informasikan dari rri.co.id. Pendengar, persiapan matang peserta lari Merdeka Run 2026 menjelang race. Pendengar dari rri.co.id, pelaksanaan Merdeka Run 2026 tinggal 4 hari lagi. Peserta dihimbau mematangkan persiapan fisik dan menjaga kondisi tubuh. Pelari juga perlu mengatur intensitas latihan menjelang perlombaan. Suryo Agung, pemegang rekor pelari tercepat 100 meter Asia Tenggara, menyarankan agar latihan diturunkan 3 hari sebelum race. Kami yang bertugas ya menemani Anda pendengar dengan serangkaian lagu-lagu juga informasi masih terus menghibur menemani Anda.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang mendung.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka? Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti. Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Gimana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan pu

11:29 ya, kami yang bertugas masih menemani Anda pendengar. Selamat beraktivitas untuk semua yang lagi memantau siaran kami di siang hari ini. Yang ada di rumah lagi sibuk-sibuk di garis belakang, semangat untuk Anda pendengar.

0: Ayo anak-anak bangun mandi dan sarapan ke sekolah.
1: Sama mandi dulu lah.
2: Tidak bisa Yoke. Kakak dulu, kau punya sekolah dekat saja mau.
1: Tidak bisa, saya masuk kamar mandi duluan. Jadi saya harus mandi duluan.
2: Aduh, Ade, kakak dulu ya, Pele.
1: Oh, tidak bisa, antri dong.
3: Kalau begitu biar Ade mandi duluan ya, kan Ade paling kecil.
0: Aduh, kenapa ini? Mau mandi kah mau baku melawan ini? Ayo, ikut antrian saja sudah.

frekuensi 90.3 MHz. Selamat siang ya, sudah pukul 11.38 menit ya. Waktunya Anda sudah siap menyiapkan makan siang ya. Selamat beraktivitas yang lagi beraktivitas di garis belakang ya, jangan terburu-buru, pelan-pelan saja ya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kami yang bertugas di siang hari ini, pendengar, masih menemani dengan lagu-lagu juga informasi yang Yuli bakal bagikan untuk Anda.

Oke, saudara pendengar, terima kasih masih bersama kami. Kementerian PU perkuat dukungan air bersih untuk warga terdampak kekeringan Jate. Informasi dari rri.co.id pendengar, ya, di Jakarta, Kementerian Pekerjaan Umum memperkuat dukungan air bersih bagi masyarakat yang terdampak kekeringan di Jawa Tengah. Dukungan tersebut dilakukan melalui pengarahan mobil tangki dan hidran umum sesuai kebutuhan penanganan di lapangan. Kementerian PU menyiapkan 16 mobil tangki air dan 105 hidran umum untuk menghadapi kondisi kekeringan. Dari sarana tersebut, 9 mobil tangki dan 12 hidran umum telah dimobilisasi ke sejumlah wilayah. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda simak di laman situs rri.co.id. Ya, pendengar, musim kemarau panjang ya, untuk kita di Bovendigul juga sudah kesusahan air ya. Untuk itu Anda yang masih punya air ya, jangan boros-boros ya. Sampai Anda tidak hemat air ya, pergunakan air secukupnya, seperlunya ya. Dan untuk yang siang hari ini tidak bisa melakukan aktivitas karena air tidak ada, tetap semangat ya. Kami yang bertugas masih terus menghibur, menemani Anda pendengar.

Okay, saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih. Selamat siang, Anda masih bersama kami di siang hari ini. Pendengar, selanjutnya kita akan masuk dalam acara Musik Pelepas Lelah edisi siang hari ini bersama kami yang bertugas.

0: pendengar, selamat siang ya. Sudah pukul 12 waktu Indonesia Timur. Selamat beraktivitas. Di siang hari ini kami yang bertugas menanti partisipasi Anda di 0811 4954333, atau di 0811 4988222. Pendengar, buat yang mau bergabung, yang mau berpartisipasi di siang ini dalam acara musik pelepas lelah. Buat yang lagi ada di sepanjang jalan Kalibening, yang ada di Trans Papua, para pendengar yang ada di kampung-kampung, yang ada di distrik-distrik, semuanya selamat siang. Yang ada di Ampera, di titik nol, semuanya selamat siang. Halo, selamat siang, musik pelepas lelah.
1: Selamat siang, musik pelepas lelah.
0: Ya, selamat bergabung. Selamat siang, Yuli, kabar bunyi Tuhan baik.
1: Apanya?
0: Baik, di siang hari ini.
1: Lagunya ini dengan siapa?
0: Yuli yang bertugas.
1: Ya, selamat siang, Mbak Yuli.
0: Baik, terima kasih. Baik.
1: Ini saya Pak Usubut Sri dari Sambat.
0: Oke.
1: Ya, lagunya apa ya? Ayah dari Ridho Harap adalah.
0: Oke.
1: Nah, salamnya buat Mbak yang lagi bertugas, semoga selalu. Nah, Bang Nasrun. Hormatasari. Kita lagi ya, Bang Andi di Batam, Mbak Tika, Mbak Tika. Nah, kita lagi ke Natalia, Kak Farida, Kak Ayu di Maluku, Kak Fiola di Makassar, Kak Fiona di Palembang, Bang Tajudin di Minahasa, Bang Yidi di Tokyo, Bintang Pratama, Bang Ramadan, Kak Santi, Putra Sunda, Bang Marcel, Bang Fauzi. Ayah, Kawan Nusu yang disambat, Bang Lanius juga yang disambat, Kenjar Yanti di Nabiri, yang lain dirangkul jelas tanpa kecuali.
0: Okay.
1: Buat yang bertugas, semoga kita selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okay, terima kasih. Selamat bergabung ya.

Oke, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang ya. Dalam program siaran musik pelepas lelah, kami yang bertugas masih menanti partisipasi Anda, menemani pendengar yang lagi beristirahat siang.

0: Oke, pendengar, sudah ada penelpon yang masuk. Halo, selamat siang. Iya, sayang sekali terputus. Kami yang bertugas masih menanti partisipasi Anda di siang hari ini. Oke, Yuli juga menyapa untuk yang ada di kampung-kampung, yang ada di distrik-distrik. Selamat siang. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Selamat bergabung. Oke, terima
1: gimana
0: kasih.
1: Gimana kabarnya Kak Yuli?
0: Siang hari ini Yuli kabarnya
2: siang
0: baik.
1: Iya, amin. Kabarnya baik. Request lagu dari Iman Faresa, Kakak. Jika nanti judulnya.
0: Oke.
2: Oke.
1: Dari Iman Faresa, judulnya Jika Nanti.
0: Oke.
1: Ya, salam yang pertama buat Kak Yuli yang masih bertugas, selamat bertugas. Tetap semangat, sehat. Terus salam buat Malika Karina dari Jambi. Salam sayang, salam sayang, salam sehat juga, semoga terus itu. Terus salam buat Ibu Utri bersama Kak Edi di Marauke, sekeluarga salam sehat. Ibu Marita, Ibu Natalia juga, salam sehat. Ibu Carlita, mana suaranya? Ayo gabung yuk. Pak Iwan, Kak Yudi Masahi, Tidia Kofaki, Pak Usu, Pak Lidi, Putra Tengah, Bang Herman, Kak Tidia, dan semuanya tanpa kecuali dari Jambi, salam sehat.
0: Oke.
1: Ayo, Kak Tidia.
2: Selamat siang, Kak Iwan.
0: Baik, selamat siang.
2: Baik, selamat siang. Salamnya pertama buat Kak Yuli, salam sehat dan bahagia. Semoga tetap baik-baik saja di sana, dilancarkan rezeki. Panjang umurnya, salam dengan Tuhan Yang Maha Kuasa. Terus buat kita, terima kasih sayang, salamnya. Semoga bisa baik-baik saja sayang, bersama keluarganya. Salam dengan Ayah Subhanahu Wa Ta'ala. Terus buat Putra Tengah, Bunda Ima, Bu Utri, bersama Pak Sergi, salam sehat dan bahagia. Bu Farida, Bu Natalia, Pemperlitas, Malam Sehat, Malam Bangsa, Malam Persahabatan Kita Sejarah, Sehingga Kita Sejarah, Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terima kasih Kak Yuli, ada lagi nih Kak?
0: Yuli nanti cari ya.
2: Saya tidak ada dari Napsa Desa, akhirnya aku menemukanmu.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih Kak Yuli, selamat siang.
0: Selamat siang kembali.
2: Thank you.

Oke, pendengar, akhirnya aku menemukanmu di siang hari ini ya. Sudah ikutan ada tadi sejoli ya. Oke, sudah berpartisipasi, merequest lagu. Dan salam-salam di siang hari ini dalam acara musik pelepas lelah. Yuli juga mau menyapa rekan-rekan Yuli yang lagi beristirahat siang, yang lagi santai, ataupun yang saat ini lagi sibuk-sibuk ya. Oke, setelah beristirahat sudah kembali dengan tugas pekerjaannya, semangat untuk Anda pendengar.

Oke, saudara pendengar, untuk Anda yang mau bergabung di 0811-4954-333, pendengar yang ada di pintu 5, pintu 7 maupun yang ada di seputaran kota Tanah Merah, semuanya selamat siang di wet sana, di bawah menara TVRI, dan semuanya para pendengar yang lagi ada di titik 0 juga, semuanya selamat siang.

saudara pendengar, selamat siang ya. Di siang hari ini kami yang baru tugas masih menemani Anda. Ya, terlanjur cinta orang pelaki dan juga bukan untuk dimiliki. Pendengar, selamat siang. Lagi yang bersantap siang di meja makan, semangat buat Anda. Selamat menikmati kebersamaan buat yang lagi berkumpul.

Pendengar, terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi, yang sudah bergabung bersama kami di siang hari ini ya. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan dapat terus menghibur, menemani Anda.

mendengar lagu dari iya lagu di siang hari ini ya, Beta Sulombo, sekaligus menutup jumpa kita untuk edisi siang hari ini dalam acara Musik Pelepas Lelah. Terima kasih buat yang sudah berpartisipasi. Salam kompak selalu. Selamat siang, selamat beristirahat.

0: Baiklah saudara pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami mengajak Anda kita ikuti Warta Berita dari Pro3 Jakarta.
1: Siapkan untuk Anda, inilah dinamika olahraga Pro3 Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: dinamika olahraga siang, informasi pertama kita awali dari Liga Champion. Celtic mengalami kekalahan bersejarah saat mereka kalah 5-1 dari Lens di Lens setelah perpanjangan waktu. Mereka kalah agregat 5-4 dan kehilangan tempat di fase Liga Champion UEFA. Kabar selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Celtic mengalami kegagalan bersejarah saat kalah 5-1 dari Linzer Athletic Sport Club atau LAS setelah perpanjangan waktu di Links dini hari tadi. Mereka kalah agregat 5-4 dan kehilangan tempat di fase Liga, Liga Champions. Callum McGregor membuka skor untuk Celtic di babak pertama setelah menerima umpan dari Yang Hyun-jun. Namun, Musa Usor menyamakan kedudukan sebelum jeda memanfaatkan back pass yang lepas dari Benjamin Nigren. LAS bangkit di babak kedua melalui gol Robert Jubic dan Samuel Adeniran yang mencetak gol spektakuler dari jarak jauh. Florian Flecker mencetak gol penyeimbang agregat di waktu tambahan untuk memaksa perpanjangan waktu. Di babak perpanjangan waktu, Adeniran mencetak gol keduanya untuk membawa Lars unggul untuk pertama kalinya di pertandingan ini. Adeniran bahkan sempat mendapatkan peluang hat-trick dari titik penalti namun digagalkan oleh kiper Celtic Sini Salo. Lars bertahan untuk meraih kemenangan luar biasa dan akan mengikuti undian fase Liga, Liga Champions pada hari Kamis mendatang. Celtic yang sebelumnya unggul 3-0 dari leg pertama harus puas dengan tempat di Liga Eropa UEFA. Selesai pertandingan, pelatih Celtic Martin O'Neill mengatakan bahwa dirinya kecewa berat atas kekalahan ini. Menurutnya banyak peluang yang dilewatkan oleh para pemainnya.
2: Feeling terrible, really really terrible.
1: Buruk sekali karena kami benar-benar mengecewakan malam ini, terutama pada babak kedua karena seharusnya kami sudah menguasai pertandingan. Kami melewatkan beberapa peluang emas, kami memberi lawan harapan sesaat sebelum jeda dan juga setelah jeda. Itu memberi mereka momentum dan mereka berhasil mengejar karenanya. Tetapi kami mengira kami dapat menyelesaikannya dengan baik. Kami gagal pada akhirnya dan itu adalah tanggung jawab saya. Sementara itu, pelatih Lars Dietmar Kuboar menyampaikan bahwa Celtic tidak memiliki daya serang dan bertahan di penghujung pertandingan waktu normal. Bagi saya ini adalah pertandingan yang luar biasa, bagi tim Austria juga. Dari segi fisik, kemauan, dan mentalitas, Celtic menurutku sudah tidak ada kekuatan dalam hal menyerang. Mereka juga mengalami masalah besar dalam bertahan, skor 3-1 dan kemudian skor 4-1. Meskipun itu terjadi tepat sebelum waktu normal berakhir, tapi bagi saya rasanya itu terpaksa karena mereka sudah tidak mampu bertahan lagi. Kekalahan ini menjadi salah satu yang paling menyakitkan dalam sejarah Celtic di kompetisi Eropa. Pasukan Martin O'Neill gagal mempertahankan keunggulan agregat 3 gol. Lars menunjukkan semangat juang luar biasa untuk membalikkan keadaan sang juara Austria lolos untuk pertama kalinya. Lars akan menjadi tim Austria pertama yang bermain di fase Liga, Liga Champions. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. We'll be right back.

0: Dari Liga Eropa kita ke Inggris. Leeds United amankan tiket putaran ketiga Piala Liga Inggris atau EFL Cup musim 2026-2027 usai taklukkan Nottingham Forest di Stadion City Ground dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Longstaff change to be in here. Dan James!
2: United melaju ke putaran ketiga Piala Liga Inggris atau EFL Cup musim 2026-2027 setelah menundukkan Nottingham Forest 2 gol tanpa balas. Kemenangan di City Ground dini hari tadi menjadi hasil positif kedua Leeds atas Forest dalam 4 hari terakhir setelah sebelumnya mengalahkan The Tricky Trees dalam laga pembuka Liga Primer akhir pekan kemarin. Babak pertama berlangsung ketat dan kedua tim kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Skor 0-0 bertahan hingga jeda sebelum Leeds tampil lebih efektif pada babak kedua. Daniel James memecahkan kebuntuan pada menit ke-50 melalui umpan Sean Longstaff. The Whites kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-75 melalui gol James Justin. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke menilai timnya layak atas kemenangan tersebut berkat performa yang ditunjukkan para pemainnya.
3: Yes, first and foremost, with a win because
4: yang paling penting adalah kemenangan. Karena itulah alasan kami bermain di babak ini, yaitu ingin lolos ke putaran berikutnya. Itu yang paling penting.

0: keputusan yang keliru.
1: Kami benar-benar kesulitan dalam beberapa momen hari ini. Kami membuat terlalu banyak kesalahan. Kami bermain dalam tekanan yang sudah kami ketahui, tetapi kami justru mengambil banyak keputusan yang salah. Itulah bagaimana kami memberi mereka peluang dan bagaimana kami memberikan mereka gol. Di sisi lain, kami memiliki dua atau tiga momen ketika mendapatkan peluang bagus. Kami tidak memanfaatkannya, tetapi sekali lagi, itulah kenyataannya. Bagi saya, penting juga untuk menerimanya dan tidak menyalahkan orang lain atas kekalahan ini. Karena jika seperti itu, tidak ada yang akan berubah.
0: Hasil ini membawa Leeds United ke putaran ketiga Piala Liga, sementara Nottingham Forest tersingkir dari kompetisi tersebut. Kemenangan ini sekaligus menjaga tren positif Leeds yang berhasil mengamankan 3 poin penuh pada laga pembuka Liga Primer Inggris akhir pekan lalu. Hasil pertandingan Piala Liga lainnya, Brentford melibas Birmingham 6-1, West Ham taklukkan Southampton 4-1, dan Ipswich Town kalahkan Leicester City 3-1. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari Liga Inggris, Manchester United terus mendatangkan Carlos Baleba dari Brighton. Melansir laman resmi klub pada hari Selasa kemarin, gelandang muda berusia 22 tahun dikontrak selama 5 tahun hingga 2031, lengkap dengan opsi perpanjangan selama 12 bulan. Nilai kesepakatan transfer Baleba mencapai 70 juta pound sterling yang mencakup biaya awal sebesar 65 juta pound sterling, ditambah bonus senilai 5 juta pound sterling. Manajemen Setan Merah merekrut Baleba untuk memperkuat lini tengah dalam mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Amunisi anyar tersebut melengkapi deretan rekrutan pemain baru sebelumnya, yakni Yori Tillemans serta Andre Santos. Kehadiran sosok gelandang bertahan ini diharapkan mampu menambah kedalaman opsi strategi permainan tim utama. Langkah belanja pemain menjadi bukti keseriusan klub dalam membangun skuad yang tangguh dan kompetitif.

0: Berikutnya kabar dari Liga Spanyol. Gol penentu Pablo Garcia menangkan Real Betis atas Valencia 1-0 di Mestalla. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Betis sukses mencuri 3 poin penting di kandang lawan. Gol tunggal Pablo Garcia pada menit ke-83 memastikan kemenangan 1-0 atas Valencia di Stadion Mestalla dini hari tadi. Dalam jalannya laga, Valencia mengambil inisiatif menyerang lebih dulu lewat tendangan Rionosuke Soto. Namun kiper Betis Alvaro Fales tampil sigap hingga turun minum skor tetap 0-0. Memasuki babak kedua, Betis mendapatkan peluang berbahaya lewat tembakan Troy Farad yang masih menyamping. Pertandingan semakin sengit. Gol penentu akhirnya tercipta di menit ke-83. Pablo Garcia memaksimalkan umpan Fran Garcia untuk menjebol gawang Valencia. Skor menjadi 1-0. Valencia berupaya menyamakan kedudukan lewat tembakan keras Umar Sadik. Namun Fales kembali melakukan penyelamatan gemilang. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Pelatih Valencia Carlos Corberan hanya bisa mengakui kekalahan timnya.
2: Ya, memang kita mempunyai peluang, tapi permainan sudah berakhir, kita sudah selesai. Kita sudah berusaha untuk pertandingan hari

0: para haber conseguido algo más en ataque.
1: Sementara itu pelatih Real Betis Manuel Pellegrini apresiasi timnya yang berhasil mengamankan 3 poin.
2: Bueno, lo valoro como 3 puntos muy importantes.
3: Nah, ini 3 poin yang sangat bagus dan penting. Karena meraih kemenangan di laga tandang itu sulit. Kami bermain melawan tim yang bagus, yang pertandingan itu sangat seimbang. Kedua tim punya tujuan. Tapi pada akhirnya kami memang pantas menjadi pemenang.
1: Atas kemenangan ini Real Betis naik ke peringkat kedua dengan 6 poin. Hanya kalah selisih gol dari Sevilla di posisi pertama. Sedangkan Valencia turun ke posisi ke-15 dengan 1 poin unggul selisih gol dari zona degradasi. Dari Jakarta, Karis Baritski, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari ring tinju. World Boxing Association WBA menyebutkan juara dunia kelas bulu putri Amanda Serrano terus mengukuhkan warisannya sebagai salah satu atlet terhebat dalam sejarah tinju putri dengan mencetak kemenangan ke-50. Melansir laman resmi WBA, Serrano mengalahkan penantang asal Argentina, Lucrecia Annabella Manzur, yang sekaligus menandai kemenangan ke-50 dalam karir profesionalnya yang gemilang. Dalam pertarungan 12 ronde di Temecula, California, Amerika Serikat, Serrano mengeluarkan semua kemampuan terbaiknya untuk memetik kemenangan angka melalui dua juri yang memberikannya skor 116-112 dan satu juri memberikan skor imbang 114-114. Selain mempertahankan gelarnya, kemenangan memperkuat rekornya menjadi 50 kemenangan termasuk 32 KO, 4 kekalahan dan 1 hasil imbang.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: ini mulai mendapat perhatian dari tim-tim sepak bola profesional. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Yarbo.
1: Penyelenggaraan turnamen sepak bola usia dini bertajuk Soekarno Cup 2026 yang dihelat di Jawa Timur menjadi wadah bagi talenta muda untuk menunjukkan bakatnya. Beberapa nama pun kini telah dilirik oleh tim-tim yang akan bertarung di kompetisi profesional. Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, menyampaikan apresiasi atas antusiasme seluruh kontingen yang mempersiapkan secara maksimal. Menurutnya, ada banyak talenta-talenta berbakat yang dapat menjadi pesepak bola profesional ke depan.
2: Talenta-talenta muda Soekarno Cup yang usia 17 tahun, ada 3 orang sudah dilirik oleh Liga 2. Kemudian ada 4 orang, sebenarnya sampai 6 orang itu dilirik oleh Liga 3. Dan itu sangat membanggakan.
1: Sementara itu, pelatih Banteng Jawa Barat, Faisal Maesa, mengaku bangga berhasil keluar sebagai juara pada ajang ini. Ia mengaku timnya tidak melalui jalan yang mudah mengingat kualitas seluruh tim yang merata.
3: Ya, dari turnamen Soekarno Cup, ya semuanya merata. Bagus, punya kualitas yang sama, hampir ketat. Karena kita mulai dari bawah penyisian kita, bertarung lah, rame. Artinya tidak jomplang antara tim lain. Jadi sama-sama punya motivasi yang sama dan sesuai. Dari kemampuan juga rata.
1: Pasca turnamen ini, ia berharap anak-anak yang bermain di Soekarno Cup dapat berkembang menjadi pesepak bola profesional. Faris Yarbo melaporkan.

0: Masih dari sepak bola nasional. Banteng Bali harus kembali puas sebagai runner-up Soekarno Cup 2026 setelah takluk dari Banteng Jawa Barat melalui adu penalti. Laga final yang berlangsung sengit berakhir tanpa gol hingga waktu normal dan tambahan waktu sebelum Jawa Barat menang 5-3 dalam drama adu penalti.
1: 400 talenta muda dari 16 provinsi mendapatkan panggung nasional untuk unjuk prestasi.
2: Banteng Bali menjadi runner-up Soekarno Cup 2026 setelah kalah 3-5 dari Banteng Jawa Barat melalui adu penalti. Laga final di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Senin 24 Agustus 2026 berakhir 0-0 hingga waktu normal dan tambahan waktu. Hasil tersebut memastikan Jawa Barat keluar sebagai juara, sementara Bali menempati posisi kedua. Ketua Panitia Nasional Soekarno Cup 2026, Komarudin Watabun mengatakan, turnamen tahun ini menjadi panggung bagi 400 talenta muda dari 16 provinsi untuk menunjukkan kemampuan, disiplin, dan semangat juang. Ia menilai kompetisi tersebut juga menjadi bagian penting dalam membuka jalan bagi pemain muda menuju sepak bola profesional.
1: Turnamen Soekarno Cup sukses besar. Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada inisiator Soekarno Cup, Mas Prananda Prabowo, berkat gagasan besar Anda. 400 talenta muda dari 16 provinsi mendapatkan panggung nasional untuk unjuk prestasi, menunjukkan bakat, disiplin, dan semangat juang mereka.
2: Komarudin menambahkan, kualitas pertandingan juga mendapat perhatian melalui penggunaan perangkat pertandingan berstandar Liga 1 dan teknologi Video Assistant Referee atau VAR. Menurutnya, hal tersebut menjadi bukti keseriusan penyelenggara dalam membangun sepak bola yang profesional dan menjunjung sportivitas.
1: Turnamen ini dipimpin oleh wasit standar Liga 1 dan menggunakan teknologi VAR. Ini bukti bahwa kita serius membangun sepak bola yang jujur, profesional, dan berkelas. Yang juga sangat kita banggakan, beberapa pemain yang tampil di turnamen ini telah dilirik oleh klub-klub 2 dan Liga 3. Tercatat 10 orang pemain sudah dilirik oleh Liga 3 dan 4 pemain dilirik oleh klub Liga 2.
2: Perjalanan Banteng Bali menuju final diawali dengan kemenangan tipis 1-0 atas Banteng Jawa Timur di semifinal. Setelah menjadi runner-up pada edisi 2025, Bali kembali melaju ke partai final Soekarno Cup 2026. Namun setelah bermain imbang 0-0 hingga waktu normal dan tambahan waktu, Bali kalah 3-5 dari Jawa Barat melalui adu penalti dan kembali harus puas sebagai runner-up. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan. We'll be right back.

Sementara itu, Timnas Basket Putra Indonesia siap menghadapi prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029 Ronde 1 di Malaysia. Ajang ini akan berlangsung di Seremban, Malaysia sejak hari Senin lalu hingga hari Selasa pekan depan. Indonesia tergabung di grup C bersama Singapura, Hong Kong, dan tuan rumah Malaysia. Skuad asuhan David Singleton mengawali perjuangan dengan menghadapi Singapura pada hari Jumat nanti. Indonesia kemudian akan menghadapi Hong Kong pada Minggu. Setelah mendapatkan jeda pertandingan selama sehari dan pertandingan terakhir mempertemukan Indonesia dengan tuan rumah Malaysia akan berlangsung pada hari Senin nanti. Indonesia harus finish di tiga besar grup C untuk melanjutkan perjuangan menuju fase berikutnya. Pelatih basket Indonesia David Singleton optimis seluruh pemain berada dalam kondisi siap menghadapi persaingan di Malaysia dan mampu melewati persaingan grup C dan melangkah menuju fase berikutnya. Terlebih persiapan tim melalui latihan sudah dijalankan sejak awal Agustus di Dewa United Arena, Banten.

Kabar terakhir. Tim Indonesia menambah 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship Dufta 2026 melalui nomor speed relay putri U17 dan putra U19, sehingga mengoleksi total 4 medali pada kejuaraan panjat tebing remaja tingkat Asia tersebut. 2 medali perunggu tambahan masing-masing dipersembahkan pasangan Naura Jasmine Raya Syafika dan Keisha Queenmi Kenly Riwu pada nomor speed relay putri U17, serta Amirul Rizky Febriansyah dan Malik Bakmuhyibar pada nomor speed relay putra U19 dalam perlombaan yang berlangsung di Guiyang, China Selasa kemarin. Naura dan Kezia mengamankan podium ketiga setelah mencatatkan waktu 18,81 detik pada babak final. Mereka sebelumnya menempati peringkat ketiga kualifikasi dengan waktu terbaik 16,82 detik. Demikian catatan World Climbing. Pada perebutan medali perunggu, pasangan Indonesia tersebut berhasil mengalahkan wakil Korea Selatan. China mendominasi nomor itu dengan tim China 1 merebut emas setelah mencatatkan waktu 15,13 detik. Disusul China 2 dengan 15,85 detik. Sementara Amirul dan Hadan meraih perunggu pada nomor speed relay putra U19 setelah mencatatkan waktu 11,09 detik pada babak final. Pasangan Indonesia tersebut mengawali persaingan dengan hasil positif setelah menempati peringkat kedua babak kualifikasi dengan waktu 10,96 detik.

Dengan disampaikan kabar dari panjat tebing tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

ke Indonesia. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah...

0: Benito Lisiu.
1: Rus 1, kanal inspirasi.
2: Baik, saudara pendengar, terima kasih Anda kembali bersama kami, Radio Republik Indonesia, Bovendigo, yang dipancarkan melalui frekuensi 90.3 MHz. Kami yang bertugas di siang hari ini akan masih dengan lagu-lagu pop Indonesia menemani istirahat Anda ataupun menemani aktivitas yang sudah kembali dengan segala rutinitas di siang hari ini.

0: Katedral Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Pendengar pukul 13:39 waktu Indonesia Timur, selamat siang. Untuk Anda yang saat ini sudah kembali dengan aktivitasnya di tempat kerja, semangat ya untuk Anda pendengar. Salam kompak selalu buat yang lagi bersama sahabat atau rekan-rekan Anda pendengar di siang hari ini. Kami yang bertugas, saya penyiar Anda Yuli, akan menemani hingga nanti pukul 14 dan selanjutnya akan ditemani oleh rekan kami Lisa hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Timur. Pendengar, kami informasikan harga emas galeri 24 dan UBS di Pegadaian Kompak melemah hari ini. Ya, di Jakarta pendengar, rri.co.id di Jakarta, harga emas batangan galeri 24 dan UBS di Pegadaian melemah pada perdagangan Rabu 26 Agustus 2026. Koreksi harga terjadi dibandingkan posisi perdagangan sebelumnya yang sempat menguat dalam beberapa hari. Melansir dari sahabat Pegadaian, harga emas galeri 24 hari ini tercatat sebesar 2.710.000 per gram. Ini berarti turun 16.000 per gram dibandingkan sebelumnya yang berada di level 2.726.000 per gram. Pendengar, informasi tersebut dapat Anda simak di laman situs rri.co.id. Selamat beraktivitas. Semangat untuk Anda di siang hari ini ya, buat Anda yang lagi mau mengoleksi emas yang juga lagi ya senang-senangnya untuk membeli emas ya. Di hari ini emas lagi turun ya. Oke. Kami yang bertugas masih menemani Anda pendengar dengan rangkaian lagu-lagu untuk Anda menemani aktivitas pendengar.

0: 101, kanal inspirasi.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Selly udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Selly? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Ah, soalnya HP baru.
3: Oh, no.
4: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
5: Eh, katanya minum es itu bisa bikin sakit parah loh.
6: Masa sih kamu tahu dari mana?
5: Dari pesan di HP Mama.
6: Wow, belum tentu itu benar. Bisa jadi itu hoax.
7: Teman-teman, tidak semua informasi itu benar. Berita hoax bisa menyesatkan dan membuat kita takut tanpa alasan.
6: Yuk kita cek dulu kebenarannya.
5: Iya, tanya orang tua atau guru dan cari dari sumber terpercaya.
7: Ingat, saring sebelum sharing.
6: Anak cerdas tidak mudah percaya hoax.
3: Yeay!
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu. Saya, Edi S. Abdullah.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera.

Dengar, kita berjumpa kembali dalam acara Ruang Pro Dangdut ya, Dangdut adalah kita. Oke, ini baru saja ya saya wali kebersamaan. Tentunya untuk kembali mendengarkan lagu-lagu dangdut sudah ada yang ikutan bergabung ya. Semoga senantiasa kami jumpai Anda dalam keadaan yang baik dan juga suasana ya di siang ini aman nyaman ya, tentunya dalam segala aktivitas Anda ya, dan juga istirahat ya siang Anda ataupun juga

0: pendengar, Anda yang lagi pantau bersama kami. Saya langsung saja sapa. Halo, selamat siang. Bro Dangdut.
1: Halo.
0: Dangdut adalah kita.
1: Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Selamat siang. Dengan siapa?
1: Dengan Hadi ini Dini ya.
0: Dengan siapa?
1: Hadi, Hadi Dunia.
0: Hadi?
1: Abang.
0: Ya, Abang Hadi.
1: Iya.
0: Oke, silakan Abang. Lagu-lagu dangdut ini ya, Abang. Silakan langsung saja request lagu dangdut.
1: Dengan sesekap sudah dicari.
0: Dengan Lisa.
1: Bukan Lisa. Kalau kenal kita.
0: Oke, siap. Salam kenal balik juga, silakan Abang.
1: Lagunya ini aja apa? Harta dan Surga ya.
0: Harta dan Surga.
1: Dari Wawa Marisa.
0: Harta dan Surga.
1: Dari Wawa Marisa.
0: Oke.
1: Okay. Tolongnya buat Kalista sama bertugas ya selalu ya kak ya. Semuanya aja dirangkul dari A sampai Z dan
0: tetap berjuang
1: dari Sabang sampai Merauke. Dari Miangas ke Pulau Rote, salam sehat dan salam kenal selalu, salam sehat, salam kumpa juga di dalam. Itu juga aja kali.
0: Terima kasih. Oke. Di belakangnya Bang Adi ada siapa lagi? Halo, selamat siang. Bro Dangdut, Dangdut adalah kita.
2: Halo, selamat siang. Bro Dangdut, Dangdut adalah kita, Mbak Lisa.
0: Siap, Ibu. Ibu Manusu, ya. Selamat siang. Selamat berjumpa.
2: Selamat siang. Ya, request lagu dulu, Mbak Lisa.
0: Silakan lagu, Dangdut.
2: Lagunya dari Roma, siapa yang punya?
0: Dari Roma, siapa yang punya? Oke.
2: Iya. Salam pertama buat Mbak Lisa yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu. Pertama salamnya buat Bang Adi di Batam dengan Mbak Purnamasari. Buat Ibu Isa, buat Bang Iwan, buat Mas Pak Fauzi, buat Mas Prabu, Kakak Tias, Bang Ramadan. Buat Ibu Ijawi, Bang Tarul, Bang Ahmad Iwangsa, Bang Freddy, Bang Andi, Mbak Senja, Bang Irwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama. Bang Wi, Bang Putra, Mbak Buci, Bunda Ima, Bang Nasrun, Mbak Usu Busri, Lanius, yang lain dirangkul aja dari
0: Atas Aizan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Ibu Wanusu ya, di belakangnya Ibu Wanusu. Halo, selamat siang, Bro Dangdut.
3: Iya, selamat siang. Assalamualaikum, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita, Kalisa.
0: Selamat siang, Mbak Dika. Iya, berjumpa ya, kembali. Silakan, Mbak Dika.
3: Iya, berjumpa kembali juga Kalisa. Sehat ya, Kak?
0: Iya, puji Tuhan sehat. Silakan, Mbak Dika, lagu dangdut.
3: Iya, amin. Iya, request lagu dari Dina Mariana, Sekeranjang Cinta.
0: Dina Mariana, Sekeranjang Cinta. Mau dibawa kemana?
3: Saya.
0: Sekeranjang cintanya? Mau kasih siapa? Mau kasih siapa? Kasih saya, Kak?
3: Iya, mau spesial.
0: Siap, siap.
3: Iya, salamnya, salam yang pertama buat saya lagi bertugas, selamat bertugas, aktivitasnya lancar, siap selalu. Terus salam buat Mbak Anika Kerina dari Jambi, salam sayang, karin sayang, semoga terhibur, siap selalu. Terus salam buat Ibu Tri bersama Pak Freddy di Merauke, salam sehat, ayo gabung. Ibu Farida, Ibu Natalia juga, salam sehat. Ibu Esterlita, Pak Irwan, Kak Yudi Masohi, Cijuria, Pak Falji, Pak Usu, Pak Widi, Putra Tengah, Bang Herman, Kakak Tias, dan semuanya aja kan terkecuali. Salam sehat, ayo ya Kak di dalam yuk.
1: Gak bisa.
0: Siap, siap, selamat siang.
1: Cintanya di keranjang, besar sekali dia punya cinta.
0: Baik, baik. Bang Andi, silakan.
1: Buat Kalista, salam sehat, salam bahagia. Panjang umur, merezeki. Terus apa semua nama sekala.
0: Amin.
1: Buat Dika, terima kasih salamnya saya. Berikan baik-baik saya di sana. Sehat selalu, umur merezeki bersama keluarganya. Terus buatnya Bu Utri bersama Pak Ferdi. Salam bahagia, Bu Natalia, Bu Farida, Kak Ferita, buat semua saja dari atas penyanyi Bu Nesbat. Lagunya kan, Dayuli.
0: Lagunya?
1: Lagunya dari Megizet, Natalita.
0: Megizet, judulnya?
1: Tanda Cinta.
0: Tanda Cinta?
1: Iya.
0: Oke. Siap, siap. Oke, terima kasih, selamat siang. Kita, oke, ini ada yang super gabung lagi. Oke, saya sapa dulu, ada Pak Usu di Sambas ya. Selamat siang Pak Usu.
4: Halo.
0: Halo juga.
4: Selamat siang.
0: Selamat siang Pak Usu.
4: Oh, dangdut adalah kita.
0: Siap, siap. Pak Usu silakan dengan lagu dangdut.
4: Dangdut adalah kita, lagunya Pak Lisa.
0: Ya.
4: Lagunya Si Kecil aja lah dari Mbak Rita.
0: Si Kecil, okay.
4: Nah, dari Mbak Rita juga itu. Salamnya buat kawan-kawan yang dah gabung cari di angkul aja lah semua-semuanya. Siap, Bang Nasrun, Kak Farida, Bang Fauzi, Kak Juliana, Bang Luhut, Mbak Dika, Mbak Andika di Jambi, Bunda Imah, yang lain dirangkul aja lah tanpa kecuali dari A sampai Z.
0: Siap.
4: Mbak-mbak yang di petugas semoga selalu lebih kesehatan. Oh, dangdut adalah kita.
0: Oke, doa yang sama juga ya untuk Pak Usu. Terima kasih Pak Usu sudah bersama kami bergabung ya dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Yang lainnya selesai ya lagu-lagu dangdut yang berikut ini ya kita dengarkan dulu. Masih dalam acara Pro Dangdut, Dangdut adalah

Kemarau seringkali identik dengan cuaca panas dan terik. Namun pernahkah Anda merasakan udara yang begitu dingin saat malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal dengan istilah bediding, sebuah fenomena alam yang umum terjadi saat puncak musim kemarau di Indonesia. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, fenomena bediding merupakan kondisi yang normal dan terjadi akibat proses alam di atmosfer selama musim kemarau. Lalu, mengapa bediding bisa terjadi? Pada musim kemarau, langit cenderung cerah dengan tutup awan yang sangat sedikit. Padahal, awan berfungsi seperti selimut yang membantu menahan panas bumi agar tidak cepat terlepas ke atmosfer. Ketika langit bersih tanpa awan, panas yang tersimpan di permukaan bumi akan lebih cepat hilang pada malam hari, sehingga suhu udara turun secara signifikan. Selain itu, rendahnya curah hujan membuat kelembaban udara ikut menurun. Kandungan uap air yang sedikit menyebabkan udara tidak mampu menyimpan panas dengan baik. Akibatnya, suhu udara di sekitar permukaan bumi menjadi lebih dingin, terutama menjelang dini hari hingga pagi. Fenomena ini umumnya lebih terasa di wilayah dataran tinggi, pegunungan, dan daerah yang jauh dari pantai. Namun beberapa wilayah dataran rendah juga dapat merasakan udara yang lebih sejuk dibandingkan biasanya. Pada tahun 2026, fenomena bediding kembali dirasakan di sejumlah wilayah Indonesia. BMKG menjelaskan bahwa kondisi ini dipengaruhi oleh angin timuran atau monsun Australia yang membawa masa udara kering dan dingin ke wilayah Indonesia, terutama Jawa bagian selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Meskipun merupakan fenomena alam yang normal, bediding tetap perlu diwaspadai karena dapat berdampak pada kesehatan. Udara dingin dapat memicu batuk pilek, tenggorokan kering, hingga memperburuk gejala asma. Bayi, anak-anak, lansia, dan masyarakat yang memiliki daya tahan tubuh rendah menjadi kelompok yang paling rentan. Tak hanya bagi kesehatan, bediding juga berdampak pada sektor pertanian. Penurunan suhu yang cukup ekstrim dapat memicu terbentuknya embun di wilayah pegunungan yang berpotensi merusak berbagai jenis tanaman. Untuk itu, masyarakat diimbau mengenakan pakaian hangat, terutama pada malam dan pagi hari. Tetap penuhi kebutuhan cairan tubuh dengan minum air putih atau air hangat, konsumsi makanan bergizi seimbang, berolahraga secara rutin, serta beristirahat yang cukup agar daya tahan tubuh tetap terjaga. Fenomena bediding merupakan bagian dari dinamika iklim Indonesia yang terjadi hampir setiap musim kemarau. Dengan memahami penyebab, dampak, dan cara mengantisipasinya, kita dapat menjaga kesehatan, tetap aman beraktivitas, serta lebih siap menghadapi perubahan cuaca.

dengar pukul 14.50 menit waktu Indonesia Timur, ya, di mana kebersamaan kita. Beberapa lagu-lagu dangdut yang sudah kami hadirkan di bawah tadi ada request oleh Bang Ade, ya, Mbak Dika, Bang Andi, Bu Manusia, dan juga Mbak Usu. Ya, untuk kebersamaan kita pendengar di akhir, ya, sudah berada di akhir kebersamaan ini pendengar, karena sudah pukul 14.52 menit waktu Indonesia Timur. Nanti di menit 57 akan mendengarkan doa kerahiman ilahi. Saya ucapkan terima kasih pendengar, ya, untuk Abang Andi, juga Mbak Dika, Abang Adi, ya, dan juga Ibu Wanusu, Pak Usu. Kebersamaan kita dalam acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Saya langsung saja hadirkan lagu terakhir, ya, Cicah Andika dengan pesan perpisahan. Mengakhiri kebersamaan kita pendengar dalam acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ini tak terasa, ya, karena beberapa lagu dangdut saja sudah di akhir, ya. Oke, satu jam, ya, saya temani Anda. Pukul 15 waktu Indonesia Timur akan bersama mendengarkan kembali sejumlah informasi dihadirkan dalam penyampaian berita lintas Tanah Papua. Saya akhiri kebersamaan dalam acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan informasi terangkum dalam berita lintas tanah Papua.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selamat sore, saudara. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Lintas Tanah Papua untuk edisi hari ini, Rabu 26 Agustus 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita di antaranya, kemarau panjang tingkatkan resiko kebakaran di kota Jayapura. Festival Danau Sentani didorong jadi penggerak budaya, lingkungan, dan ekonomi masyarakat. Selain itu, Warta Berita kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya. Inilah Warta Berita Lintas Tanah Papua selengkapnya bersama saya, Agus Setiawan. Kita awali dengan berita yang pertama, kondisi cuaca panas dan kemarau panjang mulai meningkatkan resiko kebakaran di sejumlah wilayah termasuk kota Jayapura. Wali kota Jayapura mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan dan meningkatkan kewaspadaan terhadap sumber api di lingkungan rumah. Berikut laporannya.
1: Kemarau panjang dan kondisi cuaca yang panas menjadi perhatian pemerintah kota Jayapura. Wali kota Jayapura, Abi Sairolo, mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, terutama di kawasan hutan, perbukitan, dan pemukiman. Ia meminta warga tidak membuka lahan dengan cara membakar karena api dapat dengan cepat menyebar dalam kondisi kering.
2: Jadi kita kan tahu bahwa namanya iklim ekstrim ini kan terjadi di hampir seluruh dunia ya, dan juga di Indonesia termasuk Tanah Papua dan kita lebih khusus Kota Jayapura. Oleh sebab itu saya berharap kepada seluruh masyarakat Kota Jayapura yang berdomisili di Kota Jayapura, mulai dari BSJ sampai di ujung Wayana dan sampai ujung Kerom, jembatan Kerom dan perbatasan, seluruh masyarakat ya harus kita sama-sama jaga baik kota ini, terutama hutan-hutan yang ada, jangan sampai terjadi kebakaran. Saya harap itu semua kita jaga baik supaya kota Jayapura aman, hutan-hutan kita aman. Karena kota Jayapura ini sudah tidak ada hutan. Hutan yang ada itu daerah mungkin distrik Muara Tami, ya beberapa tempat lah. Termasuk kalau di dalam kota ini hanya gunung-gunung. Ya saya harap kepada orang-orang yang ada di atas di gunung-gunung, jangan sampai bakar gunung-gunung dan menyebabkan sehingga kebakaran di kota Jayapura. Kepada masyarakat kota Jayapura seluruhnya, kebakaran itu untuk hutan. Tetapi juga jagalah rumah kita ya, supaya rumah kita pun terhindar dari kebakaran karena situasi iklim yang begitu panas itu menyebabkan akan terjadi kebakaran di mana-mana.
1: Pemerintah Kota Jayapura menilai pencegahan kebakaran membutuhkan keterlibatan seluruh masyarakat, kepedulian warga terutama dalam menjaga hutan dan lingkungan tempat tinggal menjadi langkah penting untuk mencegah kebakaran selama kemarau panjang. Warga diharapkan tidak melakukan pembakaran lahan sembarangan dan segera melaporkan jika menemukan potensi kebakaran sehingga dapat ditangani sebelum meluas. Dina Umasugi melaporkan.
0: Saudara Gubernur Papua Matius De Fahiri meminta masyarakat menghentikan pembakaran di lahan untuk membuka kebun. Imbauan tersebut disampaikan setelah kabut asap menyelimuti sejumlah wilayah di Biak. Fahiri mengatakan cuaca panas di sejumlah wilayah Papua meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan. Ia akan meminta BPBD Papua mengecek langsung kondisi kebakaran di Biak untuk mencegah api meluas. Fahiri juga berencana mengundang Forkopimda Papua untuk membahas penanganan kabut asap. Pertemuan tersebut diarahkan memperkuat langkah bersama dalam mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan. Ia meminta masyarakat tidak membakar sisa vegetasi saat membuka kebun. Menurut Fahiri, sisa tanaman dapat dibiarkan membusuk secara alami menjadi humus hingga mengurangi resiko kebakaran sekaligus memberi manfaat bagi tanah. PT Air Minum Jayapura terus memperkuat strategi dalam menghadapi penurunan debit air pada saat musim kemarau di Papua. Berikut laporan Arul Firmansyah.
3: PT Air Minum Jayapura terus memperkuat langkah antisipasi dalam menghadapi potensi penurunan debit air selama musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino di Papua. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga ketersediaan air baku, sekaligus untuk memastikan kelancaran distribusi air bersih kepada para pelanggan. Kepada RRI, Direktur Utama PT Air Minum Jayapura, Enti Sutisna, mengatakan kondisi di lapangan mulai menunjukkan adanya penurunan kapasitas produksi seiring dengan berkurangnya frekuensi dan durasi hujan dalam beberapa waktu terakhir. Jika sebelumnya hujan dapat terjadi 3 hingga 4 kali dalam sepekan, saat ini frekuensinya rata-rata 2 hingga 3 kali dalam sepekan dengan durasi yang relatif singkat. Mengantisipasi kondisi tersebut, PT Air Minum Jayapura melakukan pengamanan di sejumlah kawasan sumber air. Pengamanan dilakukan secara bertahap, diantaranya melalui pemagaran di sekitar sumber air guna mencegah aktivitas yang berpotensi mengganggu kawasan tangkapan air.
4: Ya memang betul bahwa realita kami di lapangan itu terjadi penurunan ya dari kapasitas produksi kita. Nah upaya-upaya yang kita lakukan kebetulan kan jarak sumber air kami di pemukiman itu kan masih agak jauh ya, seperti kayak Kamolker, Intik Kojabu, ya kemudian Kalikem ya termasuk Angkasa. Nah saat ini kami sudah melakukan pertama untuk menjaga jangan sampai ada aktivitas masyarakat di area sumber air secara bertahap. Saat ini juga dilakukan pemagaran ya, pemagaran untuk di area-area itu agar tidak mengganggu terhadap catchment area yang ada saat ini. Ya artinya limpasan air yang masuk ke area intik itu mudah-mudahan ini tetap terjaga ya, karena kebetulan kita ini kan mendapatkan air bersih di intik itu kan dari aliran sungai. Nah, maka aliran sungai itu ketika masuk ke intik itu tidak diganggu oleh aktivitas orang di atas ya. Nah, itu yang kita lakukan adalah pengamanan.

0: di area sumber air.
1: Menurut Antis Sutisna, selain upaya tersebut, hal lain yang juga dilakukan adalah dengan melakukan penghitungan debit secara rutin di lebih dari 40 reservoir yang bersumber dari 23 intek. Pemantauan dilakukan untuk memastikan volume air yang masuk ke reservoir tetap memenuhi kebutuhan distribusi. Upaya pengamanan pasokan air juga dilakukan melalui tracking jaringan pipa distribusi utama untuk mendeteksi adanya kebocoran.
0: Saya sudah menugaskan di beberapa cabang itu staf untuk piket selama musim kemarau ini. Tugasnya adalah untuk mengontrol setiap hari ke sumber air, jangan sampai ada material-material yang mungkin menghalangi arus air ke inti kita. Kemudian berikutnya, kita juga melakukan penghitungan debit rutin di seluruh reservoir. Ya, misalkan gini, reservoir yang kami miliki ini kan jumlahnya 40 lebih reservoir, ya, dari 23 intik yang kita gunakan. Nah, maka harus dipastikan dulu, ya, air yang masuk ke reservoir ini ada berkurang atau tidak.
1: Meski menghadapi potensi kemarau, Antis Sutisna memastikan kondisi sumber air dari PT Air Minum Jayapura

0: Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Jayapura mendorong Festival Danau Sentani tidak lagi berhenti sebagai perayaan tahunan. Festival ini diminta menjadi gerakan bersama untuk menjaga budaya, lingkungan Danau Sentani, sekaligus membuka peluang ekonomi masyarakat. Hal itu disampaikan Gubernur Papua Matius Fakiri saat membuka Pra-Festival Danau Sentani ke-15 di Pantai Kalkote, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Senin 24 Agustus 2026. Pra-Festival berlangsung 25 hingga 29 Agustus sebelum puncak acara pada 3 sampai 5 September 2026.
1: Saya berharap Festival Danau Sentani tidak berhenti sebagai sebuah perayaan, tetapi menjadikan festival ini sebagai gerakan untuk menjaga budaya, lingkungan Danau Sentani, serta membuka peluang ekonomi yang semakin luas bagi seluruh masyarakat.
0: Fakiri mengatakan potensi ekonomi budaya Papua bisa dikembangkan lewat kuliner tradisional, kerajinan, kreativitas seni, UMKM, hingga pariwisata. Ia juga mendorong generasi muda Papua tidak hanya menikmati budaya, tapi ikut menjaga dan meneruskannya lewat lomba tarik kreasi, yosim pancar, akustik lagu Papua, fotografi dan videografi yang digelar sepanjang pra-festival.
1: Jangan hanya menjadi penonton budaya, jadilah pelaku penjaga dan penerus budaya Papua. Banggalah terhadap identitas kita, karena budaya yang kita rawat hari ini adalah warisan yang akan menentukan wajah Papua di masa yang akan datang.
0: Ajakan itu langsung ditindaklanjuti di lapangan. Bupati Jayapura Yunus Wonda memastikan Pantai Kalkote tidak akan kembali sepi setelah festival usai. Kawasan ini disiapkan sebagai sentra kuliner dan wisata permanen, termasuk pusat kuliner papeda berbahan sagu lokal.
2: Dalam program saya sebagai wakil bupati, tempat ini tidak sekedar setelah festival terus bubar atau tutup, nanti di tahun depan kita buka lagi. Tidak seperti itu. Tempat ini akan menjadi kuliner permanen dan wisata permanen. Di sini tetap ada perputaran ekonomi akan terus berjalan di tempat ini. Dan kalau kita lihat di sebelah kanan kita, itu ada sagu-sagu. Kami sudah desain, lagi sedang desain itu, di situlah tempat makan papeda. Jadi kalau Bapak Ibu mau makan papeda, datang ke sini, sebab di sini papeda yang benar ada di sini. Langsung dibuat dia batang, berbuat pohon sagu. Jadi tidak lagi taruh-taruh, langsung datang ke sini dan bisa makan sepuasnya di sini. Ya, kami mau supaya ekonomi masyarakat di sini bisa hidup di daerah ini.
0: Yunus menambahkan tenda-tenda sementara untuk pra-festival akan dibongkar usai kegiatan, namun fasilitas permanen yang telah dibangun pemerintah daerah akan terus dimanfaatkan masyarakat. Penataan kawasan ini juga sempat diuji lewat pelaksanaan upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus lalu. Festival Danau Sentani 15 tahun 2026 mengusung tema Budayaku Adalah Hidupku. Selain pra-festival di Pantai Kalkote, rangkaian acara akan menghadirkan tarian tradisional Iso Solo, cerita rakyat, musik suling tambur, kerajinan tangan, dan kuliner khas Sentani hingga puncak acara 3-5 September mendatang. Reski Kurniawan melaporkan.
3: Warta berita ini disiarkan langsung Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official. Saudara, Polda Papua menunjukkan komitmennya dalam mendukung pelaksanaan Pra Festival Danau Sentani FDS ke-15 tahun 2026 yang berlangsung di Kalkote Kampung Harapan, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, dengan mengusung tema Budayaku Adalah Hidupku. Kehadiran Polda Papua dalam kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan Polri terhadap pelestarian budaya sekaligus upaya memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas. Dirbinmas Polda Papua Kombes Pol Erik Kasuli mengatakan Polri mendukung penuh kegiatan Festival Danau Sentani sebagai ruang positif bagi masyarakat untuk memperkuat kebersamaan, menjaga budaya, dan membangun komunikasi antar elemen masyarakat. Sebab Festival Danau Sentani juga mempertemukan berbagai elemen masyarakat dalam suasana yang penuh kebersamaan. Polda Papua memastikan dukungan

0: terhadap rangkaian kegiatan Pra-FDS hingga puncak Festival Danau Sentani ke-15. Sebagai bagian dari upaya menciptakan suasana yang aman, kondusif, dan tertib bagi seluruh masyarakat. Melalui sinergi antar Polri, pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat, Festival Danau Sentani diharapkan dapat menjadi momentum memperkuat persatuan, melestarikan budaya, serta mendukung terwujudnya Papua yang aman, damai, dan harmonis. Saudara Dinas Sosial Membramo Raya gelar pelatihan menjahit. Pelatihan itu untuk meningkatkan SDM kemandirian ekonomi. Berikut laporan Aldi Kesolia.
1: Pemerintah Kabupaten Membramo Raya melalui Dinas Sosial menggelar program pelatihan keterampilan menjahit bagi pencari kerja orang asli Papua. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Asisten 3 Sekda Membramo Raya, Epli Lukas Sembor, dan diikuti belasan peserta dari berbagai distrik di wilayah Membramo Raya. Program pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia lokal, menekan angka pengangguran, serta mendorong kemandirian ekonomi masyarakat agar mampu bersaing di dunia kerja maupun membuka usaha sendiri. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Sosial Membramo Raya Lukas Senggi Selasa kemarin.
2: Si ada dua kelompok lagi, satu kelompok masih di Jayapura dan satu kelompoknya nanti dibicarakan di Utamina. Tujuannya itu pertama kita fokus pada mereka yang pencari kerja, jadi kita buka peluang bagi mereka yang pada hari ada saudara-saudara kita yang sementara mengalami pengangguran mencari kerja, jadi kita siapkan keterampilan mereka. Untuk bakal mereka akan punya kemampuan dan keterampilan di bidang ini ke depan. Nantinya mereka akan melakukan usaha di secara kelompok sampai pada perorangan. Intinya kita persiapkan keterampilan bagi mencari kerja di dunia untuk menghadapi kehidupan zaman sekarang. Seperti itu.
1: Sementara Asisten 3 Sekda Membramo Raya, Epli Lukas Sembor, menegaskan keberpihakan terhadap tenaga kerja berbasis UAP, khususnya masyarakat Kabupaten Membramo Raya, merupakan prioritas utama. Ditegaskan, melalui program ini, pemerintah berupaya menekan angka pengangguran serta memicu pertumbuhan ekonomi masyarakat dari sektor informal.
3: Dari tujuan pelatihan ini adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam hal ini, baik secara kelompok, perorangan, untuk menyiapkan mereka mempunyai lapangan kerja sendiri. Jadi tidak bergantung pada pengangguran. Kita menyiapkan mereka lagi mampu dengan mereka, mereka bisa membuka usaha untuk mendapatkan penghasilan. Mungkin itu yang kita mau sampaikan. Jadi tujuannya untuk meningkatkan SDM dari baik secara kelompok maupun individu dari mereka untuk mereka ke depan tanpa harus langsung jadi pegawai apa menyiapkan. Jadi penyiapan diri untuk menjadi modal usaha untuk kepentingan kesejahteraan mereka masing-masing secara pribadi.
1: Pemerintah Membramo Raya berharap pelatihan tersebut untuk memberikan keahlian praktis yang dapat langsung diterapkan dalam dunia usaha maupun industri kreatif tekstil di tingkat lokal, termasuk merespon kebutuhan pasar kerja daerah sekaligus mendorong lahirnya wirausaha baru dari kalangan OAP. Naldi Saulia melaporkan.
0: Kepala Operasi Damai Kartens, Irjen Pol Faisal Ramadhani meninjau pos tindak Satgas Operasi Damai Kartens dan maksud kami di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang. Dalam kunjungan tersebut, Kaops mengecek kondisi personil dan pelaksanaan tugas di pos, kemudian berdialog dengan anggota untuk mengetahui situasi yang dihadapi selama bertugas. Di kesempatan itu, Irjen Pol Faisal Ramadhani meminta personil tetap mempertahankan tingkat kewaspadaan meskipun situasi di wilayah tugas relatif aman. Kaops Damai Kartens juga mengingatkan anggotanya untuk menjaga kondisi fisik dan mental sebab wilayah pegunungan, maksud kami wilayah penugasan cukup berat dengan kondisi geografis yang memiliki tantangan tersendiri. Selain itu, kondisi geografis dan karakteristik wilayah pegunungan Bintang menurut personil untuk menjaga kedisiplinan, kekompakan, serta kemampuan beradaptasi selama menjalankan tugas. Selain mengecek kondisi personil, Irjen Pol Faisal Ramadhani juga meminta jajarannya untuk memperkuat komunikasi dengan pemerintah distrik, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta unsur terkait lainnya. Koordinasi tersebut dinilai penting untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan situasi sekaligus mendukung penyelesaian persoalan di wilayah tugas. Saudara, sekian Warta Berita Lintas Tanah Papua sore ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Agustian mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sangat memprihatinkan. Dia itu berproses panjang dan dampak dari masalah-masalah yang ada yang hari ini dan hari-hari yang kemarin itu.
2: Jangan cuma terima gaji saya, tapi tidak mau menjalankan tugas. Kalau memang alasannya keamanan atau segala macam.
3: Kegelisahan masyarakat terkait ekonomi, kesehatan, pendidikan, kebijakan pemerintah hingga keamanan menjadi pembahasan tiap harinya dalam opini publik RRI Bovendigul. Saatnya Anda suarakan kegelisahan yang terjadi di sekitar Anda melalui line telepon 0811-4988-666 atau pesan singkat di 0811-4988-222. Dengarkan, ikuti, dan bergabung tiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Timur.
4: Bintang Radio 2026 sudah siapkah menunjukkan suaramu? Radio Indonesia. Hai sobat Bintang Radio, kesempatan untuk kamu yang punya bakat menyanyi dan ingin menjadi bagian dari Bintang Radio 2026 kini telah dibuka. Pendaftaran dibuka 1 hingga 30 Agustus 2026. Bintang Radio 2026 terbuka bagi warga negara Indonesia, putra dan putri dengan usia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung pada 28 Oktober 2026. Siapkan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Untuk peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dapat dilakukan secara online maupun offline. Khusus pendaftaran offline, peserta dapat meminta bantuan petugas satuan kerja untuk proses input data ke website pendaftaran Bintang Radio 2026. Setelah mendaftar, jangan lupa follow Instagram @bintangradio.id, follow TikTok @bintangradio.id, dan subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia. Serta yang paling penting, tunjukkan kemampuan bernyanyimu dengan mengunggah video lagu pop Indonesia, pop daerah, ke akun TikTok dan Instagram pribadi menggunakan tagar kota atau satuan kerja masing-masing, serta menandai akun media sosial Bintang Radio. Untuk pilihan lagu kategori pop Indonesia, kamu bisa memilih lagu yang telah ditentukan panitia. Kategori pop putri antara lain, Sofi Novindri dengan lagu Susah Lupakanmu. Miss Rina Arija, Cinta Sia-Sia. Ati CB, Risau. Raisa Bila. It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Mahalini, Bawa Dia Kembali. kategori pop putra, antara lain Isaac Octavian dengan lagu Seharusnya Aku.
5: Kita kan bersama.
4: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau, Fed Arilsmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik.
6: Sudah kulakukan yang terbaik.
7: Radio Indonesia.
4: Selain itu, untuk kategori pop daerah, kamu juga dapat memilih salah satu lagu berikut. Sansaro, lagu Minang. Butet, lagu Batak. Kicir Kicir, lagu Betawi. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. Es Lilin, lagu Sunda. Cik Cik Periuk, lagu Kalimantan Barat.
8: Cik Cik Periuk, jelangnya sumping dari Jawa. Datang nek ke Cibobong.
4: Si Patokaan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, lagu Papua. Bo Lelebo. Dodoi, Si Dodoi.
9: Ayah dodoikannya sayang, tidurlah
7: Bintang Radio Indonesia.
4: Pilih lagu yang sesuai kemampuanmu. Nyanyikan dengan penuh percaya diri dan tunjukkan karakter suara terbaikmu. Jadi, tunggu apa lagi? Asah kemampuanmu, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bintang radio berikutnya.
10: Burung cendrawasih atau dalam bahasa ilmiahnya famili Paradisaidae adalah salah satu kelompok burung yang terkenal karena keindahan bulunya dan ritual perkawinannya yang unik. Ukuran dari burung ini bervariasi, ada 25 hingga 43 cm tergantung spesiesnya. Bulunya berwarna cerah, kuning, merah, hijau, dan biru. Cendrawasih jantan warnanya lebih mencolok dan indah untuk dipandang dibandingkan betinanya. Ekor spesies sangat panjang dan mencolok. Paru dari burung ini kuat dan melengkung, cocok untuk mengambil nektar dari bunga dan ideal untuk mencari makanan. Burung ini biasanya hidup di hutan subtropis dan tropis di Papua Indonesia dan di bagian timur Australia. Suka berada di daerah yang lebat dan tinggi dekat dengan pohon-pohon besar. Cendrawasih jantan melakukan tarian kompleks untuk menarik betina di lokasi yang disebut led. Umumnya soliter, tetapi berkumpul saat musim kawin. Betina dari burung cendrawasih mampu membuat sarang di dahan pohon, bertelur dari 1 hingga 3 butir, dan merawat anak-anaknya sendiri setelah telurnya menetas. Namun, burung cendrawasih terancam oleh kehilangan habitat akibat deforestasi dan perburuan liar. Upaya konservasi dilakukan untuk melindungi habitat dan mencegah perburuan liar yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dalam budaya Papua, cendrawasih dianggap sebagai simbol keindahan dan sering digunakan dalam berbagai seni.

0: Saya tidak sengaja kasih pecah Mama punya gelas.
1: Ayo, kau harus jujur sama Mama.
2: Hah?
3: Siapa yang kasih pecah gelas ini?
1: Mesya, kau jujur sudah, itu lebih baik.
0: Maaf ya, Ma. Mesya yang kasih pecah Mama punya gelas. Tadi kita main kejar-kejaran di dalam rumah, Ma.
3: Mesya, Mama tidak marah. Tapi, lain kali harus lebih berhati-hati.
0: Iya, Ma. Mesya janji tidak akan ulang lagi.
3: Itu namanya tanggung jawab. Mama bangga, Mesya berani jujur.
2: Yeay!
1: Nah, jujur itu bikin hati lega, kan?
0: Iya.
3: Jujur itu baik, jujur itu hebat. Berani jujur di rumah membuat hubungan keluarga semakin baik dan penuh kepercayaan.

masih bersama kami Radio Republik Indonesia Pufendigo di Banjarmas kan? Dari Jalan Trans Papua dan terus mudara di frekuensi 90,3 97,5 MHz. Saya Lisa masih bersama Anda. Sebenarnya kemarin semen kita di Lintas Sore Pufendigo terus bersama Anda informasi dan hiburan. Nantinya pada pukul 17 saya akan hadir bersama Anda kembali di ruang dengar dengan penyampaian warta berita daerah. Sekaligus kami informasikan pendengar azan maghrib wilayah Tanah Merah sekitarnya sore ini. Nantinya akan dikumandangkan pada pukul 17.43 menit waktu Indonesia Timur. Ada beberapa lagu-lagu Islami. Selanjutnya ada informasi dan hiburan kebersamaan kita. Tentu saja pada pukul 19 kembali bersama mendengarkan informasi terangkum dalam berita Gema Papua. Itu adalah rangkaian acara pendengar selanjutnya akan kami persembahkan sepanjang kebersamaan kita di Lintas Sore Pufendigo dan masih di edisi siar hari Rabu 26 Agustus 2026.

0: sangat memprihatinkan. Dia itu berproses panjang dan dampak dari masalah-masalah yang ada yang hari ini dan hari-hari yang kemarin itu.
1: Jangan cuma terima gaji saya, tapi tidak mau menjalankan tugas. Kalau memang alasannya keamanan atau segala macam.
2: Kegelisahan masyarakat terkait ekonomi, kesehatan, pendidikan, kebijakan pemerintah hingga keamanan menjadi pembahasan tiap harinya dalam opini publik RRI Bovendigul. Saatnya Anda suarakan kegelisahan yang terjadi di sekitar Anda melalui line telepon 0811-4988-666 atau pesan singkat di 0811-4988-222. Dengarkan, ikuti, dan bergabung tiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Timur.
3: Tahukah Anda mengapa mata uang Indonesia rendah? Pertama, banyaknya impor barang dari luar. Mata uang rupiah dapat melemah disebabkan oleh banyaknya impor barang dari luar ke dalam negeri. Misalnya, jika Anda sering belanja banyak barang branded dari luar negeri, maka hal tersebut dapat memicu melemahnya nilai rupiah. Kedua, jumlah utang negara. Mengingat pembayaran utang biasanya dilakukan dengan menggunakan dolar Amerika, maka rupiah juga bisa mengalami pelemahan ketika permintaan terhadap dolar naik. 3. Menguatnya kondisi ekonomi negara lain, khususnya Amerika Serikat. Rupiah dan dolar Amerika Serikat jadi dua mata uang yang tak berjalan selaras. Apabila rupiah menguat, maka dolar Amerika akan melemah. Hal ini berlaku juga sebaliknya, ketika dolar Amerika menguat, maka rupiah pun akan melemah. 4. Kondisi politik. Misalnya, ketika Indonesia terkena dampak dari isu politik yang negatif, biasanya hal ini dapat memicu turunnya minat investor luar dalam menyuntikkan modal mereka, yang tentunya akan berdampak pada pergerakan harga atau nilai tukar rupiah di perdagangan internasional. 5. Terjadinya resesi atau krisis moneter. Sebagai contoh, pada tahun 1998, ketika Indonesia mengalami krisis moneter pertama kali, nilai tukar dolar Amerika terhadap rupiah sempat mencapai angka tertinggi di kisaran Rp13.000. Meski begitu, pada April 1998, kurs dolar mulai menjinak dan turun di angka Rp8.000.
4: Kawan, enak sampai.
5: Ah, Nando, ada satu batang ini.
4: Ah, tidak kawan, terima kasih.
5: Ambil sudah ya, terus usah malu.
4: Ah, tidak kawan, terima kasih, saya tidak merokok.
5: Apa? Kau terlalu gaul sekali. Pantasan, saya lihat kau pun teman terada. Laki-laki itu merokok, jangan kayak perempuan. Merokok supaya kau bisa bergaul dengan banyak teman.
4: Ah, tidak kawan, saya tidak perlu terlihat gaul kalau harus merokok. Saya mau sehat, karena merokok itu dapat membawa penyakit yang mematikan. Kalau kau sayang kau pun diri dan kau pun keluarga, maka mulai sekarang kawan, kau stop merokok sudah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia, Bovendigul.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital.

Hai Sobat Bintang Radio, kesempatan untuk kamu yang punya bakat menyanyi dan ingin menjadi bagian dari Bintang Radio 2026 kini telah dibuka. Pendaftaran dibuka 1 hingga 30 Agustus 2026. Bintang Radio 2026 terbuka bagi warga negara Indonesia, putra dan putri dengan usia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung pada 28 Oktober 2026. Siapkan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Untuk peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dapat dilakukan secara online maupun offline. Khusus pendaftaran offline, peserta dapat meminta bantuan petugas satuan kerja untuk proses input data ke website pendaftaran Bintang Radio 2026. Setelah mendaftar, jangan lupa follow Instagram @bintangradio.id, follow TikTok @bintangradio.id, dan subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia. Serta yang paling penting, tunjukkan kemampuan bernyanyimu dengan mengunggah video lagu pop Indonesia, pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi menggunakan tagar kota atau satuan kerja masing-masing, serta menandai akun media sosial Bintang Radio. Untuk pilihan lagu kategori pop Indonesia, kamu bisa memilih lagu yang telah ditentukan panitia. Kategori pop putri antara lain, Sofi Novindri dengan lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Ati CB, Risau. Raisa Bila. It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Mahalini, Bawa Dia Kembali. Kategori pop putra antara lain, Isaac Octavian dengan lagu Seharusnya Aku. Kita kan bersama. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau Fet Arilsmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Inikah kisah cinta yang ku alami. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik. Sudah pula, bukan yang terbaik. Indonesia. Selain itu, untuk kategori pop daerah, kamu juga dapat memilih salah satu lagu berikut. Sansaro, Lagu Minang. Butet, Lagu Batak. Kicir Kicir, Lagu Betawi. Suwe Ora Jamu, Lagu Jawa. Es Lilin, Lagu Sunda.

0: Cik Cik Periuk, lagu Kalimantan Barat.
1: Cik Cik Periuk, jelang sumping dari Jawa, datang nek ke Cibobau.
0: Si Patokaan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, lagu Papua. Bo Lelebo. Dodoi si Dodoi.
2: Ayah Dodoi kan ya sayang, tidurlah tidur.
3: Bintang Radio Indonesia.
0: Pilih lagu yang sesuai kemampuanmu. Nyanyikan dengan penuh percaya diri dan tunjukkan karakter suara terbaikmu. Jadi, tunggu apa lagi? Asah kemampuanmu, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bintang radio berikutnya.
4: Tips menyederhanakan hidup ala psikolog Amy Morin. 1. Anda bisa merapikan rumah dan lingkungan sekitar. Lingkungan fisik memiliki pengaruh besar terhadap kondisi psikis. Rumah atau ruang kerja yang berantakan dapat menciptakan perasaan stres dan kewalahan secara tidak sadar. Ruang yang bersih dan teratur membuat pikiran lebih jernih, meningkatkan energi, dan mendorong produktivitas. Mulailah dengan langkah sederhana, Anda bisa dengan menyumbangkan pakaian dan barang-barang yang sudah tidak dibutuhkan. Anda juga bisa menerapkan prinsip less is more dalam menyusun barang-barang di rumah Anda. 2. Anda bisa menyingkirkan kebiasaan mental yang buruk. Pikiran kita bisa menjadi sumber kekacauan yang tak terlihat. Kebiasaan seperti terus memikirkan masa lalu atau menyesali sesuatu yang tak bisa diubah hanya akan menguras energi mental. Solusinya, Anda bisa melatih diri Anda untuk hadir di saat ini. Ganti kebiasaan berpikir negatif dengan pola pikir yang sehat dan realistis. 3. Anda perlu menjauhkan diri dari orang-orang toksik atau beracun. Orang-orang di sekitar kita punya dampak besar terhadap emosi dan semangat hidup. Orang yang suka mengkritik, merendahkan, atau membawa energi negatif bisa menghambat pertumbuhan pribadi. Tetapkan batasan yang sehat, belajar berkata tidak dengan ramah namun tegas. Jaga hubungan hanya dengan orang-orang yang mendukung dan mendorong Anda untuk berkembang. Ucapkan selamat tinggal kepada mereka yang justru membuat Anda mundur. Yang 4, kelolalah uang Anda dengan bijak. Hidup sederhana juga berarti bijak dalam mengelola keuangan. Pengeluaran tanpa arah bisa menyebabkan stres berkepanjangan. Buat anggaran bulanan, tetapkan tujuan keuangan yang jelas. Anda perlu menghindari perilaku belanja impulsif yang berujung pada penumpukan barang yang sebenarnya tidak Anda butuhkan. Dan yang 5, ambil kendali atas waktu Anda. Waktu adalah aset paling berharga, namun seringkali memang terbuang percuma karena kurangnya perencanaan atau terlalu banyak mengatakan ya pada hal-hal yang tidak penting. Solusinya, Anda bisa mengidentifikasi prioritas. Jadwalkan waktu untuk hal-hal penting, termasuk waktu istirahat Anda. Fokuslah pada hal yang memberi nilai tambah, bukan sekedar mengisi waktu. Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk mencobanya? Tips menyederhanakan hidup.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. #atwork.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini.
0: Biasanya cuma buat pamer.
3: #mysportcar.
0: Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun.
4: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
5: Di Indonesia.

Dengar bukan tak beras, dapat memperkirakan dari kota Yesus yang berserakan bagi Indonesia. Yang telah kami persembahkan sepanjang kebersamaan kita ya, di sore ini. Ya, ada baru saja berlalu, jadi kedengan jika kau cinta. Masih akan kembali tembang-tembang untuk Indonesia terus kami hadirkan ya. Menemani segala aktivitas sore Anda. Di manapun ya saat ini Anda berada. Baik Anda yang akan meninggalkan ya tempat Anda beraktivitas setelah seharian ya, dari pagi Anda melaksanakan ya tugas dan tanggung jawab Anda di hari ini. Ada yang dalam perjalanan, ada yang sudah tiba di rumah ya, yang kembali lagi ya, untuk boleh melaksanakan kegiatan kesibukan. Kegiatan-kegiatan di sore ini ya, olahraga dan lain sebagainya, semoga dimudahkan, dilancarkan. Yang sudah pernah berkumpul bersama dan keluarga tercinta beristirahat, menikmati suasana sore ini. Selamat menikmati suasana sore ini ya, aktivitas yang tentu bisa Anda lakukan di rumah ya, bersama dengan orang-orang yang Anda sayangi. Terbaik Anda pendengar yang baru saja mau meninggalkan tempat kerja ya, sebelum meninggalkan tempat kerja Anda, luangkan beberapa menit untuk mengecek kembali pekerjaan Anda yang belum selesai ya, pastikan tugas penting sudah ditangani, catat yang perlu dilanjutkan besok ya, lalu rapikan meja atau tempat kerja agar pulang lebih tenang ya tentunya, agar Anda bisa pulang lebih tenang ya. Dan tentunya pendengar dimanapun Anda berada ya, bersama kami di sore ini menemani segala aktivitas sore Anda di lintas sore. Bukan beberapa informasi laman resmi rri.co.id yang tentu boleh kami sampaikan, kami informasikan untuk Anda. Informasi-informasi nasional, pendengar, Presiden Prabowo tegaskan korupsi harus diberantas hingga akar-akarnya. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemberantasan korupsi dan kebocoran anggaran penting untuk memperkuat kemampuan negara menghadapi bencana. Presiden mengaitkan, pendengar, pengelolaan keuangan negara dengan kemampuan pemerintah mengerahkan berbagai sumber daya untuk penanganan karhutlah. Sebelumnya Presiden menyebut pemerintah mengerahkan berbagai cara untuk menangani karhutlah, mulai dari pengerahan puluhan helikopter dan pesawat ya, ratusan bor air, ratusan pompa air, hingga ribuan personel. Kemudian menekankan, pendengar ya, Presiden menekankan pentingnya pengelolaan seluruh kekayaan dan keuangan negara secara bertanggung jawab. Beliau mengatakan, pendengar, karena itu penyelewengan korupsi harus kita perangi, harus kita berantas sampai ke akar-akarnya. Kemudian Kepala Negara mengaitkan upaya penyelamatan keuangan negara dengan pemberantasan korupsi. Presiden menegaskan pemerintah masih harus meningkatkan pengelolaan keuangan negara untuk memastikan sumber daya dapat digunakan bagi kepentingan masyarakat tentunya. Ya, beragara dimanapun Anda berada, yang disampaikan tentunya oleh Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan pemberantasan korupsi dan kebocoran anggaran tentunya penting untuk berkuat kemampuan negara menghadapi bencana. Laman resmi RRI

teman-teman. Mau dengar cerita seru, belajar hal baru, dan kenalan sama teman-teman hebat dari berbagai sekolah? Yuk dengarin Dunia Anak setiap hari Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Bovendigo. Seru, asik, dan penuh inspirasi. Jangan sampai ketinggalan ya. Dunia Anak, tempatnya anak hebat berbagi cerita dan menunjukkan bahwa

0: Senina?
1: Iya, Ma.
0: Senina, bisa dengar Mama atau tidak?
1: Bisa.
0: Kok simpan kuku HP dulu, Kak Pele? Semalam ini.
1: Tapi, Ma, sedikit lagi nih. Aku masih main game, Ma.
0: Kok bilang sedikit dari tadi, Senina? Besok kau tuh sekolah. Bagaimana kalau tidur kau sampai tengah malam, baru nanti besok pagi kau bangun terlambat lagi tuh?
1: Tapi satu teman ini dia main HP malam-malam, Ma. Aku juga mau.
0: Kau dengar baik-baik, Fenina. HP itu membantu kita belajar dan cari informasi, Fenina. Tapi kalau kau terlalu lama dipakai, kau pun mata itu nanti sakit kalau kau tiap hari nonton HP terus.
1: Mama nih, ya sudah, Ma.
0: Makanya, Fenina, kau dengar ini. Kau harus pintar pakai teknologi. Bukan teknologi yang atur kau pun hidup, Ade.
1: Kalau begitu, Ma, nanti besok sore aku mau main sepeda dengan teman-teman aku saja. Nggak usah nonton HP kalau gitu.
0: Nah, itu baru bagus, Fenina. Mama suka yang begitu.
1: Oh, kok sudah Mama siap.

0: bahwa ibu sementara ini ada berkreativitas bersama kelompok ibu-ibu dari
1: bukan hanya di dalam kerajinan tangan ibu-ibu atau mama-mama Papua, tetapi kami juga bercocok tanam.
2: Karena yang bisa yuk saya siang malam saya harus bertanya karena saya kan tidak tahu apa-apa masalah.
0: Iya.
3: Si Duta, siaran dunia wanita. Saatnya kita mengenal lebih dekat kehidupan wanita masa kini. Jangan lupa dengarkan Si Duta setiap hari Kamis pukul 11.00 waktu Indonesia Timur.

Seperti yang kita ketahui, ojek adalah salah satu jenis transportasi umum di Indonesia yang menggunakan sepeda motor sebagai sarana transportasi. Ojek biasanya digunakan untuk mengantar penumpang dari satu tempat ke tempat yang lain. Menariknya, ada satu daerah di Indonesia dengan tarif ojek termahal di dunia. Ojek termahal di dunia dapat ditemukan di Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Indonesia. Tarif sekali jalan untuk ojek di daerah ini biasanya mencapai 1 juta rupiah, bahkan lebih, tergantung pada kondisi medan dan cuaca. Diketahui tarif tinggi ini disebabkan oleh kondisi geografis dan medan yang ekstrim. Jalur menuju Seko dipenuhi lumpur dalam, tanjakan curam, dan tidak beraspal. Pengendara seringkali harus mendorong motor melalui lumpur yang dalamnya bisa mencapai pinggang orang dewasa. Diketahui pengendara menggunakan motor trail yang dimodifikasi untuk menghadapi medan ekstrim ini. Perjalanan ini juga memerlukan keterampilan tinggi dan menghadapkan pengendara serta penumpang pada resiko-resiko yang besar, termasuk kemungkinan terjatuh atau terjebak di medan yang sulit. Perjalanan bisa memakan waktu berjam-jam, bahkan seharian, tergantung kondisi jalan dan cuaca.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Pregara de Bofendigol dari mana pun anda berada, anda kampen di Canomba, wanita bo, kongkat lanu kata pun seru semuanya di suasana sore ini ya kebersamaan kita. Senantiasa dalam segala aktivitas anda yang dimudahkan ya tentu pada sore ini. Ya pregara di musim masih ya kita masih pada musim kemarau ya musim kemarau dengan kekeringan ya air. Bersih ya dan tentunya air ya kekurangan air kehabisan air ya dan tentu bisa kita lihat ada warga masyarakat ya ada warga juga yang masyarakat yang tentu juga mengambil air di salah satu tempat ya yang tentunya sudah disiapkan ya di kantor ya, di kantor kampung ya di mana itu menjadi kesempatan ya baik untuk masyarakat yang tinggal ya di sekitar ya bisa kita lihat di kampung persatuan ya di kampung persatuan ada air ya air yang tentu sudah ya ada sumur bor ya yang tentu sudah disiapkan di kampung di kampung ya kampung persatuan tentu tepatnya di kantor kampung depannya. Dan bisa diambil ya oleh masyarakat. Kalau Anda melewati jalan di depan kantor kampung persatuan ya dari ya pastinya Anda bisa melihat ya ada warga masyarakat sekitar ya bahkan dari jauh sana mereka bisa datang ambil air sampai dengan air habis ya berarti tunggu lagi air sumur bornya naik barulah bisa diambil ya oleh masyarakat. Yang tinggal ya tentu di kampung persatuan bahkan dari jauh ya. Ya yang di sekitar kampung ya ada juga yang dari jauh tentu. Untuk memenuhi kebutuhan mencuci, mandi ataupun juga masak ya. Ya ada yang air untuk mencuci dan mandi. Ya ada ya di rumah tetapi yang baik untuk masak ya. Maka diambil ya. Masyarakat mereka ambil di kampung kantor kampung ya depan kantor kampung biasanya ramai sekali pada sore hari dan kalau terlambat ya sudah saat-saat sore begini sampai dengan maghrib ya jam 5 ya setengah 6 di situ sudah habis jadi masyarakat tuh bawa pulang jerken air ataupun juga galon ya ya galon-galon air itu ya dengan kosong kalau terlambat untuk saat-saat ini tentunya semangat selalu ya dalam segala aktivitasnya disyukuri saja ya dengan yang saat ini ya fenomena yang sedang kita alami ya bukan saja di Bofendigul tapi di daerah-daerah lain tentunya di Indonesia tengah mengalami musim kering ya fenomena El Nino. Ya mendengar selain air ya ya ini juga banyak sekali ada kejadian-kejadian kebakaran ya yang bisa kita lihat tidak di dalam ya tidak di dalam kota ya ataupun juga di bisa terjadi juga di luar ya di pinggir-pinggir sungai di sana di Kali Ringul. Oke, kejadian ataupun juga kebakaran yang terjadi ya. Kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi sejumlah wilayah di Indonesia. Dan kalau kita sudah ya ada kebakaran ada yang bakar-bakar ya. Kebakaran hutan, kebakaran lahan ya, yang masih terjadi pasti ada asap ya, kabut asap itu akan ada. Kabut asap akibat karhutlah ya mulai mengganggu aktivitas masyarakat ya jadinya. Bahkan berdampak pada kualitas udara ya dan transportasi ya. Tentunya pendengar di manapun Anda berada, karhutlah ancam 6 provinsi di BNPB kerahkan puluhan helikopter tentu untuk menangani ya kemudian pendengar ya di beberapa daerah pun juga sama ya tentu sejumlah wilayah di Indonesia ya dan ini berdampak pada kualitas udara dan transportasi karena itu mari bersama-sama menjaga lingkungan dan tidak melakukan pembakaran sembarangan ya ada anak-anak yang membakar bakar-bakar ya di orang punya
depan kintal samping. Terus tong bikin macam dong tidak, bukan dong yang bakar, bakar-bakar rumput begitu. Oke, okay. Ini ya hati-hati ya tentu bersama-sama ya. Mari kita bersama-sama menjaga lingkungan ya, dan tidak melakukan pembakaran sembarangan ya. Tidak tahu yang punya ya tempat, yang punya rumah, mereka ataupun juga halaman ya sedang melakukan kegiatan ibadah ya. Tiba-tiba mereka kembali ya, rumahnya sudah dalam keadaan ataupun juga halaman ya samping rumah sudah dalam keadaan terbakar. Oke, okay. Tentunya kita menjaga lingkungan dan tidak melakukan pembakaran sembarangan. Nah, ini adalah salah satu informasi juga pendengar, dengan adanya kebakaran hutan ya dan lahan yang masih terjadi di sejumlah wilayah Indonesia ya, ini ya salah satu informasi ya penanggulangan bencana ya, saat asap menyesakan ya Karang Taruna Kalimantan Tengah ya, Kalteng, siapkan rumah oksigen untuk warga. Nah, pendengar, kondisi kabut asap yang tengah menyelimuti sejumlah wilayah ya akibat kebakaran hutan dan lahan ya, karhutla ya, membuat perhatian terhadap warga yang terdampak ya, yang membutuhkan pertolongan sederhana tetapi penting, tempat untuk mendapatkan udara yang lebih aman dan layanan kesehatan. Kondisi itulah yang mendorong pengurus Karang Taruna Provinsi Kalimantan Tengah, pendengar ya, mereka membuka rumah oksigen di Kelurahan Petuk Katimpun ya, Kota Palangkaraya. Fasilitas tersebut pendengar disiapkan untuk membantu masyarakat, terutama warga yang mengalami gangguan pernapasan ya, atau sesak nafas akibat paparan kabut asap ini ya. Rumah oksigen itu pendengar mulai diaktifkan bersama dengan kegiatan pengobatan gratis bagi masyarakat ya, Petuk Katimpun ya, pada hari Selasa 25 Agustus 2026 ya. Dan bagi warga yang sehari-hari harus tetap beraktivitas dengan kondisi udara yang kurang sehat, kehadiran tempat pelayanan tersebut menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan ya dan pertolongan ketika dampak kabut asap ini mulai dirasakan ya. Dan ini oleh Ketua Karang Taruna Kalteng, Chandra Ardinata, mengatakan pendengar, rumah oksigen ini disiapkan ya sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang menghadapi dampak langsung karhutla. Beliau mengatakan ya, menurutnya kepedulian terhadap warga tidak boleh berhenti pada penanganan saat kondisi darurat. Karang Taruna berupaya hadir bersama pemerintah, relawan dan masyarakat untuk memberikan dukungan ketika dampak karhutla mulai menyentuh kehidupan sehari-hari ya. Berharap rumah oksigen ya yang dibuat ya dapat dimanfaatkan secara baik oleh masyarakat dan tentunya menjadi bagian dari kolaborasi yang lebih luas ya dalam menghadapi dampak karhutla. Oke, pendengar dimanapun Anda berada ya, adalah sekaligus salah satu informasi, saat asap menyelesaikan Karang Taruna Kalteng, siapkan rumah oksigen untuk warga ya. Nah, disiapkan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang menghadapi dampak langsung karhutla. Pendengar, pukul 16.59 menit ya waktu Indonesia Timur adalah tadi beberapa informasi ya yang telah kami bagikan, informasi-informasinya di ruang dengar kebersamaan kita untuk informasi dan hiburan kita selanjutnya ya, bersama pendengar dalam penyampaian warta berita daerah ya pukul 17 waktu Indonesia Timur. Kita dengar dulu ya, ada pesan-pesan berikutnya.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

masa depan negara kesatuan Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia Bovendigo menyampaikan warta berita. Topik berita sore ini. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Bovendigo dorong percepatan pembangunan kampung melalui bantuan peralatan usaha bagi BUMKAM. Inilah warta berita selengkapnya dibacakan Elizabeth Francisca. Hari ini Rabu, 26 Agustus 2020.

0: Pendengar, kami awali berita pertama. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Bovendigo dorong percepatan pembangunan kampung melalui bantuan peralatan usaha bagi BUNKAM. Reporter Thomas Yemlian melaporkan.
1: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung terus mendorong percepatan pembangunan dan penguatan ekonomi masyarakat di tingkat kampung. Salah satu upaya yang dilaksanakan yakni menyalurkan bantuan peralatan usaha kepada badan usaha milik kampung. Kepala DPMK Kabupaten Bovendigul Agustinus Tikno mengatakan bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan usaha masyarakat melalui BUNKAM. Hingga saat ini sudah terdapat 17 BUNKAM yang telah menerima bantuan peralatan usaha. Penyaluran bantuan tersebut sebagian telah dilakukan sebelum pelaksanaan rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Badan usaha seperti BUNKAM teman pengusaha dan itu khusus untuk orang asli Papua dan setahu saya sudah beberapa tahun disalurkan ke kampung-kampung dan distrik-distrik. Ini adalah tahun pertama saya salurkan. Sebenarnya memang waktu saya masih di distrik juga bisa terima bantuan dari PMK dan itu sangat membantu kelompok usaha kelompok masyarakat di distrik. Kami kan sudah salurkan dari sebelum 17 Agustus kan? Kami sudah salurkan. Terus kemudian sesudah 17 Agustus kami sudah salurkan lagi. Ini sebagian besar sudah dan masih menunggu beberapa distrik atau kampung yang letaknya sangat jauh dan juga aksesnya sulit dijangkau. Itu yang kami masih tunggu. Barang-barangnya sudah ada, tinggal tunggu waktu yang baik saja, khususnya di daerah Kali, seperti di Manggulum.
1: Sementara itu, Sekretaris DPMK Bovendigul Edison Soko yang turun langsung dalam penyaluran bantuan mengatakan berbagai peralatan yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan kelompok usaha masyarakat. Bantuan tersebut, kata Edison, diharapkan dapat menunjang kegiatan ekonomi masyarakat baik di bidang perkebunan, pertanian, maupun usaha produktif lainnya.
3: Terkait peralatan yang kami bagikan ke jenis PMK ini, peralatannya alat peralatan untuk mendukung kelompok-kelompok usaha ya. Kelompok usaha jadi ada usaha perkebunan, usaha peternakan. Jadi usaha macam usaha perkebunan itu yang mungkin alat-alat itu kerja kebunnya sensor, campur, pacul, gerobak. Nah, terus kalau alat-alat untuk peternakan itu ya mungkin dia punya mesin-mesinnya mesin membuat pakan, terus untuk usaha-usaha batu bata mesin bata, usaha somel mesin somel, sagu mesin pengolah sagu, kemudian kopi bisa mesin kopi, terus sesuai dengan kebutuhan kelompok usahanya.
1: Baik Agustinus maupun Edison menjelaskan bantuan tersebut bersumber dari dana otonomi khusus yang diarahkan untuk mendukung kegiatan usaha produktif masyarakat di kampung terutama orang asli Papua. Thomas Yamlain RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksanaan RRI Fest di Bovendigo telah rampung. Agustina Yuniarsi melaporkan.
4: Berbagai persiapan pelaksanaan RRI Fest 2026 di Kabupaten Bovendigul telah dilakukan masing-masing koordinator mulai dari persiapan awal hingga hari puncak yang akan dilaksanakan telah rampung dan tinggal dilaksanakan 27 Agustus. Demikian keterangan yang disampaikan Ketua Panitia RRI Fest Dedi Hamdani. Dikatakan sejumlah kegiatan utama dalam RRI Fest telah dipersiapkan dan dinyatakan siap dilaksanakan. Rangkaian kegiatan tersebut meliputi jalan sehat, senam bersama, pemeriksaan kesehatan gratis, dialog UMKM, hingga aksi pembersihan lingkungan. Konsep pelaksanaan RRI Fest tahun ini tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya.
5: Sudah siap, rondon yang sudah dibuat oleh teman-teman dari seksi acara, yaitu jalan sehat, senam bersama, terus ada dialog UMKM, pemeriksaan kesehatan gratis yang akan nanti dipusatkan di kantor RRI, dan untuk jalan sehat sendiri rutenya dari kantor RRI kita sampai ke titik nol, balik lagi ke kantor RRI dan dilanjutkan dengan senam bersama, terus pemeriksaan kesehatan gratis dan dilanjutkan di sore di pukul 15 kita akan melaksanakan bersih-bersih, bersih lingkungan bersama adik-adik dari orang Ambongo yang akan dilaksanakan di depan kantor Demokrat rencana awalnya sampai di kantor RRI. Ya, mudah-mudahan semuanya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita bersama dan mudah-mudahan juga masyarakat bisa merasakan apa yang dibuat RRI, dan kedepannya mungkin bisa lebih baik lagi daripada yang saat ini kita buat. Dan saya juga berharap dukungan-dukungan dari pemerintah, pelaksanaan-pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mungkin melibatkan banyak masyarakat, sehingga masyarakat bisa merasakan bagaimana atau program-program pemerintah yang memang melibatkan banyak masyarakat.
4: RRI Fest 2026 mengangkat tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri, sesuai dengan arahan yang ditetapkan oleh RRI Pusat. Berharap pelaksanaan RRI Fest yang telah memasuki tahun kedua di Bovendigul dapat memberikan manfaat dan hiburan bagi masyarakat, terutama di tengah kondisi perekonomian yang masih menghadapi berbagai tantangan. Kiranya RRI semakin dekat dengan masyarakat melalui berbagai program yang mampu memberikan manfaat secara langsung. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Organis Asmaruf mengajak generasi muda Bovendigul untuk menjadi petani milenial. Yohanes de Goden melaporkan.
6: Mengikuti perkembangan zaman saat ini, masyarakat tidak lagi hanya berpangku tangan, namun berbagai ide kreatif harus dimainkan, sehingga tidak menjadi penonton di tengah perkembangan kemajuan yang sedang terjadi saat ini. Tokoh masyarakat Bovendigul Organes Asmuruf mengajak masyarakat, lebih khusus pemuda, untuk mampu menjadi petani milenial dan menangkap peluang usaha yang ada, apalagi saat ini, pemerintah sedang gencar berkampanye tentang program makan gizi gratis. Terkait hal ini, Organes mengajak pemuda sudah saatnya menjadi petani milenial.
7: Petani milenial itu terdiri dari anak-anak muda yang punya semangat, kemudian terpanggil untuk bagaimana. Jadi lahan ini sebagai lahan di mana

0: anak muda untuk coba kita terjun dalam sektor pertanian.
1: Dijelaskan juga bahwa beberapa pemuda sudah ada yang bergabung bersamanya dengan membuka lahan seluas 1 hektar untuk ditanami pisang, sehingga persediaan pisang untuk MBG dapat terpenuhi nantinya. Yohanes de Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Warta berita ini tengah Anda ikuti disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul dan dipancarkan oleh ASIK FM. Pendengar peserta Mobile Legend, apresiasi RRI Fest jadi wadah kompetisi dan silaturahmi. Berikut laporan Imam Komarudin.
3: Lomba Mobile Legend dalam rangkaian RRI Fest yang diselenggarakan Radio Republik Indonesia Bovendigul diapresiasi masyarakat. Ini sebagai wadah bagi masyarakat untuk berkompetisi sekaligus mempererat kebersamaan. Salah seorang peserta lomba Mobile Legend, Tiar, menilai ajang tersebut memberikan ruang bagi para penggemar game untuk berkumpul, saling mengenal, dan menunjukkan kemampuan dalam kompetisi. Dirinya katakan, meski menghadapi lawan yang dinilai cukup kuat, ia tetap optimis dapat meraih hasil terbaik pada pertandingan berikutnya. Menurutnya, pembagian grup membuat persaingan dalam turnamen semakin menarik karena diisi oleh tim-tim yang memiliki kemampuan cukup baik. Kondisi tersebut membuat pertandingan berlangsung lebih kompetitif sekaligus menjadi tantangan bagi setiap peserta untuk menunjukkan strategi terbaik.
4: Senang ya, ada kegiatan gitu kan ya, yang menjadi wadah juga buat kita bisa kumpul, bisa kenal orang juga kan. Terus juga bisa ada kegiatan juga, ya ada hadiahnya juga kan gitu. Ya, tentu senang sih gitu kan. Nah, cuma mungkin kalau misalnya memang ini kan untuk umum ya. Nah, mungkin bisa tuh kalau misalkan memang kan sekarang mungkin di Mobile Legends gitu. Atau mungkin ada game lain atau hal lain gitu di luar ini gitu.
3: Diharapkan kegiatan serupa dapat terus dipertahankan dan dikembangkan oleh RRI Bovendigul sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat terlibat dalam berbagai kegiatan yang digelar. Ia juga mengusulkan agar ke depan cabang kompetisi diperluas tidak hanya Mobile Legends tetapi juga game atau aktivitas lain yang memiliki banyak peminat. Ia mencontohkan kompetisi seperti PUBG maupun catur online yang menurutnya dapat menjadi pilihan untuk menambah variasi kegiatan. Dengan semakin beragamnya perlombaan, peserta yang terlibat juga diharapkan semakin banyak sehingga kemeriahan RRI Fest dapat terus meningkat. Ia menilai semakin banyak kegiatan yang diselenggarakan, semakin besar pula peluang masyarakat dari berbagai kalangan untuk ikut berpartisipasi. Menurutnya, kegiatan seperti RRI Fest bukan hanya menghadirkan kompetisi, tetapi juga menjadi sarana membangun interaksi dan kebersamaan di tengah masyarakat Bovendigul. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Yang terakhir, DPRK Bovendigul gelar rapat paripurna bahas rancangan perubahan KUA dan PPAS APBD 2026. Laporan Septianing Nurjana.
5: Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bovendigul menggelar rapat paripurna dengan agenda pembahasan rancangan perubahan kebijakan umum anggaran atau KUA dan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS APBD perubahan tahun anggaran 2026. Dalam sambutannya, Ketua DPRK Bovendigul Simon Aka mengatakan proses penyusunan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 saat ini telah memasuki tahap penyusunan rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS. Menurut Simon Aka, penyusunan tersebut dilakukan setelah rencana kerja pemerintah daerah diselesaikan dan menjadi dasar pelaksanaan pembahasan dalam rapat paripurna DPRK Bovendigul.
6: Dari rapat paripurna ini dan dilaksanakan berdasarkan surat bupati nomor .900.24.36/DUP/2026 tanggal 20 Agustus 2026 perihal penyampaian rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2026 yang merupakan tindak lanjut.
5: serta kondisi darurat dan bencana. Lebih lanjut, Simon Aka menjelaskan bahwa berdasarkan pasal 162, kepala daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi

0: Fungsi KUA ke dalam rancangan perubahan KUA dan PPAS berdasarkan perubahan RKPD. Melalui rapat paripurna ini, DPR Kabupaten selanjutnya akan melakukan pembahasan terhadap rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS APBD tahun anggaran 2026 sebagai bagian dari tahapan penyusunan APBD perubahan. Septiani Nur melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Opendigo sore ini. Saya Elizabeth Francisca, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bahwa ibu sementara ini ada berkreativitas bersama kelompok, kelompok ibu-ibu dari...
2: Bukan hanya di dalam kerajinan tangan ibu-ibu atau mama-mama Papua, tetapi kami juga bercocok tanam.
3: Karena yang bisa, yuk saya siang malam saya harus bertanya, karena saya kan tidak tahu apa-apa masalah.
4: Si Duta, siaran dunia wanita. Saatnya kita mengenal lebih dekat kehidupan wanita masa kini. Jangan lupa dengarkan Si Duta setiap hari Kamis pukul 11.00 waktu Indonesia Timur.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
2: "5.000 rupiah, Mas."
1: Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
2: "Wah, Mas, nggak ada uang pas ya, Mas? Saya nggak punya uang kembalian."
1: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
2: "Udah, Mas, nggak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
1: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
2: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah."
1: Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
2: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
1: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
2: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
1: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
2: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
1: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
3: Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.
4: Dengar pukul 17.28 menit waktu Indonesia Timur. Di ruang dengar Anda, kebersamaan kita di lintas sore, berhubung mendengar lagu-lagu religi, ya, lagu-lagu Islam yang kami persembahkan, kami hadirkan menemani Anda. terutama baik umat muslim yang telah mempersiapkan untuk menjalani sholat maghrib. Kembali kami informasikan pendengar, azan maghrib sore ini wilayah Tanah Merah dan sekitarnya dikumandangkan pada pukul 17.43 menit waktu Indonesia Timur dengan lagu-lagu religi, lagu-lagu Islam yang berikan kesejukan, kedamaian, kesegaran.

Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu. Saya, Edi S. Abdullah.

daripada pada Anda berada usai menunaikan ibadah ya, dan mendengarkan lagu-lagu rohani. Semoga hati Anda ya menjadi lebih tenang, pikiran lebih damai, dan semangat kembali untuk menjalani aktivitas. Ya, kami sudahi pendengar. Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bovendigul, dipancar luaskan dari Jalan Trans Papua.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bintang Radio 2026 sudah siapkah menunjukkan suaramu? Radio Indonesia. Hai Sobat Bintang Radio, kesempatan untuk kamu yang punya bakat menyanyi dan ingin menjadi bagian dari Bintang Radio 2026 kini telah dibuka. Pendaftaran dibuka 1 hingga 30 Agustus 2026. Bintang Radio 2026 terbuka bagi warga negara Indonesia, putra dan putri dengan usia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung pada 28 Oktober 2026. Siapkan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Untuk peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dapat dilakukan secara online maupun offline. Khusus pendaftaran offline, peserta dapat meminta bantuan petugas satuan kerja untuk proses input data ke website pendaftaran Bintang Radio 2026. Setelah mendaftar, jangan lupa follow Instagram @bintangradio.id, follow TikTok @bintangradio.id, dan subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia. Serta yang paling penting, tunjukkan kemampuan bernyanyimu dengan mengunggah video lagu pop Indonesia, pop daerah, ke akun TikTok dan Instagram pribadi menggunakan tagar kota atau satuan kerja masing-masing

0: Raisa Bila. Itkitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, aku bukan untukmu. Mahalini, bawa dia kembali. Kategori Pop Putra antara lain Isaac Octavian dengan lagu Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau Fet Arilsmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Inikah kisah cinta yang ku alami. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik. Sudah pula, bukan yang terbaik. Indonesia. Selain itu, untuk kategori pop daerah, kamu juga dapat memilih salah satu lagu berikut. Sansaro, Lagu Minang. Butet, Lagu Batak. Kicir-kicir, lagu Betawi. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. Es Lilin, lagu Sunda. Cik-cik Periuk, lagu Kalimantan Barat.
1: Cik-cik Periuk, jelangnya sumping dari Jawa, datang nek ke Cibobo.
0: Si Patokaan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, lagu Papua. Bo Lelebo. Dodoi, Si Dodoi.
2: Ayah dodoikannya sayang, tidurlah tidur.
3: Bintang Radio Indonesia.
0: Pilih lagu yang sesuai kemampuanmu, nyanyikan dengan penuh percaya diri dan tunjukkan karakter suara terbaikmu. Jadi, tunggu apa lagi? Asah kemampuanmu, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bintang radio berikutnya.

0: Dengar kami hadirkan informasi cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook video yang diklaim sebagai rekaman tsunami di pesisir Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Tsunami tersebut dituding terjadi pasca gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 pada 15 Agustus 2020. Faktanya klaim dengan narasi yang mengatakan video yang beredar memperlihatkan tsunami yang terjadi di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, tidak ada tsunami ya di Kabupaten Mamuju pada 15 Agustus 2026. Video tersebut merekam gelombang tinggi dampak terpaan topan Fong Wong ya atau Super Wong di pesisir Provinsi Isabela, Filipina. BMKG menginformasi gelombang tsunami kecil di bawah 1 meter memang muncul di 10 titik pesisir termasuk Baobab dan Pulau Buton. Namun nama Kabupaten Mamuju tidak tercantum dalam daftar area terdampak. Adalah informasi cek fakta pendengar untuk kebersamaan kita sore ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: kecelakaan lalu lintas adalah masalah serius yang sering terjadi di kota-kota besar di seluruh dunia. Setiap hari jutaan kendaraan membanjiri jalan-jalan perkotaan menyebabkan berbagai masalah. Sejarah mencatat Beijing pernah terjadi kemacetan terpanjang di dunia. Dalam peristiwa bersejarah tahun 2010, Beijing menjadi pusat perhatian dunia ketika kota ini terjebak dalam kemacetan lalu lintas terpanjang yang pernah tercatat. Yakni kemacetan lalu lintas yang terjadi di jalan tol Beijing, Tiongkok pada Agustus 2010 dijuluki sebagai kemacetan lalu lintas terpanjang di dunia. Kemacetan lalu lintas ini berlangsung lebih dari 2 minggu, dari pertengahan Agustus hingga awal September 2010, dan ini mengulur sampai lebih dari 100 km atau 62 mil. Titik terparah kemacetan terjadi di Jalan Raya Nasional 110 yang merupakan arteri utama yang menghubungkan Beijing dengan provinsi-provinsi sekitar.
1: Apa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Dengan 46 menit ya, sudah berlalu dari pukul 18 waktu Indonesia Timur. Di mana kebersamaan kita ya, lintas sore, Boven the Girl. Dan masih ya tentunya di edisi siar hari Rabu ya, tanggal 26 Agustus 2026. Sepanjang lintas sore, beberapa rangkaian-rangkaian acara telah kami hadirkan. Informasi juga hiburan ya telah kami hadirkan bersama Anda, menemani segala aktivitas Anda ya, dari sejak pukul 14 jam 2 ya, kebersamaan kita hingga saat ini. Lintas sore Boven the Girl masih bersama Anda ya, dengan informasi dan juga hiburan di mana kebersamaan ya, tentunya tembang-tembang pop Indonesia kami persembahkan ya. Bila aku jatuh cinta ya, tentu yang baru saja berlalu, Niji ya. Tentunya lagu yang merupakan salah satu lagu dari album Bar True ya, maknanya menggambarkan perasaan bahagia dan berbunga-bunga ketika seseorang sedang jatuh cinta begitu. Jadi dalam lagu ini, pendengar, suasana cinta digambarkan membuat dunia terasa lebih indah dan hangat. Ya, pendengar, masih ada beberapa tembang ya, satu ya atau dua tembang yang akan kembali lagi kami hadirkan di ruang dengar Anda selanjutnya. Dan kita nantinya akan bersama mendengarkan sejumlah informasi terangkum dalam penyampaian berita Gema Papua ya, pada pukul 19 ya, atau jam 7 ya, tepat jam 7 ya, pukul 19 waktu Indonesia Timur. Saya Lisa masih bersama Anda, pendengar ya, kebersamaan kita di lintas sore. Boven the Girl, ada salah satu informasi ya, salah satu informasi kami lansir kembali dari laman resmi rri.co.id. Informasi ya dari Wamena ya, dikabarkan pendengar, toko ada tabi ajak masyarakat waspadai provokasi, jaga Papua tetap damai ya. Pendengar, toko adat tabi Papua Hieronymus Taime yang mengajak seluruh elemen masyarakat bersama-sama menjaga keamanan dan kedamaian Papua dengan mewaspadai berbagai bentuk provokasi maupun ajakan demonstrasi yang berpotensi mengganggu kondusivitas daerah. Menurut Hieronymus, stabilitas keamanan dan kedamaian merupakan modal pentingnya bagi masyarakat Papua untuk melanjutkan pembangunan ya, serta meningkatkan kesejahteraan. Ia mengimbau masyarakat mengedepankan dialog, komunikasi terbuka, dan penyampaian aspirasi secara tertib. Literasi informasi juga dinilai penting ya, agar masyarakat mampu ya, menyaring informasi yang beredar dan tidak mudah terpengaruh oleh narasi provokatif. Ya, menilai ya, Hieronymus menilai pendengar, kondisi yang aman dan damai akan memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk bekerja ya, juga belajar, menjalankan aktivitas ekonomi ya, serta berpartisipasi ya. Tentunya toko ada tabi ya, Papua Hieronymus Taime mengajak seluruh elemen masyarakat bersama-sama menjaga keamanan dan kedamaian Papua ya, dengan mewaspadai berbagai bentuk provokasi maupun ajakan demonstrasi yang berpotensi mengganggu kondusivitas daerah. Ya, pendengar dimanapun Anda berada ya, kembali ada beberapa tembang ya saya hadirkan. Tentu boleh kembali kita dengarkan. Kita jelang pukul 19 ya waktu Indonesia Timur. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Indonesia adalah negeri yang kaya akan keberagaman, baik agama, budaya, maupun suku bangsa. Di tengah perbedaan itu, kita diajak untuk hidup rukun dan saling menghormati satu sama lain. Salah satu cara menjaga persatuan adalah dengan mengamalkan nilai-nilai moderasi beragama. Moderasi beragama adalah sikap beragama yang adil, seimbang, dan tidak berlebihan. Sikap ini mengajarkan kita untuk tetap teguh dalam iman, namun terbuka dan menghargai keyakinan orang lain. Moderasi bukan berarti menyamakan semua agama, tetapi menyadari bahwa semua agama membawa nilai-nilai kebaikan. Berikut 5 cara untuk mengaplikasikan konsep moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan agama dan keyakinan orang lain merupakan hal yang sangat penting dalam moderasi beragama. Hal ini dapat dilakukan dengan tidak merendahkan atau mengolok-olok agama orang lain, serta tidak mengekspresikan keyakinan secara berlebihan yang dapat memicu konflik. Kedua, meningkatkan pemahaman. Salah satu cara untuk meningkatkan toleransi dan menghindari kesalahpahaman adalah dengan meningkatkan pemahaman tentang agama dan keyakinan orang lain. Hal ini dapat dilakukan dengan membaca literatur agama, mengikuti dialog antar agama, dan menghadiri acara keagamaan orang lain. 4. Menciptakan dialog. Dialog antar agama merupakan salah satu cara untuk memperkuat hubungan antar kelompok agama. Dalam dialog ini, setiap pihak diharapkan untuk mendengarkan dan memahami pandangan orang lain, serta mencari solusi yang dapat menguntungkan semua pihak. Dan yang 5, menjaga sikap tenang dan tidak mudah terprovokasi. Dalam situasi yang mungkin menimbulkan konflik, sikap tenang dan tidak mudah terprovokasi merupakan sikap yang sangat diperlukan dalam moderasi beragama. Hal ini dapat membantu menghindari terjadinya konflik dan menjaga hubungan yang harmonis.

Ibu.

keempat, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

Pendengar pukul 19.07 menit waktu Indonesia Timur di ruang dengar Anda ya, Lintas Sore Love Indigo kami akhiri. Saya pamit pendengar, nanti di Lintas Malam Love Indigo Anda ditemani oleh

Pisa. Wah, skor Will. 1-0 Nabire.

0: awali berita yang pertama ada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1000 umat muslim di Kabupaten Nabire.
1: Kita ikuti Warta Berita
0: Rasulullah dan mempererat tali silaturahmi.
1: Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
2: Ketua Panitia Harian Nabire, Haji Usin Rumkel,
0: Jamerauke, dengan Warta Berita
2: Tablik Akbar memperingati Maulid
0: 26 Agustus 2026.
2: Ahi wassalam 1400
0: dalam laporan utama dalam Warta Berita
2: Kepala Jalan Merdeka.
0: Tapi dengan berita lainnya, inilah
2: 26 mengatakan bahwa
0: bersama saya Jessica Ardana.
2: Rasulullah hidupkan. Ia mengajak seluruh umat Islam.
0: Kita awali
2: Rasulullah
0: di RRI Nabire melalui peringatan Maulid Nabi
2: kebersamaan dalam
0: 448 Hijriah. Umat muslim
2: akhlak yakni
0: diajak untuk meneladani akhlak Rasulullah
2: antara warga
0: di rahmi, menjaga kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat,
2: memperbanyak
0: ikut menjaga alam dan mencintai Kabupaten Nabire.
2: Rahmat.
0: Selengkapnya dilaporkan Robi Vanindi.
2: Imam Besar Islam PHBI Kabupaten Nabire, Haji Usin, dalam laporannya pada kegiatan Tablik Akbar memperingati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 1040 Hijriah dipusatkan di Masjid Al-Fala Jalan Nabire Selasa 25 Agustus 2026 mengatakan tema peringatan tahun ini adalah cinta Rasulullah, ibrahanullah dan tebarkan rahmat. Dengan demikian ia mengajak seluruh asli Islam di Kabupaten Nabire untuk meneladani akhlak Rasulullah yaitu mempererat tali silaturahmi dan menjaga kebersamaan dati depan bermasyarakat. Menurutnya, meneladani akhlak yakni menjaga persatuan, kerukunan, dan kepedulian sosial antara warga umat Kabupaten Nabire, serta meningkatkan ibadah dengan memperbanyakkan bacaan selawat dan mendalami ajaran Islam yang membawa rahmat bagi semesta alam. Sementara itu di tempat yang sama, Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari dalam keterangannya kepada RRI menyampaikan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada panitia PHBI Kabupaten Nabire yang telah melaksanakan kegiatan Tablik Akbar dalam rangka memperingati Maulid Nabi tahun 2026. Pada kesempatan itu, Burhanuddin Pawenari berharap warga masyarakat Kabupaten Nabire, lebih khusus umat Islam, untuk mencintai, meneladani perilaku Rasulullah dan menjadikan Rasulullah sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari. Wakil Bupati pada kesempatan itu menghimbau seluruh masyarakat Nabire melalui momen peringatan Maulid Nabi tahun ini untuk mencintai Kabupaten Nabire, alam Nabire, dan Papua Tengah dengan menghentikan membakar sampah sembarangan karena menurutnya Kabupaten Nabire masih berada di fase atau fenomena El Nino di mana sudah mengalami kekeringan kemarau kurang lebih 3 bulan sejak bulan Juni 2026.
3: Kalau kita semua bisa meneladani, mencintai Rasulullah, dan menjadikan Rasulullah sebagai contoh dan teladan bagi kita, saya yakin bahwa Nabire ini akan semakin baik, semakin aman, dan semakin sejahtera. Saat ini, sekali lagi saya menghimbau kepada kita semua, seluruh masyarakat Kabupaten Nabire, di momen peringatan Maulid ini, saya kembali menghimbau kepada kita semua bahwa mari kita semua mencintai Kabupaten Nabire. Kita mencintai alam Nabire. Kita mencintai Papua Tengah. Ya, untuk itu saya berharap bahwa hentikan atau sekali lagi jangan membakar sampah sembarang. Ya, kita masih berada di fase atau fenomena El Nino di mana kita sudah mengalami kekeringan kemarau kurang lebih 3 bulan. Ini kalau tidak salah sudah masuk 4 bulan karena kita mengalami kekeringan sejak bulan Juni 2026 yang lalu. Hentikan bakar-membakar di sembarang tempat, hutan, lahan, dan kebun karena saat ini kita sudah masuk di hari ke-5 atau hari ke-6.

0: ini, di mana Nabire saat ini dikelilingi oleh kabut asap, yang tentunya ini berbahaya bagi kesehatan, bagi perekonomian, bagi aktivitas masyarakat, ya, termasuk menghambat dan menghalangi penerbangan di Kabupaten Nabire.
1: Ia juga berpesan kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama memanjatkan doa menurut agama dan keyakinan masing-masing untuk memohon kepada Tuhan, semoga Tuhan menerima dan memberi hujan kembali seperti biasa. Robi Vanindi melaporkan.
2: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor memastikan siswa yang telah terlanjur masuk sekolah pada Senin 24 Agustus 2026 dipulangkan ke rumah masing-masing menyusul memburuknya kualitas udara akibat kabut asap, kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Ririan dari Biak.
3: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor memastikan siswa yang telah terlanjur masuk sekolah pada Senin 24 Agustus 2026 dipulangkan ke rumah masing-masing menyusul memburuknya kualitas udara, kabut asap, kebakaran hutan dan lahan karhutla. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor Kamarudin mengatakan bahwa kebijakan tersebut merupakan instruksi Bupati Biak Numfor yang disampaikan Senin pagi melalui pesan WhatsApp. Kamarudin menegaskan pesan tersebut benar merupakan instruksi resmi dari Bupati Biak Numfor dan bukan informasi bohong atau hoaks.
4: Nanti kita lihat perkembangannya. Jadi saya memang berpikir begitu, kalau memang misalnya dalam satu pekan ini situasi asap tidak mereda, ya maka kita harus melakukan pembelajaran secara daring, karena apapun proses belajar mengajar itu kan tidak boleh tertunda atau terhambat. Dipindahkan ke tempat dengan metode lain boleh, tapi sama sekali tidak ada pembelajaran. Jadi untuk siswa, kepada seluruh kepala sekolah dan guru, saya berharap sesuai dengan instruksi Pak Bupati tadi pagi, meskipun sampai pagi ini instruksinya masih melalui WA ya, tapi itu adalah instruksi Pak Bupati, itu bukan hoax. Anak-anak yang sudah terlanjur datang ke sekolah mohon dipulangkan dulu hari ini, koordinasi dengan baik dengan orang tua siswa agar mereka bisa tetap aman pulang ke rumah.
3: Menindak instruksi tersebut, sejumlah sekolah di Biak langsung memulangkan para siswa. Salah satunya di SMP Negeri 2 Biak Kota. Kepala SMP Negeri 2 Biak Kota Suarmi Majid mengatakan pihak sekolah ikut melaksanakan imbauan pemerintah dengan memulangkan siswa karena kondisi udara yang dipenuhi kabut asap dinilai mengganggu kesehatan dan aktivitas belajar.
5: Dan sangat berpengaruh pada kesehatan serta aktivitas para murid atau mahasiswa. Berdasarkan edaran tersebut, kami SMP 2 juga ikut memulangkan, tapi berhubung hari ini sudah ready MBG, sehingga kami menahan anak sebentar untuk mereka makan bersama dulu. Setelah selesai makan, kami menunggu orang tua untuk menjemput anak-anak untuk jemput pulang ke rumah. Yang jelas bahwa kami SMP 2 juga ikut melaksanakan imbauan dari Bapak Bupati terkait dengan edaran tersebut. Pesan saya kepada anak-anak, kiranya anak-anak betul-betul untuk dapat menerapkan imbauan dari pemerintah daerah, Bupati, yaitu jangan terlalu banyak bermain di luar, usahakan bermain dalam rumah, dalam ruangan, kemudian setiap keluar agar anak-anak menggunakan masker, untuk menghindari polusi udara yang kurang sehat saat ini, agar anak-anak semua tetap sehat, termasuk warga sekolah.
3: Ia mengimbau para siswa agar mengurangi aktivitas di luar rumah selama kondisi udara masih dipenuhi kabut asap. Para siswa diminta lebih banyak beraktivitas di dalam rumah dan menggunakan masker ketika harus keluar rumah. Suarmi juga mengingatkan siswa untuk menjaga kebersihan, memperbanyak konsumsi air putih, serta mencuci tangan sebelum beraktivitas serta istirahat yang cukup. Pihak sekolah berharap kondisi udara segera membaik sehingga kegiatan pembelajaran dapat kembali berlangsung secara normal dengan tetap mengutamakan keselamatan dan kesehatan siswa serta seluruh warga sekolah.
2: Pangdam 24 Mandala Trikora Majen TNI Fritz Willem meninjau pembangunan 4 jembatan Aramco yang dibangun TNI Angkatan Darat di Kampung Waninggapsai, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke pada Rabu 26 Agustus 2026. Berikut laporan Dwi Juniarti.
6: Pangdam 24 Mandala Trikora Majen TNI Fritz Willem Rizal Pelamonia meninjau pembangunan 4 jembatan Aramco yang dibangun TNI Angkatan Darat di Kampung Waninggapsai, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Dalam kunjungan tersebut, Pangdam didampingi Danrem 174 Animti Waninggap, Brigjen TNI Mustaqim, dan Dim 1707 Merauke, Letkol Infantri Bayu Prabowo, serta sejumlah pejabat utama Kodam 24 Mandala Trikora. 4 jembatan Aramco yang dibangun tersebut saat ini telah memasuki tahap penyelesaian. Kehadiran jembatan permanen ini menjadi bagian penting dalam meningkatkan akses dan mobilitas masyarakat di Kampung Waninggapsai. Salah satu warga Kampung Waninggapsai yang juga Ketua RT 12 Suratman menyampaikan apresiasi atas pembangunan jembatan tersebut. Menurutnya, keberadaan jembatan membuat akses masyarakat menjadi lebih baik dan mudah.
7: Sebelumnya jembatannya biasa dari transmigrasi itu kayu. Sekarang ya bagusan sudah dibangun sama siapa? Pak TNI.
8: Jadi yang mana? Kalau kemarin waktu jembatan lama, kendalanya saat musim itu seperti apa, Pak? Atau kendalanya saat masih jembatan lama?
7: Semua juga bagus lah. Jadi bisa lewat, bisa bermanfaat. Sekarang itu lebih bagus lagi di Bandung.
6: Ia mengatakan pembangunan jembatan juga sangat membantu anak-anak yang setiap hari harus menempuh perjalanan menuju sekolah. Dengan adanya jembatan permanen, anak-anak tidak lagi khawatir terjatuh saat melintasi akses tersebut. Sementara itu, Kepala Kampung Waninggapsai Slamet Budiono menjelaskan bahwa kampung tersebut dihuni sekitar 1.462 jiwa atau 600 kepala keluarga. Ia berharap pembangunan 4 jembatan tersebut segera rampung sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Selain mendukung aktivitas pendidikan, keberadaan jembatan juga diharapkan semakin memperlancar mobilitas warga dan kegiatan perekonomian di Kampung Waninggapsai. Dwi Juniarti melaporkan.
2: Warta berita ini disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Merauke, Korwil 1 Papua. Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan atau KKSS yang diwakili Yohanes Take mendorong masyarakat Sulawesi Selatan di Kabupaten Bovendigul memperkuat persatuan dan menghindari sekat berdasarkan latar belakang. Pesan tersebut disampaikan dalam perayaan Hari Jadi IWSS Bovendigul yang ketiga sekaligus semarak Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut laporan Imam Komarudin.
9: Sebenarnya kita ini pada mulanya adalah satu.
10: Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan yang diwakili Yohanes Take mendorong masyarakat Sulawesi Selatan di Kabupaten Bovendigul memperkuat persatuan dan menghindari sekat berdasarkan latar belakang. Pesan tersebut disampaikan dalam perayaan Hari Jadi IWSS Bovendigul yang ketiga sekaligus semarak HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Yohanes mengatakan seluruh warga Sulawesi Selatan di tanah rantau perlu memandang perbedaan sebagai bagian dari kehidupan bersama. Ia menilai agama maupun pilihan politik merupakan ranah pribadi yang tidak seharusnya memecah hubungan persaudaraan.
9: Hanya karena diguncang dengan ada kepentingan, ada politik, dan ada isu dari luar. Tapi hari ini kita diberi contoh oleh IWSS, organisasi yang paling aktif dan paling heboh di Sulawesi Selatan di sini.
10: Menurutnya, persatuan juga dapat memperkuat posisi masyarakat Sulawesi Selatan dalam berkontribusi di daerah. Ia berharap kebersamaan yang terbangun dapat membuka peluang lebih besar bagi masyarakat Sulawesi Selatan untuk mengambil peran dalam berbagai bidang. Yohanes mengapresiasi IWSS Bovendigul yang dinilainya aktif dan mampu menunjukkan semangat kebersamaan. Ia berharap semangat tersebut dapat diikuti organisasi dan pilar lainnya agar hubungan antar sesama warga Sulawesi Selatan semakin kuat. Ia mengajak seluruh warga Sulawesi Selatan untuk tidak mudah terpengaruh kepentingan maupun isu dari luar yang berpotensi memecah persatuan. Menurutnya, meskipun berbeda organisasi atau pilar, seluruh warga Sulsel tetap satu keluarga yang perlu saling mendukung di tanah rantau. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Mambramo Raya melalui Dinas Sosial menggelar program pelatihan keterampilan menjahit bagi pencari kerja orang asli Papua. Berikut laporan Maldi Kesaulia.
11: Pemerintah Kabupaten Mambramoraya melalui Dinas Sosial menggelar program pelatihan keterampilan menjahit bagi pencari kerja orang asli Papua. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Asisten 3 Sekda Mambramoraya, Epli Lukas Sembor, dan diikuti belasan peserta dari berbagai distrik di wilayah Mambramoraya. Program pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia lokal, menekan angka pengangguran, serta mendorong kemandirian ekonomi masyarakat agar mampu bersaing di dunia kerja maupun membuka usaha sendiri. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Sosial Mambramoraya Lukas Senggi Selasa kemarin.
12: Si ada dua kelompok tadi, satu kelompok masih itu dan satu kelompoknya nanti dibicarakan di kota. Tujuannya itu pertama kita fokus pada mereka yang mencari kerja, jadi kita buka peluang bagi mereka yang pada hari ini saudara-saudara kita yang sementara mengalami pengangguran mencari kerja, jadi kita siapkan keterampilan mereka. Untuk bakal mereka akan punya kemampuan dan keterampilan di bidang ini ke depan. Nantinya mereka akan melakukan usaha di secara kelompok sampai pada perorangan. Intinya kita persiapkan keterampilan bagi mencari kerja ini untuk menghadapi kehidupan zaman sekarang mungkin seperti itu.
11: Sementara Asisten 3 Sekda Mambramoraya, Epli Lukas Sembor, menegaskan keberpihakan terhadap tenaga kerja berbasis UAP, khususnya masyarakat Kabupaten Mambramoraya, merupakan prioritas utama. Ditegaskan, melalui program ini, pemerintah berupaya menekan angka pengangguran serta memicu pertumbuhan ekonomi masyarakat dari sektor informal.
13: Dari tujuan pelatihan ini adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam hal ini, baik secara kelompok, perorangan, untuk menyiapkan mereka mempunyai lapangan kerja sendiri. Jadi tidak bergantung pada pemerintah. Kita menyiapkan mereka, mereka mampu dengan mereka, mereka bisa membuka usaha untuk mendapatkan penghasilan. Mungkin itu yang kami sampaikan. Jadi tujuannya untuk meningkatkan SDM dari baik secara kelompok maupun individu dari mereka untuk mereka ke depan tanpa harus masuk jadi pegawai apa menyerapin. Jadi penyiapan diri untuk menjadi modal usaha untuk kepentingan kesejahteraan mereka masing-masing secara pribadi.
11: Pemerintah Mambramoraya berharap pelatihan tersebut untuk memberikan keahlian praktis yang dapat langsung diterapkan dalam dunia usaha maupun industri kreatif tekstil di tingkat lokal, termasuk merespon kebutuhan pasar kerja daerah sekaligus mendorong lahirnya wirausaha baru dari kalangan OAP. Naldi Saulia melaporkan.
2: Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit 19 Yapen mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran dan lahan. Berikut laporan Cindy Faidiban.
14: Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi KPHP Unit 19 Yapen mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat juga diminta menghentikan segala bentuk pembakaran yang berisiko memicu kebakaran meluas. Kepala Dinas KPHP Yapen Habib Oropa menegaskan bahwa upaya mencegah kebakaran hutan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Imbauan tersebut disampaikan menyusul kondisi cuaca yang dalam beberapa hari terakhir terasa panas dan berpotensi meningkatkan risiko kebakaran.
15: Dalam menghadapi cuaca panas yang cukup ekstrim di beberapa waktu terakhir ini, maka kami dari kehutanan menyampaikan beberapa hal untuk menjadi perhatian kita semua, terutama masyarakat yang selalu mengelola hutan dalam beraktivitas setiap hari, dalam melakukan aktivitas di hutan, supaya memperhatikan dalam hal membakar lahan. Nah, supaya diperhatikan, dipastikan bahwa api yang dibuat, supaya setelah menyala itu dipastikan seluruhnya padam. Sehingga jangan sampai itu terjadi kebakaran.
14: Ia juga mengingatkan masyarakat untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan, khususnya di kawasan hutan dan lahan yang kering. KPHP Yapen juga meminta masyarakat segera melaporkan kepada aparat kampung terdekat apabila menemukan titik api atau terjadi kebakaran di wilayah hutan dan lahan.
15: Jangan sampai ada api-api kecil yang disebabkan karena puntung rokok, kemudian kebakaran atau kita melakukan aktivitas, kemudian kita anggap itu biasa-biasa saja, dan kita biarkan itu, ternyata itu menyebabkan kebakaran dalam situasi atau cuaca yang hari ini terjadi. Apabila terjadi kebakaran atau ditemukan adanya indikasi kebakaran, supaya segera menindaklanjuti itu dengan melapor kepada setidaknya aparat setempat, aparat kampung, supaya ada tindak lanjut secepatnya untuk api itu dipadamkan. Mari sama-sama, khusus untuk kita di Yapen, semua daerah sudah pasti rawan terhadap kebakaran. Karena itu mari kita sama-sama menjaga daerah kita supaya tidak terjadi kebakaran.
14: Menurut Habib, kebakaran hutan dan lahan tidak hanya mengancam ekosistem serta keanekaragam hayati, tetapi juga dapat menghasilkan asap yang mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat. Dari Serui, Cindy Faidiban melaporkan.
2: Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jessica Ardana mengucapkan terima kasih dan selamat malam.
16: Setelah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bintang Radio 2026 sudah siapkah menunjukkan suaramu? Hai Sobat Bintang Radio, kesempatan untuk kamu yang punya bakat menyanyi dan ingin menjadi bagian dari Bintang Radio 2026 kini telah dibuka. Pendaftaran dibuka 1 hingga 30 Agustus 2026. Bintang Radio 2026 terbuka bagi warga negara Indonesia, putra dan putri dengan usia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung pada 28 Oktober 2026. Siapkan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Untuk peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dapat dilakukan secara online maupun offline. Khusus pendaftaran offline, peserta dapat meminta bantuan petugas satuan kerja untuk proses input data ke website pendaftaran Bintang Radio 2026. Setelah mendaftar, jangan lupa follow Instagram @bintangradio.id, follow TikTok @bintangradio.id, dan subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia. Serta yang paling penting, tunjukkan kemampuan bernyanyimu dengan mengunggah video lagu pop Indonesia, pop daerah, ke akun TikTok dan Instagram pribadi, menggunakan tagar kota atau satuan kerja masing-masing, serta menandai akun media sosial Bintang Radio. Untuk pilihan lagu kategori pop Indonesia, kamu bisa memilih lagu yang telah ditentukan panitia. Kategori pop putri antara lain, Sofi Novindri dengan lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Ati CB, Risau. Raisa Bila. It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Mahalini, Bawa Dia Kembali. Kategori Pop Putra antara lain, Isaac Octavian dengan lagu Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau Fet Arilsmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Inikah kisah cinta yang ku alami. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Cepat pulang, cepat kembali. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik.
2: Sudah pula, bukan yang terbaik. Indonesia.
1: Selain itu, untuk kategori pop daerah, kamu juga dapat memilih salah satu lagu berikut. Sansaro, Lagu Minang. Butet, Lagu Batak. Kicir Kicir, Lagu Betawi. Suwe Ora Jamu, Lagu Jawa. Es Lilin, Lagu Sunda. Cik Cik Periuk, Lagu Kalimantan Barat.
3: Cik Cik Periuk, Jelangas Sumping dari Jawa, Datang Nek ke Cibogo.
1: Si Patokaan, Lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, Lagu Papua. Bo Lelebo. Dodoi Si Dodoi.
4: Ayah dodoikannya sayang, tidurlah di
5: Bintang Radio Indonesia.
1: Pilih lagu yang sesuai kemampuanmu, nyanyikan dengan penuh percaya diri dan tunjukkan karakter suara terbaikmu. Jadi, tunggu apa lagi? Asah kemampuanmu, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bintang radio berikutnya.

wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

0: Senang nih bermain bersama. Ade pintar. Ingat kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

Terima kasih mendengar di Bovendigo, bagian manapun saudara-saudari berada. Kebersamaan kita untuk lintas malam Bovendigo, kami yang bertugas, saya Ina, masih menemani Anda dari pukul 19 hingga pukul 24 malam nanti. Dengan sajian informasi hiburan-hiburan akan terus hadir menemani kebersamaan kita malam hari ini. Pendengar, pukul 20 lebih 13 menit waktu Indonesia Timur, kami persembahkan lagu-lagu daerah Papua yang mana akan terus hadir ya, berbagai lagu-lagu juga dari daerah lain yang akan menyemarakkan suasana kita bersama. Semoga senantiasa terhibur dan selalu setia bersama kami Pro 1 dari Bovendigo dalam segala apapun aktivitas-aktivitas Anda di malam hari.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh.

Pria Setia Riri di Bovendigalan sekitarnya pukul 24.41 menit waktu Indonesia Timur. Masih bersama kami yang bertugas di malam hari ini, saya Ina menemani. Saudara, kami bagikan informasi seputar kesehatan yang mana susu pasteurisasi dan UHT, ini perbedaan proses dan daya simpannya yang perlu diketahui oleh kita bersama dimanapun berada. Saudara, susu merupakan salah satu sumber protein, kalsium, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan tubuh. Di pasaran, susu tersedia dalam berbagai jenis, termasuk susu pasteurisasi dan UHT yang memiliki sejumlah perbedaan. Melansir dari Halodoc, perbedaan utama susu pasteurisasi dan UHT terletak pada metode pengolahan serta lama penyimpanannya. Kedua jenis susu tersebut tetap mengandung protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan tubuh. Susu pasteurisasi dipanaskan pada suhu tertentu dalam waktu singkat untuk mengurangi mikroorganisme berbahaya. Metode high temperature short time atau HTST umumnya menggunakan suhu sekitar 72 derajat Celcius selama 15 detik. Melansir dari Greenfields, ya, proses pasteurisasi dapat dilakukan pada suhu 72 hingga 85 derajat Celcius selama 10 hingga 15 detik. Pemanasan tersebut bertujuan mengurangi bakteri berbahaya sekaligus mempertahankan karakteristik alami susu. Berbeda dengan pasteurisasi, susu UHT diproses menggunakan suhu sangat tinggi dalam waktu yang jauh lebih singkat. Susu UHT umumnya dipanaskan sekitar 135 hingga 150 derajat Celcius selama 2 hingga 5 detik. Proses tersebut membuat jumlah mikroorganisme dalam susu menjadi sangat rendah sebelum produk dikemas. Karena itu, susu UHT dapat disimpan pada suhu ruang sebelum kemasannya dibuka dalam jangka waktu lebih lama. Perbedaan berikutnya dapat dilihat dari karakteristik dan tekstur, ya, setelah susu melalui proses pemanasan. Susu UHT mengalami perubahan rasa dan tekstur karena penggunaan suhu pemanasan yang sangat tinggi. Meskipun begitu, kandungan nutrisi susu UHT dan pasteurisasi secara umum tidak berbeda jauh. Beberapa vitamin yang sensitif terhadap panas seperti vitamin C, B12 mungkin sedikit berkurang selama proses UHT. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, susu pasteurisasi dan UHT, perbedaan proses dan daya simpannya yang kami lansir dari rri.co.id untuk Anda malam hari ini. Ya, Anda bisa baca lebih lengkapnya di rri.co.id memilih informasi kesehatan.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga

0: Ih, kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja, karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: Baiklah pendengar di Boven di Galan sekitarnya, kini saatnya kami mengajak Anda untuk bersama-sama mengikuti disampaikannya warta berita sentral bersama Pro 3 RRI Jakarta pukul 21 waktu Indonesia Timur.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
2: Karena saya memiliki kesempatan semua instansi untuk melayani rakyat langsung, kadang-kadang terlalu banyak pejabat pusat datang, terpecah konsentrasi.
3: Perdagangan kita ini 2/3 offline, 1/3 online.
1: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto jelaskan alasan tidak langsung mengunjungi Nusa Tenggara Timur agar instansi dan pemerintah daerah terkait dapat lebih fokus menangani masyarakat terdampak bencana. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBK dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan tidak langsung mengunjungi Nusa Tenggara Timur agar instansi dan pemerintah daerah terkait lebih fokus menangani masyarakat terdampak bencana. Sugandi Avandi melaporkan.
4: Presiden Prabowo Subianto melihat secara langsung penanganan tanggap darurat gempa Flores Nusa Tenggara Timur. Presiden Prabowo Subianto mengawali dengan rapat. Presiden Prabowo Subianto meminta laporan perkembangan penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Dalam rakor diantaranya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan alat tidak langsung mengunjungi NTT usai gempa bermagnitudo 7,7 terjadi pada 11 tahun 2026, karena Presiden ingin memberikan kesempatan kepada instansi pemerintah untuk melayani masyarakat terdampak secara langsung. Presiden juga ingin penanganan lebih fokus. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam yang berlangsung di posko penanganan bencana Kodam 9 Udayana Kabupaten Nagakyo siang tadi.
2: Memang sengaja saya di awal-awal saya tidak mau datang karena saya mau beri kesempatan semua instansi untuk melayani rakyat langsung. Kadang-kadang terlalu banyak pejabat pusat datang, terpecah konsentrasi. Jadi daerah harus menjemput.
4: Usai rakor, Presiden Prabowo Subianto langsung menuju posko utama di Lapor di Karidanga, Kabupaten Nagakyo. Presiden Prabowo bertemu dan berbincang langsung dengan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah pusat memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Selain itu, pemerintah akan membangun hunian sementara dan memperbaiki rumah rusak.
5: Untuk melihat langkah-langkah yang sudah diambil,
6: mengirim bantuan, menyiapkan semuanya.
5: Menurut para ahli, kita butuh kurang lebih sabar, mungkin maksimal mungkin 3 minggu lagi ya, baru relatif aman semuanya. Kita mulai nanti bangun hunian-hunian sementara dan perbaik rumah dan sebagainya.
4: Sementara itu, Bupati Nagakyo Simplicius memastikan distribusi bantuan terus dilakukan pemerintah. Tidak ada bantuan yang menumpuk di gudang-gudang. Pendistribusian makanan ke wilayah yang sulit dijangkau dengan melibatkan TNI dan relawan menggunakan sepeda motor.
7: Distribusi bantuan Bapak dengan kementerian begitu kami siang sore selesai Bapak. Jadi boleh dikatakan saat ini di gudang BD kami sudah tidak ada barang yang dari kemarin.
4: Dari gempa Flores, warga meninggal dunia mencapai 105 jiwa, korban luka 1.078 jiwa, warga mengungsi 179 ribu orang. Namun warga sudah mulai kembali ke masing. Ada 7 wilayah yang terdampak, yakni Nagakyo, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Manggarai, ada dan ini pemerintah memastikan terus mendistribusikan pasokan bantuan logistik. Demikian Sugeng Diafandi, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan konsumsi masih menjadi penggerak utama Indonesia dengan kontribusi sebesar 53,33% terhadap PDB. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Memang kalau kita lihat online itu yang
9: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Erlangga Hartarto mengatakan konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Erlangga menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Indonesia Retail Summit and Expo 2026 di Jakarta hari. Ia menyebut konsumsi pada triwulan kedua 2026 tumbuh 5,06% dengan kontribusi 53,32% terhadap PDB. Erlangga juga menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester pertama 2026 mencapai 5,45%, menjadi yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir.
8: Memang kalau kita lihat antara offline dan offline kira-kira ya sekitar 25 miliar US dollar dan yang lain 61,18 miliar. Artinya perdagangan kita ini 2/3 online.
9: Di sisi lain, Ketua Panitia Indonesia Retail Expo 2026 sekaligus Sekretaris Jenderal HIPIN Rianto Pratantara menyebut retail merupakan sektor yang sangat padat. Ia mengatakan sektor menyerap jutaan tenaga kerja, baik melalui peritel besar maupun perusahaan retail kelas menengah.
10: Sebagai contoh, Alphamart dan Indomaret yang tokonya puluhan ribu, masing-masing punya karyawan lebih dari 100. Itu baru Alphamart dan Indomaret. Kawan Lama Group, salah satu retail besar juga, karyawannya juga puluhan ribu, mungkin bisa 60 ribuan. Dan kita punya perusahaan retail kelas menengah yang jumlahnya sangat banyak, yang masing-masingnya juga ribuan orang.
9: Haryanto juga menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sangat ditentukan oleh konsumsi dalam negeri yang porsinya lebih dari 50%. Menurutnya, konsumsi dalam negeri tidak lepas dari retail sebagai sektor utama pendorongnya. Ia menambahkan, pariwisata menjadi faktor pertumbuhan ekonomi lainnya dengan objek wisata, kuliner, dan belanja sebagai tiga unsur utama. Tara Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBK dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Beri laporan Zahrotin Aljannah.
11: MBK itu saya meyakini yang baru dibentuk Masdar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagai nusa persoalan ya.
12: Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBK dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut, fokus pembenahan diarahkan pada tata kelola dapur, penerapan SOP, serta percepatan layanan di wilayah tertinggal. Ia optimis manajemen baru Badan Gizi Nasional mampu menyelesaikan persoalan MBG sebelum tanggal 20 Oktober atau bertepatan dengan 2 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia juga mengapresiasi kedisiplinan tim yang dinilai bekerja melampaui tugas formal demi memastikan program berjalan. Hal ini menyusul kebijakan baru BGN yang mewajibkan kepala SPPG hadir selama jam operasional dapur mulai pukul 2 dini hari hingga pukul 8 pagi disertai presensi dan pemantauan melalui Zoom untuk memastikan pengawasan berjalan baik.
11: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru di Masdar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagai nusa persoalan ya. 2 bulan sebelum 20 Oktober. Ini hebat yang mudah-mudahan ini mau mendengar, mau diskusi, ajak rapat yang mau. Bahkan yang tadi saya sangat terenyuh apa ya, melampaui beyond dari tugas ya. Teman-teman ini jam 2 sudah ngabsen, setengah 2 pagi mengabsen SPPG datang tidak luar biasa.
12: Sementara itu Kepala Daryono mengatakan pihaknya telah membenahi tata kelola seluruh dapur MBG sebelum memperluas layanan. Sudaryono menyebut setelah Setelah proses tersebut rampung, aktivasi dapur di wilayah 3T akan diprioritaskan mulai bulan September mendatang, terutama di Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, dan NTB.
13: Izinkan kami membereskan tata kelola. Yang sudah jalan 27.000 ini kami harus pastikan mereka, kita semua yang sudah berjalan ini berjalan sesuai dengan tata SOP dijalankan oleh lain. Maka setelah ini baru kita sisir, kita petakan beberapa nah, daerah mana membutuhkan yang 3T. Maka 3T dulu mungkin insya Allah di September ini kita prioritaskan untuk diaktivasi di daerah-daerah Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, NTB, daerah-daerah yang memang tertinggal, terdepan, dan terluar ini.
12: Selain mempercepat layanan di wilayah prioritas, BGN juga memastikan seluruh MBG memenuhi standar operasional. Hal ini dilakukan agar keamanan dan kualitas makanan tetap terjaga bagi para penerima manfaat. Dari Jakarta, Zahrudin Al-Jannah, Pro 3 RRI, mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 2 DPR RI meminta Ombudsman untuk mengawasi keterlibatan kepala daerah dan keamanan pelaksanaan program makan bergizi gratis. Berikut laporan Hana Syarif.
14: Sejauh mana keterlibatan para kepala daerah dalam mensukseskan ya dan memastikan program MBG ini bisa berjalan dengan baik
15: masing-masing. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Kasayuda, Ombudsman untuk memeriksa keterlibatan kepala daerah dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Dan itu disampaikan dalam rapat Komisi 2 DPR RI jajaran Ombudsman pada hari ini. Ia mengatakan koordinasi antara Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Gizi Nasional telah dilakukan, termasuk dengan sejumlah gubernur melalui pertemuan daring.
14: Pak Mendagri dengan Kepala BGN yang baru itu menurut pemberitaan ya, itu kan sudah melakukan koordinasi dan Pak Gubernur juga menyampaikan kepada kita bahwa sudah dilakukan Zoom meeting secara berkala. Jadi saya kira bagus itu temuan Ombudsman dan mudah-mudahan dengan rapat koordinasi itu nanti kepala-kepala perwakilan cek sejauh mana.

0: yang pernah mengalami keracunan. Jadi bukan hanya suspend, sebab kalau suspend nanti dia dibuka lagi, dia berulang lagi. Nah, kita rekomendasi pertamanya adalah itu permanen.
1: Ombudsman menilai penutupan permanen SPPG bermasalah perlu dilakukan untuk memperkuat keamanan pelaksanaan MBG. Hal karena Ombudsman menaruh perhatian serius terhadap pelaksanaan MBG karena program tersebut merupakan salah satu program strategis nasional presiden. Pihaknya juga merekomendasikan penguatan koordinasi pemerintah pusat dan daerah agar pelaksanaan program berjalan lebih baik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik atau BPS sudah meminta waktu untuk perbaiki data tunggal sosial ekonomi atau DTSN menyusul penetapan desil menimbulkan polemik di masyarakat. Laporan Magdalena Krisnawati.
3: Maaf, aku data sendnya, sayang.
4: Keuangan Purbaya mengatakan Badan BPS sedang kesejahteraan masyarakat desil dari desil 1 hingga 10. Penetapan desil menjadi polemik di masyarakat menyusul rencana pemerintah untuk melakukan pembatasan BBM bersubsidi berdasarkan desil. Persoalannya, penetapan desil tersebut dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya. Menurut Menkyu Purbaya, PPS meminta waktu untuk melakukan perbaikan data. Ia berharap data tunggal sosial ekonomi nasional atau DSN akan lebih baik, apalagi pemerintah sudah memberikan anggaran cukup besar untuk BPS.
3: Makanya sedang diperbaiki itu data sendnya. Saya ngomong cukup banyak loh untuk BPS tahun ini.
5: Berapa sih Pak pengeluaran untuk data sendian Pak?
3: Jadi data sendian sama sensus itu kalau nggak salah hampir 7 triliun sedikit. Dan masuk ini. Mereka minta waktu awal-awal tahun anggaran kita perlu untuk memastikan datasetnya bagus. Jadi tahun depan harusnya sih akan baik. Kalau salah satu dua kan biasanya selalu ada kalau disuruh. Lebih rapi.
4: Pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat dari desa 10 menimbulkan tanda tanya, utamanya untuk desil 10 yang merupakan desil tertinggi. Banyak masyarakat yang merasa pendapatannya tidak tinggi tapi masuk ke dalam kategori desil 10 untuk kategori kelompok masyarakat super kaya. Menjawab tanda tanya tersebut, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam kesempatan rapat DPR mengatakan penetapan desil atau pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan pada banyak variabel, bukan hanya pendapat.
6: BPS tidak pernah menyampaikan secara ofisial kalau desil 1 sampai 10 ini dipadankan dengan pendapatan. Karena desil itu pada dasarnya adalah pembagian masyarakat berbasis kepada 10 kelompok, kemudian diranking berdasarkan tingkat kesejahteraan. Dan tingkat kesejahteraan ini tentunya variabelnya tidak hanya pendapatan.
4: Variabel untuk menentukan desil 1 sampai 10 menurut BPS sangat beragam, di antaranya kepemilikan aset, kondisi rumah, konsumsi listrik, dan variabel lainnya yang jumlahnya mencapai 40 variabel. Sementara itu, rencana pemerintah untuk menerapkan pembatasan subsidi energi berdasarkan desil bertujuan agar pemberian subsidi energi lebih tepat sasaran sehingga anggaran negara. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di 10 kota. Berikut laporan Yurika Fitri.
7: Untuk transformasi digital yang bisa lebih cepat.
8: Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di BSD Tangerang pada hari ini. peluncuran dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz. Kepada para awak media, Mutia Hafiz menyatakan bahwa Garuda Start Innovation Hub hadir di 10 kota dan menjadi ruang kolaborasi pemerintah, industri, akademisi, startup, serta talenta digital.

0: Melalui acara ini, berbagai pihak dapat bertemu, bertukar gagasan, mengembangkan inovasi, dan menciptakan solusi digital untuk kebutuhan masyarakat. Mutia Nafis menegaskan, pembangunan ekosistem digital membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Menurutnya, pemerintah tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan keterlibatan industri, akademisi, startup, dan talenta digital.
1: Kita melihat bahwa salah satu tantangannya adalah menyatukan kekuatan elemen untuk transformasi digital yang bisa lebih cepat. Di antaranya talenta digital, kemudian juga startup-startup kita, industri, investor, akademisi, kemudian juga pemerintah, ada pusat pemerintah daerah yang punya kekuatan yang sangat.
0: Antara itu, salah satu mahasiswa yang mengikuti kegiatan peluncuran ini mengaku mendapatkan pengalaman dan wawasan baru mengenai perkembangan teknologi. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk melihat secara langsung perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan dan robotika. Rifki menilai kegiatan seperti ini penting bagi mahasiswa karena dapat menambah pengetahuan di luar pembelajaran yang diperoleh di dalam kampus.
2: Dari aku pribadi, ini keren banget sih acara ini. Benar-benar mengedukasi banget. Jadi kita tuh bisa ngelihat dari misalnya ada robot, ada teknologi yang baru, kita bisa banyak belajar, bisa banyak untuk ya sekedar menambah ilmu lah.
0: Itu pemerintah juga berharap kolaborasi tersebut dapat melahirkan talenta dan inovasi digital yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dari BSD ke Fitri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Perusahaan importir PT Pasteli Hendra mengaku memberikan jatah bulanan kepada pejabat di Jenderal Bea Cukai sebesar Rp250 juta per bulan. Menurutnya, uang itu diberikan kepada terdakwa untuk biaya operasional kepabeanan. Hal itu disampaikan Hendra saat menjadi saksi dalam kasus sidang dugaan korupsi dan suap pejabat Bea Cukai dan dengan terdakwa mantan direktur dan penyidikan Bea Cukai dan rekannya. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
4: Jadi ada penyampaian Aditya diperintah oleh dan sepaman untuk operasional Orlando Sisprian.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Rizal dan kawan-kawan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi Hendra selaku pemilik perusahaan importir Pasteli. Dalam kesaksiannya, Hendra mengaku memberikan jatah bulanan kepada para pejabat Bea Cukai untuk biaya operasional senilai Rp250 juta setiap bulan.
4: Pemberian uang ya, tandanya saksi dari pihak Pasteli ini tiga kali ya, tandanya bulan Oktober, November, Desember 2025, masing-masing sebesar Rp250 juta, total Rp750 juta seperti itu ya. Kemudian di Januari nggak dilanjutkan lagi seperti itu?
6: Tidak.
4: Kenapa nggak dilanjutkan lagi seperti itu?
6: Saya diperiksa terus Pak.
4: Seperti itu.
5: Sementara Susilo Aribowo selaku pendamping Rizal menyatakan keberatan atas. Menurut Susilo, saksi tidak mengakui dan melihat secara langsung uang tersebut diberikan kepada terdakwa Rizal.
7: Mulia, menjelaskan saksi ya, kami dari advokat merasa keberatan dengan kata karena ini pendapat ya, bukan apa yang didengar, dilihat dan diketahui. Demikian yang mulia,
4: makasih. Ya ini kan saya menanyakan yang ada di keterangan BAP-nya saksi yang mulia.
5: Dalam perkara ini, KPK mengatakan selain pemilik pulan Firly, Tulai Kargo John Field juga memberi sebesar 9,1 miliar kepada pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dan Jakarta Mersensuari terus mudara untuk Indonesia.
3: Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres Selasa kemarin menyebut dan mengkonfirmasi terjadi gelap dan sepengatan memalukan yang diumumkan PBB mengenai kerawanan pangan global. Guterres melaporkan bahwa 2025 tidak hanya mencatat jumlah konflik bersenjata tapi juga tingkat kelaparan global yang mencapai rekor dengan sedikitnya 206 orang menghadapi kondisi kerawanan akut. Hal ini dikutip di antara dan bahwa kekerasan menjadi faktor utama pemicu kelaparan di 12 dari 11 pelaku. Dari dunia olahraga, PT Liga itu memastikan supporter tim UE atau sudah diperbolehkan untuk hadir di dari kawasan Kuningan Jakarta. Nia Abdul Loli melaporkan. Nia, laporan.
8: Baik, terima kasih. Benar, tim UE ataupun tim tamu pertandingan untuk liga-liga di Indonesia, Super League atau Liga Indonesia Liga 1 ataupun Super League ini dipastikan sudah diperbolehkan untuk hadir di stadion saat pertandingan. Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua PT Liga Indonesia Baru LIB Ferry Paulus di Jakarta usai rapat pengesahan RUPS PT LIB yang berlangsung pada sore tadi di kawasan Kuningan Jakarta. Ferry menyebut memang sampai saat ini rapat ataupun pertemuan dengan pihak kepolisian kemarin tepat pada 2 hari lalu, mereka memang bahwa regulasi yang di regulasi dari FIFA induk organisasi sepak bola dunia menyampaikan bahwa supporter telah diberikan izin untuk bisa hadir di stadion pada saat pertandingan di Indonesia. Namun dengan catatan khusus diantaranya adalah untuk tim nanti ini masih belum diberikan atau masih harus diperhatikan penuh atau kan harus diberi perhatian lebih terkait dengan tim tersebut. Karenanya LIB dengan penuh keyakinan memutuskan bahwa khusus untuk beberapa tim tim away-nya tidak akan dihadirkan saat pertandingannya, seperti tim-tim tinggi yaitu seperti Persija Jakarta yang akan menghadapi Persib, kemudian juga Persebaya dengan Arema Malang serta M Yogyakarta dengan Semarang dengan SM Yogyakarta dan ini tentunya PSMS Semarang dan PSMS Yogyakarta ini tidak akan hadir dalam pun tidak diperkenankan tim-tim yang berposisi sebagai tim tamu ataupun tim tandang ini tidak diperbolehkan hadir pada pertandingan tersebut. Karenanya untuk sementara untuk tim-tim lain ataupun tim-tim lain yang hadir ataupun yang ikut berpartisipasi pada Super League ataupun Liga 1 nantinya ini sudah diperbolehkan bisa hadir dalam pertandingan. Dan keputusan ini disampaikan Ferry tadi sore usai rapat umum pemegang saham atau RUPS dan beserta dengan sejumlah hasil lain yang tentunya menjadi pembicaraan dalam rapat umum pemegang saham bersama dengan para klub atau pemegang saham di PT LIB dan termasuk juga nantinya terkait mekanisme beberapa hal teknis yang akan dijalankan untuk liga baru ataupun maksudnya musim baru dari Liga Indonesia akan berlangsung pada September mendatang. Jadi untuk sementara pendengar yang dapat dari kawasan Kuningan Jakarta, Nia Rapli, Liteloli, Pondari, terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih pendengar di Bovendigil dan sekitarnya. Usai kita ikuti warta berita sentral dari Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Saat ini Anda bersama kami di frekuensi 90,3 MHz dan juga pemancar dari kami di Waroko 97,5 MHz. Peringat di menit 31 lewat 21 waktu Indonesia Timur, kini kami hadirkan drama radio persembahan dari RRI Cirebon dengan judul Belenggu di Balik Pintu. Selamat malam dan selamat mendengarkan.
2: Sudah terlalu lama aku meninggalkan Lara, anakku. 4 tahun sudah, aku rela pergi ke Taiwan hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, khususnya Lara, anakku. Tapi apa yang kulakukan ternyata sia-sia. Mas Henry selalu menolak hasil jerih payahku. Dendam dan kebenciannya terlalu dalam terhadapku. Ini memang salahku. Aku terlalu egois memaksakan kehendakku untuk pergi ke luar negeri, walaupun Mas Henry sebenarnya tidak rela melepaskanku.
3: Assalamualaikum, Mas. Mas Henry.
4: Waalaikumsalam.
5: Loh, Ranti, kamu?
3: Iya, Mas. Ini aku. Aku sudah pulang dari Taiwan kemarin.
5: Tinggal di mana kamu?
3: Di rumah Waani, Mas. Aku boleh masuk?
5: Di luar saja, Ranti. Duduk di teras saja.
3: Iya, Mas.
5: Ada keperluan apa kamu kesini?
3: Mas, aku ingin bertemu Lara, Mas.
5: Lara? Kan sudah aku bilang, Lara sudah meninggal, Ranti.
3: Nggak mungkin, Mas. Aku nggak percaya. Kamu sengaja menyembunyikan Lara karena kamu dendam sama aku, Mas.
5: Ah, terserah kamulah kalau kamu nggak percaya. Kamu pulang sekarang.
3: Oke, Mas. Kalau memang Lara sudah meninggal, kenapa semua banyak orang yang nggak tahu? Wani juga nggak tahu kalau Lara sudah meninggal, Mas.
5: Ya, karena aku tidak kasih kabar ke dia.
3: Kenapa kamu nggak kasih kabar, Mas? Wani itu kan satu-satunya keluarga aku, kan, Mas? Suara apa itu, Mas?
5: Bukan apa-apa. Itu kucing peliharaanku. Ranti, sekarang kamu pulang ya. Jangan ganggu aku lagi.
3: Mas, aku...
5: Sudah, Ranti. Pulang kamu.
3: Oke, aku pulang sekarang. Tapi suatu saat, aku akan kembali ke sini.

0: Gimana Ranti? Kamu ketemu sama Henry?
1: Ketemu, Wak. Mas Henry bersikeras kalau Lara sudah meninggal. Tapi aku masih belum percaya, Wak Ani. Aku merasakan kalau Lara masih ada.
0: Wak Ani pikir juga kalau kematian Lara ini agak janggal. Wak Ani juga punya teman yang rumahnya satu desa sama rumahmu itu, Ran. Dan dia gak tahu kalau Lara sudah meninggal.
1: Aku curiga, Wak. Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan Mas Henry.
0: Ranti, teman Wak Ani cerita kalau dia terakhir ketemu Lara 6 bulan yang lalu. Waktu itu Lara seperti orang bingung.
1: Bingung? Maksud Wak Ani?
0: Iya, teman Wak Ani pernah ketemu di jalan. Lara ketawa-ketawa sendiri, terus tiba-tiba nangis. Pernah juga katanya Lara disorakin anak-anak kecil, dikatain orang gila.
1: Apa? Ya Allah.
0: Iya Ranti, baru banget tadi cerita. Kalau dia cerita dari dulu, mungkin sudah Wak Ani samperin.
1: Ini udah jelas, Wak. Sepertinya harus kita selidiki.
0: Wak Ani setuju, Ranti. Tapi kita harus hati-hati ya. Jangan sampai kita terlalu terburu-buru. Nanti Wak Ani coba cari info lagi ya, Ranti.
1: Iya, Wak. Makasih ya, Wak.
0: Iya, Ranti. Kamu semangat ya.
2: Lara, di mana sebenarnya kamu, Nak? Maafkan ibu karena telah meninggalkanmu. Ibu terlalu egois. Pada akhirnya kamu yang menjadi korban. Kalau memang kamu sudah tidak ada di dunia ini, ibu ikhlas, Nak. Tapi firasat ibu berkata lain, Nak. Ibu masih akan berusaha untuk mencari kamu.

0: Lara, bangun nak. Ayo makan dulu nak.
1: Enggak mau.
0: Ayo makan dulu Lara.
1: Enggak mau makan.
0: Lara harus makan, nanti sakit Lara.
1: Enggak, ya lepasin aku.
0: Maafin.
1: Lepasin.
0: Maafin ayah Lara, ayah belum bisa.
1: Lepasin, kenapa ayah? Kenapa? Aku ini anak kamu.
0: Justru ini untuk kebaikan kamu, Lara.
1: Lepasin.
0: Ayah gak mau kamu pergi ke jalanan lagi, digangguin orang lagi. Ayah gak mau, Lara, diledekin orang.
1: Aku capek, ayah. Aku capek. Aku kesakitan. Lara. Tolong lepasin, Lara.
0: Nanti ya, nak,
1: lepasin.
0: Ya. Sabar ya, nak,
1: lepasin.
0: Ya. Dengerin, ayah. Kalau Lara gak kabur-kaburan lagi, nanti ayah lepasin, nak. Sekarang Lara makan dulu ya. Sini ayah suapin.
1: Enggak.
0: Buka mulutnya sayang.
1: Enggak.
0: Ayo,
1: Enggak.
0: Ayo.
1: Enggak.
0: Nah, gitu dong. Lara.
1: Nasinya ada di muka ayah.
0: Lara, kamu.
1: Ayah marah. Ayah marah.
0: Kamu gak boleh gitu, Lara.
1: Ayah marah.
0: Ayah kotorkan mukanya.
1: Ayah marah. Tapi kamu bukan ayah aku. Kamu bukan ayah aku. Kamu biadab. Kamu orang jahat.
0: Lara.
1: Pergi.
0: Diam kamu, Lara.
1: Pergi.

0: Mas, aku permisi pergi ya, Mas.
1: Pergi saja, Ranti. Itu kan sudah jadi keputusan kamu. Aku sudah menandatangani surat izin sesuai permintaan kamu kok.
2: Ibu, jangan pergi, Bu.
1: Lara, biarkan ibumu pergi, Lara. Dia sudah tidak peduli sama kamu.
0: Lara, maaf ya, Nak. Ibu pergi demi masa depanmu, Nak. Ibu pasti kembali, Nak.

0: Nanti, Nara. Bangun. Bangun, Lara, Nanti.
1: Dia mendatangi mimpiku, Wak Ani.
0: Ranti, dengerin Wak Ani.
1: Iya, Wak. Ada apa, Wak?
0: Baru aja teman Wak Ani telpon. Katanya dia baru menyelidiki rumah Henry. Ternyata dia mendengar ada suara keributan dari dalam rumahnya.
1: Ada apa rupanya, Wak? Ranti gak ngerti.
0: Ranti, Wak Ani curiga kalau sebenarnya Lara masih ada di dalam rumah itu. Bagaimana kalau kita kesana sekarang? Mumpung Henry katanya sedang keluar rumah.
1: Iya, Wak, iya. Ranti siap-siap dulu ya, Wak.
0: Iya, jangan lama-lama ya, Ranti. Kita harus kesana sebelum Henry kembali.

0: Mas Henry gak ada di rumah, Wak.
1: Jangan keras-keras ngomongnya. Coba kamu buka pintunya pelan-pelan.
0: Iya, Wak. Gelap, Wak.
1: Iya, pelan-pelan aja. Kita jalan ke kamar depan dulu.
0: Itu kamarku dan Mas Henry, Wak. Di kamar ini gak ada siapa-siapa, Wak.
2: Suara apa itu?
0: Gak tahu, Wak. Sepertinya dari dapur belakang.
2: Ayo, kita kesana, Ran.
0: Iya, Wak.
2: Ya Allah, jantung mau copot, Ran.
0: Nagitin aja sih lagi nenek kucing. Wak, kayaknya ada yang nangis dari kamar itu.
1: Iya, nanti kita samperin yuk.
3: Lara! Ya Allah! Lara, kamu masih hidup, Nak!
4: Siapa kamu? Pergi, pergi, pergi!
3: Lara, pergi. Ini ibu, Nak! Ibumu!
4: Bukan, bukan, pergi, pergi. Kamu bukan ibu aku. Gak ada ibu yang ninggalin anaknya. Kamu orang jahat. Kamu orang jahat. Pergi, pergi kamu. Kamu orang jahat.
3: Lara, pergi. Maafkan ibu, Nak. Ibu tidak bermaksud untuk meninggalkanmu. Sekarang Lara ikut ibu ya, Nak.
4: Biarin aku seperti ini. Aku tidak perlu ibu.
3: Ya Allah.
2: Lara, Lara sayang, ini Nenek Ani, Lara. Ibumu sangat sayang sama kamu, Nak.
4: Tidak.
2: Lara, dari dulu pergi. Ibu ingin ngobrol denganmu melalui telepon. Tapi ayah tidak mengizinkan. Ibumu juga kerja untuk membiayai hidupmu. Tapi ayahmu tidak mau menerimanya, Lara.
3: Iya, Lara. Ibu sangat sayang kamu, Nak.
4: Tidak. Pergi, pergi. Ibu, ibu, ibu, ibu.
3: Sini ibu peluk, Nak.
2: Sini, sini, Nak. Sini, Nak. Sini, sini, Nak. Nenek lepasin kayu pasung dan rantainya ya, Nak. Kamu berhak hidup bahagia, Nak.
3: Wak, kita langsung bawa ke rumah sakit ya, Wak.
2: Iya, nanti. Iya, ayo. Kita segera pergi dari rumah ini sebelum Henry datang. Tidak seharusnya Henry melakukan ini. Orang yang depresi membutuhkan kasih sayang dan pengobatan medis. Apalagi semua puskesmas sekarang sudah menyediakan obat untuk orang-orang seperti Lara. Ayo, ayo Ranti, cepat, cepat Ranti, ayo.

itu mungkin bisa mengikat kaki, tetapi ia sekaligus membelenggu rasa kemanusiaan. Kayu pasungan itu mungkin bisa membuat mereka diam, tetapi ia juga mengurung harapan untuk sembuh. Orang dengan gangguan jiwa bukanlah aib yang harus disembunyikan di balik pintu gelap atau di sudut belakang rumah. Mereka tidak sedang dihukum oleh alam, dan mereka jelas bukan monster yang harus ditakuti. Memasung mereka tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Pasungan justru memperparah luka fisik dan batin mereka. Belenggu di balik pintu.

Terima kasih pendengar di pendidikan sekitarnya terus bersama kami malam ini tentunya di frekuensi 90,3 MHz. Pendengar, baru saja kita simak sandiwara radio dengan judul Belenggu di Balik Pintu, persembahan dari Rari Jurebam. Ya, pendengar, diinformasikan juga untuk kebersamaan kita akan terus berlangsung dan tentunya terjalin ya hingga nanti di pukul 22 saudara untuk edisi malam ini Rabu tanggal 26 Agustus 2026 kita akan ikuti siaran perjaringan ya tentunya bersama Prosatu RR Jakarta dalam program Ruang Rindu, berbagai rindu lewat memori lagu. Ya, Ruang Rindu Nasional maksud kami yang akan hadir pukul 22 hingga pukul 24 malam nanti. Oke, saudara pendengar di manapun Anda berada, kita akan jelang pukul 22 dengan beberapa lagu-lagu daerah yang masih terus akan menyemarakan suasana malam Anda, suasana malam kita

0: Ruang Rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
1: Bagaikan malam tak berbintang.
0: Lagu tahun 70-an.
1: Kenal dia nisan, hati sedarawan.
0: Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an.
2: Mondar-mandir, ku coba mendekatimu.
0: Lagu tahun 2000-an.
3: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
0: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik, Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur hanya di Pro 1 RRI Boven Digul.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan.

Saudara pendengar di Wavendikiran sekitarnya, kini pukul 22 waktu Indonesia Timur, kami mengajak Anda untuk mengikuti program Ruang Rindu Nasional dari Prasetyo RRI Jakarta.

0: Selamat malam saudara pendengar, kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, nice. Suara siapa ini ya? Kayaknya lama banget gak main ke Pro 1 RRI. Hari Minggu kemarin main ke sini ya.
1: Hari Minggu kan, main ke sini kan. Mas Yudi jadi hostnya. Ada Farabi Music School.
0: Aduh.
1: Konser, home konser.
0: Jadi luar biasa home konsernya. Siswanya itu ada 150 lebih ya?
1: Yang ikut. Aslinya 500 mas, tapi yang ikut kemarin yang udah siap ditampilkan sekitar 150.
0: Sepala, 500?
1: Ya.
0: Wow.
1: Luar biasa ya.
0: Luar biasa.
1: Makanya
0: mas Dwi
1: gini ya. Bapak ibu yang mungkin punya anak atau punya cucu, kalau mau lebih terasah lagi bakat bernyanyi atau bermain musik, silakan bisa datang ke Farabi Music School.
0: Dan karena bangsa. Bakat saja gak cukup ya.
1: Karena bakat saja gak cukup, jadi harus diolah lagi,
0: Diasah
1: lagi.
0: Dan diasuh.
1: Asah dan asuh.
0: Malam hari ini
1: kita kedatangan gak kaleng-kaleng mas. Empat musisi dan penyanyi yang sangat luar biasa, keren banget.
0: Jadi empat suara dari generasi 90-an, empat perjalanan penuh karya. Dan kini mereka kembali bukan sekedar untuk bernyanyi,
1: tapi untuk mewariskan berbagi pengalaman.
0: Bener.
1: Juga
0: dan mas, menemukan suara-suara baru,
1: suara-suara baru dan melahirkan generasi berikutnya.
0: Betul banget. Karena legenda sejati bukan hanya tentang bagaimana terus bersinar, tetapi tentang bagaimana menyalakan cahaya.
1: Mereka yang datang sesudahnya. Mantep kan.
0: Maka kemudian mereka menghadirkan The Vocal Legacy.
1: Selamat datang ini.
0: Ini bagian bayi kan, aku gak bisa nyanyi ya kan.
1: Oke. Loh, kok hilang mas?
0: Loh, jangan sedih, gak hilang loh, ini loh.
1: Cinta tak ku mengerti, sekarang ingin esok tak ingin. Oh cinta biar ku cari, sampai ku dapat yang aku maksud. Rindu kian terasa, lama kita tak berjumpa kekasihku. Kapankah kau kembali bersamaku merangkai asmara? Oh mendung membayangi, jalan kehidupan yang kulalui. Datang dan datang lagi, tak jua mau menepi. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Bener banget. Lirik yang dibaca Mbak Ita tadi ada yang tahu?
2: Tahu.
1: Sepertinya siapa nih ya? Salah satu lagu favorit ini mas.
0: Enggak, ini tiga-tiganya lagu dari masing-masing. Kalau Warna ya udah kan mereka berdua. Iya kan?
2: Iya betul.
1: Semua lagunya adalah favorit kita.
0: Kalau rindu kian terasa, lama kita tak berjumpa. Apa itu?
1: Rindu ini? Bukan ya? Itu lagu yang

0: kamera.
1: Kameranya mana?
2: Ini.
1: Mereka bisa lihat di mana tuh?
2: RR Inep.
1: Nolak banget dari tadi kita.
0: Udah bukan nanya
3: poinnya. Oke, untuk yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming, iya dong bisa di www.rri.co.id atau di mobile application. Segera di-follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda.
2: Dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
3: Pastinya begitu.
2: Udah Mas, udah enggak sabar lagi kita ngobrol dengan bintang tamu
3: ada
2: yang kece
3: aja
2: dan keren.
3: Ya Allah, 90-an banget kece dan keren ya.
2: Kece dan keren.
3: Kece. Iya, ruang kita.
2: Irma Jun.
3: Mbak Irma boleh agak dekat sama mic. Mike.
4: Sudah.
3: Oh, sudah. Suara emang lembut. Suaranya lembut ya.
2: Kemudian ada Steven Tamaji dari Warna. Kemudian ada Audrey Papilaya dari Molukas. Dan satu lagi
3: ada Sawarna dari Warna.
0: Dari Sulawesi.
3: Sarwana.
0: Dia kan dari Molukas.
4: Sawarna dari Sarwa.
2: Selamat datang di Ruang Rindu. Buat yang keren-keren di sini, ya Allah, senang banget ya Mas, kita bisa ketemu
3: bener,
2: lagi.
3: Benar.
2: Kesibukan kalian sekarang apa?
3: Apa ya, nih?
2: Berempat ini.
3: Kenapa berempat ini?
5: Masing-masing ya.
3: Iya.
2: Boleh
5: yang paling tua dan paling tua.
0: Yang paling tua sih.
2: Silakan di rumah. Ayo.
4: Aku.
2: Irma yang paling senior.
4: Aku ya Mas nyanyi. Terus ya ini sekarang lagi ribet-ribetnya sama si The Vocal Legacy
2: ini ya.
4: Terus ngajar juga.
2: Wow. Gitu. Sekali-sekali ngajar dong di Farabi Music.
3: Ya ampun. Itu Mbak Irma ya. Kalau Bang
2: Steven?
6: Iya. Kalau aku.
2: Iya. Lah. Ada Steven orang Surabaya loh ya.
6: Selain sama Warna, terus ada duo Steven Jun juga. Terus
2: Irma dan Steven ya.
3: Betul.
6: Dan lagi sekarang juga sibuk di Vocal Legacy.
2: Oh. Mantap sih Mas.
3: Apa?
2: Mantap iki Mas.
3: Oh, mantap iki.
2: Enggak denger ta.
5: Enggak pakai ini loh.
3: Denger kan roaming loh maksudnya.
2: Gaya apa Mas? Padha Surabaya.
3: Loh iyalah. Enggak, ini kan mereka yang Surabaya kan cuma satu yang cuman itu.
2: Iya, roaming nanti.
3: Kalau Kak Audrey gimana?
5: Kalau aku nyanyi masih ngajar iya.
3: Oke.
5: Okay. Vokal direct juga.
2: Pernah ya. Aku
3: di direct.
2: Iya, di vokal sama
3: di direct apa di direct?
2: sama Rumpis ya.
5: Iya, sama Rumpis.
3: Oh, oke.
5: Okay. Iya, agak deg-degan sih sebenarnya waktu itu.
2: Ternyata keren loh Audrey.
5: Takutnya kalau salah-salah aku ntar yang ngomelin.
2: Iya. Pecahan suaranya Rumpis tuh jadi keren banget tuh.
3: Gitu ya.
2: Iya, lagu Sinaran ya Audrey.
5: Iya, Sinaran.
3: Oke.
5: Iya, itu sama terakhir kemarin main film layar lebar. Lama sih, udah lama.
0: Film apa?
5: Yang terakhir Warkop Reborn 3.
2: Oh. Ya, tumben nyaring lo ngomongnya. Oke. Aduh mantap
3: itu,
2: lah pokoknya.
3: Itu ya.
5: Itu lagi filmnya. Jawabannya. Itu aja gitu.
2: Siap.
3: Kalau yang ini Spamsa main film juga.
2: Gimana Sar?
0: Aku sibuk apa ya?
2: Menghadiri ulang tahun.
0: Benar Mbak Ida.
2: Benar, salah satunya
0: menghadiri ulang tahun. Ini apa namanya? Menghadiri berapa pesta Sarwana. Gitu ya.
2: Di
3: Slow juga. Ya, pesta ya kan.
0: lagi sibuk berdoa semoga proyeknya Irma ini bisa.
2: Oh iya, itu Vocal Legacy ya.
5: Vocal Legacy.
2: Amin.
5: Lupa ntar Godihan. Lupa kalau masih ada Vocal Legacy juga saya.
3: Tapi gimana ceritanya sih ya, bisa berempat
2: nih, akhirnya
3: bikin
2: project The Vocal Legacy ini gimana ceritanya? Awalnya bagaimana?
6: Ya, seperti Irma. Biasa yang ide.
2: Monggo. Irma.
5: Perlu dengan ide-ide mendadak itu.
4: Jadi sebenarnya aku tuh cuma kepingin untuk gimana caranya kan kita bisa membuat regenerasi yang baru. Tapi bukan cuma sekedar regenerasi, tapi mereka tuh benar-benar harus berkualitas dan punya karakter.

0: kalau cuma kualitas aja rasanya nggak cukup, karena karakter itu juga penting gitu kan. Nah, terus waktu punya ide itu, nah aku pertama share-nya ke si Koko nih, ke Stephen.
1: Koko Stephen.
0: Aku share ke dia, terus dia menanggapi dengan sangat baik, karena kalau nggak baik kan kita duonya bubar ya.
2: Ada ancaman.
0: Terus abis itu aku baru share ke mereka,
2: ke Audrey sama Sarwana.
0: Sarwana malah di share-nya waktu itu di Jogja. Pas banget aku lagi di Jogja saat ketemuannya gitu.
2: Waduh,
0: jadi awalnya sih sebenarnya dari situ. Terus kan ini kan ada kompetisi vokalnya, tapi juga ada show-nya gitu. Jadi kita tuh acaranya bikin dari pagi sampai sore untuk kompetisi vokalnya. Apa lo colek-colek gue? Terus malamnya tuh show-nya. Gitu. Nah,
2: ini bakal kapan ini, Irma? Ya. Bakal kapan acara The Vocal Legacy ini?
0: Tanggal 23 Oktober, Mbak. 23 Oktober di gedung perfilman.
2: Jadi sebelumnya tuh berarti ada ini dong, ada audisi.
0: Jadi gini, jadi di tanggal 23 Oktober itu semua acara kita selesaikan di hari
2: Di hari yang sama,
3: hari yang sama. Ya?
0: Jadi kita nanti memulainya dengan workshop untuk semua peserta. Terus setelah itu babak audisi, setelah itu babak semifinal, setelah itu babak final, dan ditutup dengan show-nya yang namanya Rewind. Baru pengumuman pemenang.
2: Iya.
3: Emang maksudnya bisa selesai dalam satu hari?
0: Bisa.
2: Gak kebayang soalnya.
3: Oke.
0: Okay. Bisa.
2: Tapi nggak apa-apa kalau melihat wajah-wajah ini ya.
3: Kenapa?
2: Optimis
3: ya.
2: Optimis
3: ya. Acaranya itu dari subuh.
4: Jam 1 malam acaranya. Kan tanggal 23. Jam 3 1 malam gitu mulainya.
3: Selesai sampai jam 1 malam lagi.
4: Iya.
2: Bagi yang mau ikutan atau ini caranya gimana, Irma?
0: Bisa follow Instagram kita di @the_vocal_legacy_
3: Okay.
0: Terus di situ juga ada nomor adminnya kita juga, WhatsAppnya juga ada, yang daftar barcode-nya semua ada di situ.
3: Okay.
0: Karena kita rencananya itu ada di 4 kota.
3: Oh, 4 kota.
2: Boleh disebutin Irma apa aja?
0: Jakarta, terus kita ke Madiun, terus kita ke Jogja. Baru terakhir agak jeda sekian bulan ke Bali.
2: Kenapa enggak lewat Surabaya?
0: Next, Mbak.
2: Waduh.
3: Nah, makanya Madiun ya kan. Deket lah ya. Oke, kita ke penelpon ya. Ini tampaknya iya, fansnya Sarwana sama Audrey ya, sama-sama dari
2: Toli
3: dan mana? Sama-sama dari Sulawesi maksud saya. Kita ke Toli, ada Bang Kendi.
2: Bang Kendi, selamat malam.
3: Bang Kendi.
5: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Silakan, apa pertanyaannya, Bang Kendi?
5: Makasih Yudi Ismail.
3: Siap.
5: Nama Sari.
2: Siap.
5: Dan selamat malam bintang-bintang tamunya Wah malam ini. Tapi saya spesial ke Bang Sarwana ya.
3: Boleh. Ke Bang Sarwana, idolanya kayaknya. Dengar ya.
5: Bang Sarwana agak kareba dan.
3: Oh, baji-baji, madece.
2: Pasti loh. Yang Om sana.
5: Begini deh, mau katanya sudah lama berprofesi sebagai penyanyi. Yang pertama, kedua, itu darah seninya mengalir dari bapak atau dari ibu. Dan apakah juga ada anak-anaknya ikut karir deng Sarwana ini.
3: Oke, ditunggu ya.
5: Terima kasih, Pak.
3: Siap.
2: Ayo, Pak Kendi, silakan.
3: Dijawab langsung ya, nanti. Sabar.
5: Bang Benio di Manado. Dan seluruh pendengar Pro 1 RRI se Indonesia.
3: Siap.
5: Dan Pro 1 RRI malam ini yang bertugas Andi Nur Samsu.
3: Andi Nur Samsu ya.
2: Oke, Bang Kendi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dari Toli kita ke Manado.
2: Ada Bung Benio. Selamat malam, Bung Beni.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bung Benicio.
6: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa. Apa
3: Siap.
6: Kabar, Mas Yudi, Mbak Ita?
3: Baik,
2: Bang. Ayo silakan, Bung Beni,
3: dengan
2: 4 bintang tamu. malam ini.
6: Oke, empat bintang tamu, Irma Jun, Sarwana, Deden, terus ada Audrey.
3: Betul. Ih. Keren loh.
6: Oke, kita langsung ke empat personil ini.
2: Silakan Bang Beni.
6: Satu pertanyaan jawab ya.
2: Iya.
6: Oke, ini masing-masing personil ini apakah sudah memiliki berapa album? Memiliki berapa album dan berapa channel? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana sih cara menjaga vokal suara agar tetap prima? Itu aja ya pertanyaannya.
2: Oke, siap. Bu Beni.
6: Oke, kita menyapa yang lagi tugas ya, di Pulau Manado. Ada silakan, Ibu Priscila Balebu, semangat Ibu Priscila. Ada Bung Kendi Toli-Toli, Agel Gaji Sumatera, terus ada Ayuk Maluku, terus ada siapa lagi ya, Fatmawati Bitung.
3: Siap.
6: Ada Ayuk di Maluku Tengah.
3: Okay.
6: Ada Ibu Farida di Makassar.
3: Siap.
6: Itu aja, makasih, selamat malam.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita makin ke timur, ke kita Sorong.
2: Sorong. Wah, ada Bidan Louis.
4: Itu sudah.
2: Selamat malam.
3: Selamat malam Bidan Louis.
2: Bidan Louis, selamat malam.
3: Belum, jam 10.
1: Aku dari tadi pencetin biar enggak lepas.
3: Oh, iya dong, dipencetin, jangan sampai lepas.
1: Oke. Ibu Bidan sudah 3 minggu enggak masuk-masuk.
3: Iya, 3 minggu kemarin kan telepon WA-nya dipakai.
1: Benjamin, pencet yang tengah gua enggak boleh lepas-lepas.
2: Iya.
3: Wah. Silakan.
2: Silakan.
1: Pertanyaannya untuk kamu. Halo Bang, Kak Ita.
2: Ya, silakan.
3: Iya, silakan Bidan Louis.
1: Ini kan ada suara wanita dengan pria. Jadi kalau vokal itu sistemnya pakai alto atau sopran 1 dan 2.
3: Oke.
1: Okay. Laki-laki nanti tenor, ada tinggi rendah. Bagaimanakah mengatur?
3: Teknik sekali pertanyaannya.
1: Terus albumnya keberapa dan dari sekian albumnya itu tolong dinyanyikan satu lagu.
3: Satu album.
2: Mama.
3: Oke, itu sudah.
1: Ya, untuk grup Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI di Jakarta. Dadah, bye-bye.
3: Oke.
1: Karena ini libur.
3: Iya.
1: Kemudian Perawat RSPAD Bidan Budi Kemuliaan dan Stikes di D3 Akbar Sorong.
3: Kayak semua alumni yang disebutin ya. Oke, makasih.
2: Makasih Bidan Louis.
3: Bidan Louis.
1: Siap. Di Sorong yang bertugas malam ini siapa? Kak Noni dengan Mbak Dwi.
3: Oh, baik.
1: Dan Mbak Asyik Disira.
3: Terima kasih.
2: Makasih, Kak. Makasih, Bidan Louis.
1: Empat suara yang berbeda, perempuan dan laki-laki.
3: Oh. Ya. Terima kasih.
2: Siap.
3: Kita ke yang dekat aja dulu ya, ke Bogor. Ada Bang Hasanuddin. Selamat malam.
7: Pasti orang Makassar.
8: Selamat malam, Bang Yudi. Baik.
2: Iya, Bang Hasanuddin. Apa kabar?
8: Apa kabar, Masya Allah.
2: Alhamdulillah.
8: Yuk. Di ruang rindu berjaringan nasional.
3: Betul, silakan langsung.
2: Langsung dengan bintang tamu ini, ya, Bang.
8: Ini bintang tamunya, Masya Allah.
2: Keren.
3: Iya.
8: Sarwana,
3: woi. Sarwana yang paling hits kayaknya.
7: Ini orang Makassar kan ya? Iya.
2: Orang Makassar yang tinggal di Bogor, betul.
8: Ini saya paling dekat ini, Bang.
3: Iya.
8: Terus untuk Mbak Irma Jun nih.
2: Iya.
8: Silakan. Saya pertanyaan untuk Irma Jun dulu nih.
2: Iya, boleh.
3: Oke.
8: Okay. Ketika ngisi tik vokal untuk lagu-lagu berikutnya ini, kangen lagu Pasir Putih.
2: Mantap Bang Hasanuddin loh.
3: Siap, terus apa lagi? Nanya apa lagi, nah, Pak Hasan?
8: Irma Jun ini luar biasa.
2: Betul, Bang.
8: Terima kasih, Bang. Benar-benar ideal.
3: Oke. Okay.
8: Ini menggait semua seluruhnya. Bagus, sukses ya.
3: Siap.
8: Buat tamu semuanya.
2: Ya.
8: Buat ini Mas Jun.
2: Mantap.
8: Berkarya terus. Exister berarti kamu.
2: Siap. Ya.
8: Oke, pertanyaan itu aja Mas Tika.
2: Oke, Bang Hasan.
8: Berikutnya.
3: Oke.
8: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke timur kembali, ke Maluku Tengah.
2: Ada ke Maluku Tengah.
3: Ayu.
2: Halo Ayu. Halo Ayu.
9: Waalaikumsalam.
3: Siap, silakan Ayu.
2: Silakan Ayu dengan para bintang tamu.
9: Saya bintang tamunya ada 4 ya.
2: Iya, betul.
9: Saya sebenarnya ngasih pertanyaan aja buat semuanya gitu ya. Semua aja boleh menjawab siapa aja gitu ya.
2: Oke.
9: Kita deh lebih ke Sarwana.
3: Sarwana. Udah. selesai. Sarwana Mulu fansnya banyak tampaknya ya nggak sih? Silakan silakan.
7: Orang Makassar tuh di mana mana soalnya.
9: Ada dari Maluku juga kayaknya.
4: Iya ada di Nona. Ya?
9: Yang main-main di Maluku kan? Atau di Pulau Seram?
4: Di Pulau Seram, oh kalau kalau kita pung apa itu di YP ya?
9: Kota Masohi, Maluku.
4: Masohi. Oh, yang kuat pantai kuat-kuat itu indah loh di sana loh ya. Okay. Kita bisa lihat langsung lumba-lumba.
9: Pantai
4: kuat-kuat. Kuat-kuat iyo isu lama dari sana.
9: Iya, sedang kita mau bertanya apa namanya nanti untuk semuanya ini kedepannya pengennya collab sama siapa gitu ya?
3: Oke.
9: Okay, terus apakah ada album terbarunya gitu di semua aja deh ya, pokoknya buat berempat tetap sukses. Salam dari Miru Indonesia, Maluku Tengah.
4: Siap. Iya Nona, Uplira Nortarita.
2: Woi. Apa jawabnya?
3: Perasaan gak ada dangdut deh, kok panggil Rita.
4: Uplira Nortarita.
2: Nortarita maksudnya.
3: Oh, Nortarita, iya tahu.
9: Salam ya buat Tommy Nijo, terima kasih.
2: Oh iya, terima kasih kembali ya. Iya.
9: Buat
3: Awi dari Jogja
9: dan
3: semua rekan prosa
9: TRI
4: dari
9: Suri Indonesia.
4: Oh,
3: siap, terima kasih.
4: Lembut banget suaranya.
3: Iya,
4: lembut banget suaranya.
3: Ini Jawa apa Maluku ini?
9: Buat iya, setengah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita jawab satu-satu. Bang Candy, ini spesial buat Sarwana tadi.
4: Cucok ya.
3: Mulai kapan sih berprofesi sebagai penyanyi dan darah seninya dari siapa?
7: Mulai kapan? Kalau ditanya mulai kapan tuh ya dari kecil.
3: Dari kecil ya.
7: Suka nyanyi. Kalau darahnya sih perasaan bapak saya bukan penyanyi, ibu saya juga bukan penyanyi, mungkin dari tetangga kan.
2: Bisa gitu.
7: Jadi kayaknya benar-benar otodidak ya.
3: Oke. Dari ponakan-ponakan putra-putri ada yang ikut nyanyi nggak sih?
7: Oh sekarang anak-anak tuh pada jago-jago nyanyi loh sekarang. Anak-anakku saya bingung kok bisa suaranya lumayan gitu. Ternyata nggak tahu ya anak-anak sekarang mungkin karena eranya beda ya. Mereka bisa belajar lewat YouTube.
2: Teknologi sekarang kan canggih.
7: Jadi alhamdulillah ya lumayan mereka suaranya lumayan.
3: Oh, sekarang ini. Iya. Bang Benny Jo di Manado ini nanya buat semuanya ya, maksudnya satu-satu gitu. Sudah berapa album dan berapa single
2: yang sudah dihasilkan mulai dari
3: Irma Jun?
2: Saking banyaknya ya.
10: Iya,
3: aku enggak hafal, enggak aku enggak hafal. Album enggak ya around 10 lebih kayaknya ya.
2: Ya, adalah pasti. Terus kan ada single-single juga.
10: Single lebih banyak sih sebenarnya.
7: Hitsnya aja Irma, hitsnya aja.
2: Kristal kan cinta datanglah pasir putih.
10: Akan berubah.
4: My god, banyak ya.
2: Lu harus konser tuh
3: enggak nih,
7: Datanglah.
3: Oke.
7: Lebih dari cinta. Stephen Junnya juga dong.
10: Oh iya, kalau Stephen
2: Junnya
10: kita
2: baru yang duo ya itu.
10: Saya sama Terima Kasih Jiwa.
2: Jawabannya lebih dari 10.
7: Lebih udah banyak.
2: Lebih dari 10.
3: Iya.
10: Single lebih banyak sih.
3: Single lebih banyak.
2: Oke, Stephen.
11: Kalau aku di Warna sih udah 5 album.
2: 5 album ya Stephen ya.
11: Sebenarnya juga lupa. Itu banyak banget. Ada Mengapa Terpilih, Terus Waktu Kan Menjamah, apa lagi?
2: Rindu ini. 50 tahun ya.
11: Terus Sinaran.
2: Oh, Sinaran benar-benar. Oke. Itu ya. Tuh banyak juga.
3: Haruskah enggak juga sih?
7: Iya, harus.
3: Harus ya kan? Bukan itu. Haruskah aku yang itu?
2: Wow.
3: Haruskah aku tetesan juga sih sebenarnya ya?
2: Iya, masih ada.
7: Sinaran juga loh.
2: Sinaran enggak apa-apa sama Rumpi.
3: Judulnya bukan Haruskah loh.
2: Iya. Ngono ta?
3: Masih ada. Oke. Kak Audrey.
4: Kalau aku dulu pertamanya baterai aku dulu sempet tekno tuh ya baterai. Di musika ya sama grup tekno ya baterai terus masuk mau Lukas keluar terus ke ada Bunglon ya sampai sekarang ya terus album Rohani terus ada banyak lagu-lagu Maluku.
3: Ada
4: Enggolari
2: Enggolari
4: ya itu sih ya. Gak bisa dihitung, bingung lumayan juga banyak juga.
2: Iya banyak
4: bingung ya. Kompilasi kan juga banyak juga kan.
3: Betul.
2: Banyak kompilasi juga.
3: Kalau abang satu ini yang banyak fansnya
7: kurang lebih sama kayak Steven tadi.
3: Iya. Tapi punya solo album kan. Saat kau.
2: Nah. Woi. Masih ditahu loh.
3: Iya dong.
7: Terus Amarani juga ada.
3: Iya, oh lagu-lagu 70-an ya.
7: Iya, 70-an. Terus sekarang ini lagi getol-getolnya bikin religi juga.
3: Iya. Benar.
2: Ada Tri, ada Solo
3: sempat. Iya.
2: Sama Julius
7: Julia.
3: Julia. Oh iya. Kan, ada sama lupa. Sama Bambi juga kan ya?
7: Bambi beda lagi pokoknya.
2: Barita Dina Kandi.
7: Proyek religinya tuh banyak juga sih lumayan. Ada sama yang sama Bambi, ada sama Mbak Rita Dina Kandi. Ada sendiri juga.
3: Oh iya. Ustadz sih ya.
7: Produktif kali.
3: Produktif. Oke. Ini. Masing-masing ini kan kalau ditanya sama Bang Benny Jo tadi mulai dari awal nyanyi sampai sekarang konsisten vokalnya. Gimana cara menjaganya?
2: Rahasia dari mana dia tuh?
3: Dari balik, dibalik.
2: Dari sekarang ya. Bangsar dulu.
7: Gimana ya? Sekarang ini aku tuh mulai ini ya. Kayaknya lebih lagi turun nih nyanyinya. Jadi mungkin karena jarang diasah kali ya.
3: Kebanyakan diasuh ya.
7: Steven sering ini kok. Steven sekarang lagi benerin aku gitu loh. Jadi mungkin karena saya kan kena GERD ya.
2: Kena
7: GERD. Jadi itu satu. Terus mungkin pengaruh karena kebanyakan nyanyi bareng gitu. Jadi akhirnya pada saat sendiri gitu tuh jadi kayak kurang pede, tapi sekarang alhamdulillah udah balik lagi.
3: Oke.
7: Karena di samping dia. Di samping dia. Jadi sekarang lagi produksi lagi, solonya lagi mulai dini lagi.
3: Wah. Wow.
4: Kita abikin. Kalau tadi pertanyaannya gimana?
3: Cara
2: menjaga
4: vokal. Oh, oke. Kalau sebenarnya kalau menjaga vokal kalau sampai sekarang mungkin karena aku ngajar vokal ya.
2: Kan
4: jadi
2: mau ya.
4: Every in the morning setiap hari itu biasanya aku warming up terus tetap vocalizing tetap gitu ya. Sebenarnya sih dari teknik aja, teknik mau kita dari umur berapa sampai umur berapa, kita kalau menyanyi dari diafragma tuh itu it's gonna be easier, semuanya akan gampang gitu sih.
2: Okay. Setuju
4: kalau itu gitu.
3: Ya.
2: Setuju.
4: Iya, itu aja.
2: Siap.
3: Oke.
2: Okay. Bang Steven.
12: Sama sih latihannya.
4: Idem ya.
12: Jadi harus latihan terus gitu. Apalagi kan sekarang kalau semakin berumur.
4: Apalagi kalau misalkan kita sebagai guru ya, Kak Ita ya. Kan kita mencontohkan ke murid ya.
2: Makanya.
4: Iya.
2: Sama kayak vokal Coach Diva Rabi juga seperti apa yang dibilang sama Audrey tadi
3: berkembang. Iya. Di mana?
2: Farabi. Apa perlu digedein lagi Farabi?
4: Farabi yang aku mau masukkan ya.
2: Iya.
3: Kak Irma.
13: Ya mesti sama aja ya, karena aku juga ngajar kan.
2: Iya.
13: Jadi memang harus latihan terus juga.
2: Betul.
13: Setiap hari. Untuk menjaga suara, terus juga kan perkembangan tuh selalu ada ya sampai hari ini. Jadi aku juga nggak boleh
3: ikutin juga.
13: Iya, nggak boleh tidak mau melihat perkembangan hari ini.
2: Harus ikutin tren apa sekarang?
4: Iya, ya, benar.
13: Baru tuh sebenarnya juga bermunculan.
3: Betul.
2: Iya.
13: Jadi kita juga harus mau belajar. Nah, aku tuh sama Steven sering kirim-kiriman gitu tuh.
2: Ini bagus nih.
13: Iya.
4: Gitu.
13: Nah, kita juga latihan
4: ke situ. Tapi teknik baru, tapi ngomong-ngomong teknik baru, zaman dulu juga teknik yang kayak whistle belting itu kan udah ada, iya kan?
2: Zaman dulu enggak ada.
13: Punya ininya, bahkan istilahnya mereka pun sama kita kan beda.
4: Iya. Iya. Tadi mau ngomong apa?
7: Enggak. Irma itu tuh setiap hari nyanyi. Tidur pun dia nyanyi. Mimpi dia.
2: Akhirnya
4: nih gue sampai bobo.
3: Oke.
7: Gak salah, suaranya bagus kan?
3: Siap. Kita udah terlalu banyak ngobrol.
4: Oke.
3: Supaya tidak menjadi ironi nantinya. Kita dengerin lagi ya.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Malam hari ini seru banget ya.
1: Seru banget, Mas.
0: Banyak banget ininya, bintang tamunya. Ininya lagi. Oke, sebelum kita terima lagi penelpon dan ngobrol dengan bintang tamu kita, kita sapa-sapa dulu.
1: Sapa-sapa dulu yang ada
0: pendengar yang ada di seluruh Indonesia. Selamat malam buat Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Attambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin dan juga Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
0: Halo Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong dan Fakfak.
1: Selamat malam yang ada di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Kemudian Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Sumawe, Madiun, Makassar, Malang dan Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, Nia Selatan.
0: Terus ada Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Halo juga Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow dan juga Sorong.
1: Selamat malam yang ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Salah, bukan Surabaya.
1: Cuma masih kipone.
0: Oke. Halo juga buat Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan dan juga Jakarta. Selamat malam juga, barangkali ada studio produksi dan stasiun relay yang belum disebutkan, boleh bergabung bersama kami. Harusnya ada ya Pare-Pare ya.
1: Pare-Pare ada. Tapi kenapa di sini nggak ada, Mas, di catatannya?
0: Ya makanya tadi kan disebutkan buat studio produksi dan
1: stadion Pare. Ada, lain kali kita kesana.
2: Tapi di Jawa tuh ada Pare loh.
0: Ah, ya, ada Kediri.
1: Pare
0: itu
1: ada di Kediri.
2: Ada Pare-Pare.
0: Pare. Tadi disebutin kan Parenya doang.
2: Tapi aku dengar tadi tuh Senja Kaimana ya.
1: Kaimana.
2: Kaimana tuh ada lagunya soalnya aku nyanyi.
1: Senja di Kaimana. Om Alfian.
0: Iya.
2: Di Kaimana.
3: Gembira dia.
0: Ini yang nelponnya aja udah banyak banget. Jangan-jangan ini fansnya Sarwana lagi ya nggak sih?
1: Fansnya berempat dong.
0: Berempat ya.
1: Benar-benar.
0: Kita ke Manado lagi, ada Ibu Fatmawati. Selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Fatmawati.
1: Aduh Bu Fatmawati.
0: Siap, silakan langsung.
1: Iya Bu, silakan langsung ya Bu.
4: Iya. Apa kabar lu kalian berdua? Aduh, kangen.
0: Oh, kita berdua baik. Masih berdua, kaget saya.
1: Ada empat kalian orang berempat. Bintang tamu,
0: bintang
1: ini,
0: tamu kita ada empat, Bu Fatmawati, iya, silakan.
1: Orang bintang tamu.
4: Iya. Halo, bintang tamu semuanya. Ini pertanyaan bukan cuma satu ya. Ini
1: iya,
4: pertanyaannya semua.
1: Betul.
4: Ya.
0: Oke, apa tuh?
4: Iya. Pertanyaan saya mau tanya semua bintang tamunya. Penasaran sih pertanyaan suka dukanya itu.
0: Oh, suka duka.
4: Iya.
1: Siapa?
4: Iya, suka duka. Okay. Aja ya.
0: Siap.
4: Semoga sukses ke depan ya semuanya.
0: Amin.
2: Terima kasih.
0: Dari Manado kita ke Jember dulu, ada Pak Abdullah.
1: Pak Ahmad Abdullah.
0: Selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.
3: Selamat malam Bapak.
2: Malam-malam udah semangat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Rindu memori lewat lagu.
1: Betul.
0: Oke.
1: Okay.
0: Langsung silakan dengan bintang tamu kita, Pak Ahmad Abdullah.
5: Bintang tamunya salam kenal ya.
1: Iya.
0: Siap.
5: Dengan siapa, Stephen apa itu?
1: Stephen Audrey Papilaya dan Sarwana.
5: Hormat dan salam sehat selalu.
0: Siap. Irmajun. Tadi disebut yang disebutin Irmajun doang ya.
5: Apakah yang diorbitkan lagu-lagu yang sangat menonjol?
0: Oke. Okay. Siap, ditunggu ya.
5: Orangan Karangan itu apakah ciptanya sendiri? Mohon di...
1: Oke, okay. Okay. Nanti akan dijawab ya Pak Ahmad. Ya,
5: salam-salamnya boleh ya
1: Pak? Boleh, silakan. Boleh, silakan Pak Ahmad.
5: Boleh, ada Bapak Mura di Jember, ada Sandi Wira, ya juga ada Ibu Istiqomah di Sumenep.
0: Siap.
5: Juga Tete Dinda.
0: Oke, okay. Tiga aja ya Pak, jangan ya. Banyak-banyak, nanti yang lainnya nggak kebagian.
5: Tenang. Untuk Mas
0: Yudi, siap
5: dengan ya. Mbak Ika,
1: ya.
5: Terima kasih.
1: Salam sama-sama, salam sehat juga.
0: Merdeka.
1: Merdeka. Merdeka.
0: Kita ke Merdeka. Bogor ada Teteh Dinda. Selamat malam Teteh
1: Dinda. Selamat malam Teteh.
6: Salam kembali Ismail, Mbak
0: siap.
6: Ika Purnasari.
1: Siap Teteh.
6: Ya apa kabarnya?
0: Alhamdulillah, alhamdulillah baik.
1: Baik Teteh.
0: Teteh gimana? Huh?
1: Kumaha ada mah.
6: Lagi agak trouble nih suaranya.
1: Lagi flu ya?
6: Iya betul.
1: Uduh.
0: Siap.
1: Cepat sembuh ya Teteh.
6: Ingin terima kasih banyak.
1: Teteh, silakan langsung dengan bintang tamu kita. Bintang tamu malam ini ada 4 orang loh Teh.
6: Iya, selamat malam untuk tadi yang sesama bonek ke Mbak Irma ya.
0: Bukan bonek.
3: Sama bonek enggak Irma bukan.
0: Bonek ini Stephen.
3: Stephen.
1: Kok Stephen
0: sama Audrey?
3: Stephen.
1: Sama Audrey yang bonek.
0: Setengah bonek.
1: Setengah bonek.
6: Iya. Oh, kok Stephen yang bonek justru.
1: Ya, iya, ya, Audrey sama ya. Stephen.
6: Kakak Audrey juga.
1: Iya, ternyata iya, besar di Surabaya. Orang Surabaya juga.
3: Kembangan.
1: Bukan di Kembangan loh, aduh.
6: Alera sa betara sa semua.
3: Oh, okay. Gua bisa bahasa Ambon.
0: Di Ambon sama Bogor kayaknya. Ambon.
6: Juga Sarwana, juga Mbak Irma Jun ya, selamat malam.
7: Malam Mbak.
6: Vokalnya vokal festival semua ya.
1: Eh betul. Betul.
6: Kan dengar lagu-lagunya tuh benar-benar vokal festival. Nah, jadi yang jadi pertanyaan dari Teteh ini.
1: Teh,
6: pernah enggak merasa atau dalam hati nih? Ini untuk keempatnya ya. Nah, kenapa ya lagu-laguku kalau di perform itu orang banyak yang tahu lagu-laguku, tapi kalau di rekaman maksudnya gitu ya, itu orang banyak yang kurang tahu lagu-laguku. Pernah enggak merasa seperti itu?
0: Oh, oke.
1: Okay. Oke, nanti akan dijawab ya, Teteh.
0: Direnungkan dulu nanti dijawab ya.
1: Dijawabnya nanti.
6: Gitu. Itu apa? Dari ya, keempatnya mungkin
0: siap.
6: Merasa.
0: Oke. Oke.
6: Okay. Kalaupun enggak apa-apa.
0: Gitu. Oke, okay, ditunggu
1: nanti
0: ya, Teteh.
1: Nanti akan dijawab ya, Teteh.
6: Oke, kalau gitu Teteh mau balas apa salamnya?
1: Silakan
6: Pak.
1: Saya.
0: Silakan Teteh.
6: Pak siapa? Pak Abdullah tadi ya.
0: Iya. Terus?
6: Terus ada Kakak Manu di Pro 1 RRI Kabupaten. Juga ada kakak Tris Dekok.
0: Oke, siap.
6: Oke, dari Teteh cukup dulu. Yudi Ismail, Mbak Ita.
0: Terima kasih Teteh.
1: Oke, Teteh Dinda, terima kasih ya. Hatur nuhun.
0: Kita ke Kalimantan Utara ada Bang Le.
1: Oh, dari Kalimantan Utara.
0: Bang Le, selamat malam Bang Le.
1: Bang Le, selamat malam Bang Le.
0: Kalimantan Utara itu Tarakan.
1: Selamat malam.
3: Oh, ya, tahu gua iya lagi.
5: Di tanah itu Kalimantan Utara.
1: Iya, Bang. Silakan Bang Le.
0: Silakan, Bang.
5: Ini dengan bintang tamu Mbak Ita kah?
0: Iya. Mbak Ita bukan bintang tamu. Mbak Ita ini yang punya
7: Mbak Ita punya
1: yang punya RRI sing Saya hostnya Bang Le.
0: Bintang tamunya ada
1: Irma Jun,
0: Stephen, ada Stephen,
1: Audrey Papilaya dan Sarwana.
0: Nah, itu.
5: Siapa ya, mereka? Untuk bintang tamunya ya salam kenal deh dari Kalimantan Utara tanah
1: titik. Siap. Nah, siap, Bang.
5: Jadi pertanyaannya apa namanya nih? Lagu-lagu yang sekarang dirilis tahun berapa gitu ya?
0: Oke.
5: Okay. Tenar di utara gitu.
0: Terima kasih. Itu aja Bang Le.
5: Ya.
0: Itu aja.
1: Wow. Tuh kok ada anjing.
0: Terima kasih Bang Leh ya. Selamat malam.
1: Backgroundnya di sana.
0: Backgroundnya ya.
1: Anjing menggonggong.
0: Bukan mengeong itu. Lanjut kita ke Lampung ada Bang Leman. Selamat malam
1: Bang Leman. Selamat malam.
8: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Leman.
8: Assalamualaikum untuk tamunya yang pas. Baju putih, baju hitam yang cowoknya ini, abang-abang ini.
0: Baju putih, baju hitam.
1: Baju itu baju hitam.
8: Ceweknya juga baju hitam juga, jadi yang di tengah.
1: Bisa kelihatan ya?
0: Kan ada TV-nya.
8: Kalau boleh tahu yang baju putih ini abang siapa nih? Seven ya?
0: Pak, yang baju putih bukan Sarwana. Iya, gimana Bang Leman?
8: Yang cowok yang ganteng.
1: Oh, Steven. Oh,
0: cowok yang ganteng enggak tanya, Bang Steven.
1: Steven Cie.
8: Ini Mas Yudi. Iya. Untuk keempatnya ini. Apakah pernah nyanyi ke Lampung gitu? Satu.
0: Pernah nyanyi ke Lampung.
8: Siapa yang udah diulang?
1: Bang Leman.
8: Kaki halus juga, selamat malam semuanya. Untuk baju putih yang melambaikan tangan.
0: Beneran loh, fansnya banyak ya.
8: Ya kalau boleh diulang asalnya dari mana gitu?
0: Mereka masing-masing ya, oke.
1: Oke,
0: okay,
1: nanti
0: ya.
1: Nanti dijawab ya.
8: Oke. Okay. Salam balik. Untuk okay. Pak Ahmad Abdul tadi, selamat malam Mas Bung Benijo Manado, Mas.
0: Oke.
8: Putra Magenda di Bondowoso.
1: Oke.
8: Semuanya tanpa ketua.
0: Siap.
1: Siap.
8: Makasih. Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Ciledug. Siapa rumahnya Ciledug?
1: Rumah pernah tinggal di sana.
0: Ada Ibu Merpati. Selamat malam Bu Merpati.
1: Selamat malam
9: Bu Merpati.
0: Halo.
9: Bismillah. Alhamdulillah.
1: Iya.
9: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Salam sejahtera buat semuanya ya.
0: Iya.
1: Amin. Merdeka.
0: Silakan Ibu.
9: Ibu kita, iya.
0: Lama banget ya. Lama banget enggak gabung Bu.
1: Iya boleh. Iya. Monggo Ibu.
9: Ya, Mbak Ita cantik.
1: Iya.
9: Selamat malam buat semua yang cantik.
0: Kamu enggak disapa sih Mbak Ita doang.
1: Eh, sialnya kamu
0: sih. Belum.
9: Cantik. Mas Yudi kan ganteng.
1: Kesel aku, Bu. Yang
9: ganteng gitu loh.
0: Oke, Bu Merpati.
9: Aduh, malam ini begitu hebatnya di ruang rindu,
1: suasananya
9: gembira.
1: Betul.
9: Senang banget. Antara artis sama hostnya sama pendengar tuh nyambung semuanya.
0: Iya.
9: Ya, keren.
0: Bukan begitu.
1: Bu Merpati silakan, ada yang mau disampaikan untuk para bintang tamu.
9: Iya, ini dia. Sambung menyambung itu Indonesia kan merdeka. Sekarang lagi mau bilang nih, segala macamnya tuh kita udah percaya deh sama yang artis yang hadir nih ya di ruang rindu malam ini, keren semua. Apa kualitasnya? itu sudah saya rasakan. Jangan diketawain dulu.
0: Jangan diketawain dulu, itu Mbak Irma yang ketawa. Mbak Irma.
9: Mbak Irma itu aku kan ngerti zaman dulu sama Mas Yan Julio kan,
1: Yana Julio.
0: Sama Yana Julio.
1: Iya, Hedi Yunus Bu Merpati.
0: Hedi Yunus bukannya Yana Julio. Ketuaan kalau Yana Julio ya.
9: Sorry. Ayam yang sorry.
1: Hedi Yunus mungkin Bu Merpati.
9: Aku lagi ibu nih lagi mau bilang sama Mbak Ita, sama Mas Wiki, sama Mas siapa Koko nih?
1: Mas Yudi.
2: Mas Steven.
9: Mas Yudi.
1: Yudi.
9: Koko. No, Koko. Gini, dibilang Mas Yudi tolong ya membantu Mbak Ita, harapan saya sama Mas Yudi dan Mbak Ita juga Mas Wiki, tolong bikin konser.
0: Tolong diatur.
9: Ini konser yang malam ini yang hadir buat artis legend ini.
0: Dibikinin konser sama Mas Dwiki.
1: Siap. Siap. Iyo, mantap ini.
9: Pengucapan syukur, Mbak.
1: Iya.
9: Pengucapan syukur kepada juga RRI nanti yang berulang tahun di 11 September.
1: Siap.
9: Kita mengucap syukur kepada direktur utamanya yang begitu konsisten dan begitu konsen buat kita semua di dalam mendengarkan musik Indonesia.
0: Siap, Bu Merpati.
9: Salam sukses semua.
1: Okay. Siap, Bu Merpati. Terima kasih banyak.
0: Ya. Mudah-mudahan para penelpon sabar ya. Ini banyak banget pertanyaan yang belum dijawab ya. Kita ke Bondowoso satu lagi sebelum menjawab.
1: Dengan Pak Putra.
0: Pak Putra Magenda.
1: Selamat malam.
0: Silakan Pak Putra.
10: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Putra.
1: Monggo Pak Putra.
0: Langsung gercep.
10: Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Iya.
10: Juga bintang tamunya. Selamat malam, semoga selalu sehat.
0: Amin. Terima kasih.
10: Kebetulan hari ini ya ulang tahunnya RRI yang sebentar lagi
1: September.
0: Oh, September.
10: Iya, ini bersamaan dengan ulang tahunnya HUTI RRI yang ke-81.
1: Betul.
0: Oh, siap.
10: Tak lupa juga saya ucapkan mudah-mudahan selalu sukses.
0: Amin.
1: Amin.
0: Oke, siap.
10: Di mana saja berada.
1: Amin.
10: Juga bersamaan hari kelahirannya Nabi, mudah-mudahan selalu.
0: Oh iya, Maulid kemarin.
1: Betul.
10: Ya. Daerah ini bisa Maulid Nabi nasional, Mas ya.
0: Oh oke. Okay. Ada lagi yang mau ditanyakan Pak Putra? Itu aja?
10: Ya, yang itu saja yang saya sampaikan. Boleh salam-salam.
1: Boleh, silakan Pak Putra.
0: Tiga orang ya Pak Putra.
10: Barusan siapa ada Ibu siapa barusan?
0: Ibu Merpati.
1: Oh, Bu Merpati.
10: Bu Merpati, salam kenal.
0: Oke.
10: Okay. Juga tadi ada saudaraku yang ada di Tanggamus Lampung.
1: Bang Leman.
0: Oke, okay, siap.
10: Terus juga ada Bapak Abdullah di kawasan Jember.
1: Mudah-mudahan
10: selalu sehat semuanya.
0: Terima kasih.
10: Tuhan yang Maha Kuasa.
0: Amin.
1: Terima kasih Pak Putra.
0: Oke.
10: Okay.
0: Ya. Terima kasih ya.
10: Semoga bisa jumpa di lain waktu.
0: Amin.
10: Dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
0: Terima
1: kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu-satu ya. Ini yang dari Sorong tadi Bu Luis, Bidan Luis ya. Sangat teknis. Alto atau sopran atau apalah tadi yang disebutin kayak begitu pokoknya. Silakan.
1: Berempat
0: dianalisis
1: ini.
0: Berempat ini.
11: Kalau kita berempat kita bukan sebagai satu grup sebetulnya ya. Karena kita di sini punya satu misi, satu.
0: Oke. Okay.
11: Jadi bukan untuk bikin satu vokal grup kayak gitu. Satu-satu suaranya kalau Irma Jun.
1: Irma sopran ya, Irma ya.
12: Alto ke sopran.
0: Alto ke sopran. Sopranan.
1: Mezzo sopran ke sopran.
0: Barito.
12: Ya, kalau aku mezzo sopran ke sopran juga. Tapi alto iya.
1: Alto iya ya.
12: Iya, mezzo
1: sopran. Saya tiga-tiganya, Mas.
0: Tiga-tiganya ya.
1: Sar.
13: Aku pet. Apa ya kok
12: tenor?
13: Tenor. Kuncinya. Tenor. Kunci. Aku tenor.
1: Tenor.
0: Tenor ya. Oh, baik.
1: Sudah terjawab ya.
0: Bidan Luis, terima kasih Pak Hasanuddin. Cerita tentang lagu Pasir Putih. Ini tadi ditanyain.
14: Oh, Pasir Putih itu direkam kalau aku enggak salah 90 ke 91. Itu lagu ciptaannya Mas Harikis, ayah dari
1: almarhum Fidi Aldiano.
14: Itu bareng sama grup Catwalk.
1: Catwalk itu ada grup model para model.
0: Iya, ya, betul.
13: Aku ada loh di situ.
1: Kenapa? Seru banget. Ya, seru banget bisa gitu loh. Bisa melipir gitu.
0: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah tadi ya. Kalau mau kolaborasi sama siapa masing-masing nih?
1: Kalau pengen kolaborasi atau apa
0: ya, maksudnya? Iya, kalau pengen kolaborasi.
12: Kalau masing-masing
1: pengen kolaborasi.
12: Orang Indonesia atau orang luar?
0: Oh, boleh siapa aja.
1: Siapa aja.
13: Bermimpi lu setinggi
1: dia. Iya, apa-apa.
12: Kalau siapa dulu nih?
1: Mas, siapa aja dulu boleh.
0: Audrey langsung
12: kalau apa? Kalau aku kalau sama orang luar sama Brian McKnight.
1: Wow, dingin banget.
12: Kalau Indonesia sama Kak Ita.
1: Beneran ya? Bener ya?
3: Oh, iya mau banget.
1: Wah, mesti dia harus dibilang sama Mas Dwiki nih. Mantap. Asik. Oke.
3: Kak Irma.
1: Kak Irma, Kak Irma dulu, perempuan dulu, ladies first.
15: Kalau sama yang dari luar, tapi orangnya udah nggak ada, Whitney Houston.
11: Cita-cita dari
15: dulu, itu cita-cita aku dari
0: SMP. Okay.
15: Memang nggak sempat kesampaian, tapi waktu aku di Amerika, aku sempat dapat kontrak dari manajemen Whitney Houston. Dari sepupunya dia. Cuman kan terus aku kan harus sekarang kembali ke Indonesia.
1: Balik ke Indonesia, jadi sempat belum sempat ya. Oh, aduh. Wih.
3: Pasti enggak ada legasi gitu dong, berarti enggak ada.
1: Iya, pastinya siapa tahu lo.
15: Kalau untuk Indonesia daripada gua habis ini dimusuhin, gua mau koko aja.
1: Enggak dimusuhin. Koko kan baik.
11: Aku sih
1: enggak
11: begitu.
1: Kan udah dua duetnya loh, udah.
3: Ya,
1: udah
3: pokoknya dia duetnya sama Audrey. Ayo.
1: Oke.
0: Koko Steven.
11: Aku musisi, aku pengen banget sih kayak sama David Foster.
1: Wah, David Foster benar. Coba. Keren banget itu.
11: Ya, ya. Kalau yang lokal. Ya, aku juga takut juga sih.
1: Sama Irma berarti.
3: Takut juga.
1: Takut dimusuhin.
3: Takut juga lagi.
1: Kalau Sarwana.
2: Ini oh, kamu deh ya?
1: Udah.
2: Aku sama Yudi aja deh.
1: Ini sebagai produser ini.
0: Kita bikin lagu religi ya. Bertiga sama Mbak Ita.
1: Iya
0: bikin
1: dong.
0: Lagu religi ya.
1: Mantap, bener ya. 2027
0: Ramadan bulan siap. Februari. Yeah.
1: Bulan Februari. Siap. Wah,
2: ini seru-seru. Aku pengen banget tuh apa namanya? Nyanyi sama Maher Zem tuh.
1: Maher Zem.
0: Kok, aduh, Maher Zem. Iya. Bukan Zem.
2: Zem. Maher Zem dia.
1: Maher Zem. Kok suaranya bilangnya Zem loh. Maher Zem.
2: Iya.
1: Iya. Coba Maher Zem.
0: Zem.
3: Akrab dia, akrab. Terus sebutin lagi Maher
2: Zem.
1: Bener.
2: Maher Zem.
3: Bener, Maher Zem.
0: Oke. Ada Bu Fatmawati tadi di.
1: Apa nanyanya mas?
2: Ibu Fatmawati loh. Ibu Fatmawati.
1: Fatmawati.
2: Ibu
1: Aduh guys, di sini suasananya seru banget.
2: Ibu Fatmawati.
3: Bagian lemak.
1: Suasananya sangat meriah sekali.
0: Menado. Suka duka yang ditanyain.
1: Suka duka.
2: Minum. Oh suka duka.
1: Iya suka duka.
0: Ya nyanyi lah sepanjang berkarir.
1: Iya dalam berkarir.
0: Ya.
3: Suka duka nyanyi apa karena kita harus
0: berkarir.
3: Dalam berkarir.
1: Berkarir.
3: Kenapa enggak Kak Irma dulu yang lebih tua?
1: Sekali-sekali
3: suka duka ya, suka duka. Pernah waktu itu pada saat lagi mau nyanyi tiba-tiba.
2: Ini dukanya dulu apa?
3: Hamin satunya itu suara tiba-tiba hilang
1: ya.
0: Oke, dukanya.
3: Iya. Wah, nah itu caranya ya? Bagaimana? Iya, aku ingat waktu itu pas lagi mau nyanyi di Freeport.
1: Terus gimana ya, Audrey?
3: Istirahat, sempat istirahat, terus minum obat, disuntik, tapi memang suaranya enggak all out langsung 100% jadi gitu ya. Jadi cari aman di nadanya tuh yang cari yang aman.
1: Itu paling enggak enak ya.
3: Aduh memang enggak.
1: Tanggung jawab kita ke audiens itu yang sama panitia.
3: Iya,
1: itu. Itu enggak enak banget kalau suara udah hilang.
2: Ada tekniknya itu, Mbak Ita.
0: Gimana?
3: Kepenon.
1: Apa?
3: Ini kalau kayak gitu kalau saya lupa lirik.
2: Ini dari awal sampai akhir.
3: Kasih ke penonton itu.
1: Iya juga ya.
2: Ajak nyanyi mereka.
0: Iya ya.
3: Waktu lo sukanya waktu itu sempat saya pernah dulu kolaborasi sama Incognito. Itu podcast ya dulu ya.
0: Iya. Java Jazz, friend of mine.
3: Java Jazz,
1: banyak banget sih.
0: Sukanya banyak ya.
2: Aku.
0: Iya dong.
2: Sukanya terima duitnya.
1: Coba jangan ngomong, Sar, semua orang juga suka.
2: sukanya tuh bisa kemana-mana.
0: Terus.
2: Dikenal orang.
0: Iya ya.
1: Orang baru.
2: Iya.
1: Tuh.
2: Dukanya, kalau dukanya nggak ada kerjaan itu berduka itu, kok nggak ada kerjaan.
1: Betul, nggak ada kerjaan itu berduka, bener mas.
3: Aduh, nggak bisa okay, behave okay, ya.
2: Bener kan? Baik saya.
0: Nggak bisa behave.
1: Bener banget.
3: Aduh, nggak bisa behave saya.
1: Oke, Koko.
0: Koko.
3: Ini paling rapi banget.
0: Paling rapi ya.
1: Koko ini paling rapi loh, bener.
11: Sebagai grup ya, warna yang rasanya yang dirasain sama
1: Audrey.
0: Iya, iya, iya.
11: Itu kita suara lagi mau kompetisi.
0: Huh? Oke.
11: Okay. Di Filipina.
0: Betul lah. Oh.
11: Terus tiga cewek-ceweknya itu semua
1: suaranya hilang. Oh my god. Kena gila. Ya kena radang tenggorokan ya, itu paling.
0: Kok bisa barengan gitu ya?
1: Oh my god. Saling menular.
3: Sekompak itu ya. Kita itu bisa. Eh tapi memang terus biasanya gimana? Gitu loh, kalau buat lomba itu biasanya pita seterus. Suara itu dia manja biasanya. Ya, iya, biasanya manja. Benar. Kebanyakan karena aku nyendelin anak-anak yang buat mau lomba ya. Biasa tuh di saat-saat jangankan yang mau buat lomba, yang kita mau nyanyi aja pikiran itu kan keikut sama ini ya. Ya,
1: setuju banget.
3: Sakit-sakit. Ini sakit banget. Nanti kalau misalnya kita udah nyanyi, improv udah dapat, setelah nyanyi biasa aja kita gitu. Biasa kayak gitu.
1: Iya,
11: latihan di orkestranya.
1: Tapi itu memang
3: terus gimana?
11: Jadi kalau kita berdua sih lebih kayak stres ya, karena kita kan kayaknya
1: iya kan benar, padahal ini tiga cewek, tiga cewek nggak ada suara
3: nih.
1: Akhirnya
11: buat suara, baru boleh di hari
1: H. Oh my god.
11: Dan waktu rehearsal ya, jadi kayak GR-nya di panggung. Jadi seperti itu kita mau tampil itu benar-benar kayak
1: kasih stres tuh.
3: Waduh,
1: ya.
3: Stres banget.
2: Itu betul ada hikmahnya loh. Jadi kan dia nahan-nahan suara kan, terus dikasih waktu jadi apa namanya kamu tuh boleh keluarin suara tuh ya pas hari-harinya itu mereka teriak-teriak dong di belakang panggung. Oh, jadi peserta itu pada
1: pemanasan ya kan dari hari-hari kan
11: tetap terus dilepas jadi mereka nyanyi. Terus kita baru sadar waktu melihat ke atas ternyata peserta yang lain pada melihat.
2: Peserta yang lain udah pada keder gitu.
1: Akhirnya hasilnya
3: wow. Wow, keren.
1: Gila.
3: Ya benar, ya, nervous ya, itu, ya, nervous ya, itu, nervous.

0: panjang gitu bikinnya gitu loh.
1: Oh, oke. Okay.
0: Bukannya itu lebih ke aku tipikal orang yang sebenarnya tidak suka spotlight. Jadi
2: suka di belakang layar.
0: Iya, sebenarnya aku pada dasarnya aku senang banget kerja di belakang layar.
3: Loh, masa gitu?
0: Tapi kan aku kenapa aku sampai hari ini tetap harus di depan layar karena satu aku berpikir aku tetap harus bisa berkreasi. Terus yang kedua aku juga aku tahu aku masih bisa.
3: Iya dong.
0: Aku akan tetap ada di depan layar. Memberikan contoh buat regenerasi kita yang berikutnya. Tapi aku sangat suka sekali kerja di belakang layar.
1: Siap.
4: Tapi mbak aku tuh penasaran loh. Walaupun saya gabung di sini lagi sini aku tuh penasaran namanya kok keren banget lah. Kenapa bisa kayak legacy gitu, legacy?
3: Iya, yeah, the vocal legacy.
0: Kamu nanya ini kan kita.
4: Iya, aku tanya.
3: Ini idenya siapa yang memberi nama vocal legacy?
5: Kok dia bicara ngomongnya kayak Mas Anang ya? Iya enggak sih?
3: Kalau aku sih yes.
4: Tanya itu Mas Anang.
3: Kalau aku sih yes.
0: Lo kata kita, aku sih yes.
4: Ada ceritanya lo itu Mas Anang sama aku.
1: Oh gitu.
0: Mas Anang sama kamu.
4: Ada ceritanya.
3: Apa?
1: Ya udah.
4: Jawab dulu itu.
3: Iya, kenapa bisa namanya The Vocal Legacy? Itu ide siapa?
0: Karena gini, karena legacy itu kan berbicara mengenai warisan.
3: Betul.
0: Nah, kita ini kan
3: Para penyanyi
0: yang bisa dibilang
4: senior
0: katanya orang-orang karena eranya kita kan sudah
3: betul.
0: Aku masih muda.
3: Gak mau terima.
0: Caranya kita yang dikatakan orang senior ini
3: mewariskan.
0: Yes, mewariskan kepada generasi-generasi setelah kita dan bagaimana kita juga bisa memberikan contoh yang positif untuk mereka semua dan pada akhirnya mereka juga akan mengingat bahwa oh kita punya senior-senior yang memang benar-benar punya legacy. Ya.
1: Yes. Siap kalau begitu.
3: Jadi nanti kalau ditanya
1: gitu, sar katanya.
3: Masih ingat enggak?
4: Masih lupa.
1: Oke. Ya. Nanti kita lanjutkan kebersamaan kita karena masih banyak waktu dan masih banyak pertanyaan yang belum dijawab. Dari tadi kita udah kita ngobrol, lagi. Nanti kita sambung lagi ya. Ini ada lagu yang tadi ditanyain sama Irma Jude.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di 90,3 MHz ya. Setelah kita ikuti program siaran berjaringan Ruang Rindu Nasional. Ya, namun tidak tuntas ya, berhubung jaringan tidak begitu bersahabat ya, sehingga siaran kami juga malam ini yang kami hadirkan tidak berjalan baik. Oke, saudara pendengar, akhirnya kami yang bertugas untuk lintas malam Bovendigol edisi Rabu tanggal 26 Agustus 2026. Kami yang bertugas, saya Ina dan juga Bung Dewa dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa.

Pendengar program satu di seluruh Nusantara, bagian di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, Rabu tanggal 26 Agustus tahun 2026. Program Satu Radio Republik Indonesia Boven Digul akan kembali di udara Kamis tanggal 27 Agustus tahun 2026 pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional kita, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Boven Digul.

Inilah Radio Republik Indonesia yang mengudara sejak proklamasi 1945. Dengan semangat pedoman Angkasawan Angkasawati Tri Prasetya RRI, kami terus mengudara sepanjang waktu, mencatat sejarah dan perjalanan bangsa dalam informasi dan hiburan serta pendidikan yang dibutuhkan publik. Kolaborasi semua pihak adalah wujud nyata dalam mewujudkan RRI sebagai media publik terpercaya dan mendunia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibanggakan. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat pagi, pendengar Pro 1 RRI Bovendigul, dimanapun Anda berada, bersama saya Anda menemani Anda di Lintas Pagi Bovendigul. Untuk edisi hari ini, pendengar, hari Kamis 27 Agustus 2026. Pendengar, berikut kami akan hadirkan dulu lagu-lagu rohani pundi hingga pukul 6 nanti ya. Kami akan hadirkan lagu-lagu pilihan, dan pada pukul 6.30 nanti kami akan mengajak Anda pendengar untuk mengikuti warta berita daerah Bovendigul. Selepas itu di pukul 7 kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI mengikuti warta berita, dan nantinya kami akan hadirkan kembali ya lagu-lagu pilihan untuk menemani aktivitas Anda pagi hari ini hingga akhir kebersamaan kita nanti mendengar di pukul 9 ya. Kami akan ajak Anda untuk bergabung kembali bersama Pro 3 mengikuti warta berita. Berikut hadir di ruang dengar Anda lagu-lagu rohani Buddhis.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil.

0: apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam satu jam saja? Akhirnya ayahnya mengangguk.
1: Ya. Kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam satu jam. Anak ini tersenyum lega.
0: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Berdengar bagi Anda yang di pagi hari ini ya, sudah bangun dari tidurnya, sudah mengamali aktivitas Anda. Selamat pagi, semangat selalu untuk menjalani aktivitas di hari ini ya. Dan semoga segala aktivitas yang akan Anda lakukan, akan Anda kerjakan apapun pekerjaannya, semoga bisa berjalan baik dan dengan lancar. Kami masih temani Anda mendengar dengan lagu-lagu rohani Budi hingga pukul 6 nanti.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
2: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
1: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: Bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
1: Mereka menjawab,
3: kami melihat simbol asapmu.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
2: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
1: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Seorang pemilik toko suatu hari memasang pengumuman di pintu tokonya. Dijual anak-anak kucing. Pengumuman itu dibuat berwarna-warni untuk menarik perhatian anak-anak kecil. Dan memang, seorang anak berdiri membaca pengumuman itu, dan ia bertanya pada pemilik toko,
1: Pak, bolehkah saya melihat anak-anak kucing itu?
0: Pemilik toko itu mengangguk dan ia membuka kandang anak kucing itu yang berada di loteng. Ada 3 ekor anak kucing kecil yang lucu, berbulu cantik, berlari-lari menuruni tangga. Dan di belakang anak-anak kucing itu, ada lagi seekor anak kucing yang berjalan terpincang-pincang. Anak itu bertanya,
1: Pak, kenapa anak kucing itu?
0: Pemilik toko itu menjelaskan bahwa anak kucing itu cacat sejak lahir pada tulang pinggulnya.
1: Kalau begitu, saya akan membeli anak kucing yang itu,
0: kata anak itu. Pemilik toko itu tertegun.
2: Kalau memang itu yang kamu mau, saya akan memberikannya dengan gratis.
0: Tapi anak kecil itu menggelengkan kepalanya.
1: Tidak, Pak. Walaupun cacat, anak kucing itu tetap mempunyai harga seperti anak-anak kucing yang lain. Saya akan membelinya berapapun harganya.
0: Pemilik toko itu masih belum yakin.
2: Ya, tapi kamu pasti tidak akan menyukai anak kucing itu. Dia tidak bisa berlari-lari dan bermain seperti yang lainnya.
0: Dan anak kecil itu menjawab,
1: iya, Pak. Tetapi dia perlu seseorang yang dapat mengerti dan memahaminya.
0: Anak itu menggulung celananya. Dan ternyata salah satu kakinya cacat, dan dia memakai kaki palsu.
3: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Ya, mendengar kami cukupkan dulu lagu-lagu Rohani Buddhis ya di pagi hari ini. Dan pendengar, berikut kami akan hadirkan lagu-lagu pilihan. Di pukul 6.30 nanti juga akan hadir Warta Berita Daerah Bu Fendigul.

Unu. Kulit hitam, rambut keriting. Makan pinang, mulut merah. Terada yang lawan, sabun.

Burung cendrawasih atau dalam bahasa ilmiahnya famili Paradisaidae adalah salah satu kelompok burung yang terkenal karena keindahan bulunya dan ritual perkawinannya yang unik. Ukuran dari burung ini bervariasi, ada 25 hingga 43 cm tergantung spesiesnya. Bulunya berwarna cerah, kuning, merah, hijau, dan biru. Cendrawasih jantan warnanya lebih mencolok dan indah untuk dipandang dibandingkan betinanya. Ekor spesies sangat panjang dan mencolok. Paru dari burung ini kuat dan melengkung, cocok untuk mengambil nektar dari bunga dan ideal untuk mencari makanan. Burung ini biasanya hidup di hutan subtropis dan tropis di Papua Indonesia dan di bagian timur Australia. Suka berada di daerah yang lebat dan tinggi dekat dengan pohon-pohon besar. Cendrawasih jantan melakukan tarian kompleks untuk menarik betina di lokasi yang disebut led. Umumnya soliter, tetapi berkumpul saat musim kawin. Betina dari burung cendrawasih mampu membuat sarang di dahan pohon, bertelur dari 1 hingga 3 butir, dan merawat anak-anaknya sendiri setelah telurnya menetas. Namun, burung cendrawasih terancam oleh kehilangan habitat akibat deforestasi dan perburuan liar. Upaya konservasi dilakukan untuk melindungi habitat dan mencegah perburuan liar yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dalam budaya Papua, cendrawasih dianggap sebagai simbol keindahan dan sering digunakan dalam berbagai seni.

Bucik adalah alat musik tradisional khas suku Muyu Kabupaten Bovendigul. Alat musik ini terbuat dari bambu dan buah kenari, menghasilkan suara gemericik saat diayunkan atau digoyangkan dengan tangan, mirip dengan suara hujan. Suara tersebut dihasilkan dari gesekan antara buah kenari yang berada di dalam bambu. Bucik termasuk dalam alat musik idiofon, yaitu instrumen yang menghasilkan bunyi dari getaran tubuh alat itu sendiri tanpa menggunakan membran atau senar. Dalam hal ini, bunyi dihasilkan dari benturan dan gesekan antara buah kenari di dalam struktur bambu. Bucik memiliki kemiripan dengan alat musik modern maracas, baik segi bentuk maupun cara memainkannya. Bucik biasanya digunakan sebagai pengiring tarian adat dan dalam berbagai upacara adat untuk menciptakan suasana damai dan harmoni, mencerminkan kekayaan budaya dan kreativitas masyarakat dalam memanfaatkan bahan-bahan alami.

Tahukah Anda, papeda adalah makanan khas berbahan dasar sagu. Bentuknya mirip bubur, tapi teksturnya lebih kental dan lengket. Makanan tradisional ini banyak ditemui di Papua, Maluku, dan beberapa daerah di Sulawesi. Bagi masyarakat di Papua dan Maluku, papeda bukan sekedar makanan. Bahkan papeda dihormati dan disakralkan karena kerap dihidangkan dalam upacara-upacara adat. Salah satunya papeda kerap disajikan dalam upacara Watani Kame. Upacara itu digelar sebagai tanda berakhirnya siklus kematian seseorang. Nantinya bagi relasi yang banyak membantu pada upacara Watani Kame akan mendapat papeda. Seperti di Papua, papeda juga dihadirkan dalam ritual, misalnya saat perayaan masa pubertas seorang gadis.

0: Pagi dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia, Bovendigul dengan Warta Berita. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Bovendigul dorong percepatan pembangunan kampung melalui bantuan peralatan usaha bagi Bunkam. Berita selengkapnya hari ini, Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya Fana Oktavia. Pendengar, kami awali dari berita pertama. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Bovendigul dorong percepatan pembangunan kampung melalui bantuan peralatan usaha bagi Bunkam. Selengkapnya dilaporkan Thomas Siamlian.
1: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung terus mendorong percepatan pembangunan dan penguatan ekonomi masyarakat di tingkat kampung. Salah satu upaya yang dilaksanakan yakni menyalurkan bantuan peralatan usaha kepada badan usaha milik kampung. Kepala DPMK Kabupaten Bovendigul Agustinus Tikno mengatakan bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan usaha masyarakat melalui Bunkam. Hingga saat ini sudah terdapat 17 Bunkam yang telah menerima bantuan peralatan usaha. Penyaluran bantuan tersebut sebagian telah dilakukan sebelum pelaksanaan rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Badan usaha seperti Bunkam Teknologi Usaha dan itu khusus untuk orang asli Papua, dan setahu saya sudah beberapa tahun disalurkan ke kampung-kampung dan distrik-distrik. Ini adalah tahun pertama saya salurkan. Sebenarnya memang waktu saya masih di distrik juga bisa terima bantuan dari PMK dan itu sangat membantu kelompok usaha, kelompok masyarakat di distrik. Kami kan sudah salurkan dari sebelum 17 Agustus kan? Kami sudah salurkan, terus kemudian sesudah 17 Agustus kami sudah salurkan lagi. Ini sebagian besar sudah dan masih menunggu beberapa distrik atau kampung yang letaknya sangat jauh dan juga aksesnya sulit dijangkau. Itu yang kami masih tunggu. Barang-barangnya sudah ada, tinggal tunggu waktu yang baik saja, khususnya di daerah Kali, seperti di Manggulum.
1: Sementara itu, Sekretaris DPMK Bovendigul Edison Soko yang turun langsung dalam penyaluran bantuan mengatakan berbagai peralatan yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan kelompok usaha masyarakat. Bantuan tersebut, kata Edison, diharapkan dapat menunjang kegiatan ekonomi masyarakat baik di bidang perkebunan, pertanian, maupun usaha produktif lainnya.
3: Terkait peralatan yang kami bagikan oleh dinas PMK ini, peralatannya alat peralatan untuk mendukung kelompok-kelompok usaha ya, kelompok usaha, jadi ada usaha perkebunan, usaha peternakan, jadi usaha perkebunan itu yang mungkin alat-alat ini untuk kerja kebun, sensor, campur, pacu, gerobak, terus kalau alat-alat untuk peternakan itu yang mungkin dia punya mesin-mesinnya, mesin pembuat pakan, terus untuk usaha-usaha batu bata, mesin bata, usaha somel, mesin somel, sagu, mesin pengolah sagu, kemudian kopi, bisa mesin kopi, ini sesuai dengan kebutuhan kelompok usahanya.
1: Baik Agustinus maupun Edison menjelaskan bantuan tersebut bersumber dari dana otonomi khusus yang diarahkan untuk mendukung kegiatan usaha produktif masyarakat di kampung, terutama orang asli Papua. Thomas Yamlain, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksanaan RRI Fest di Bovendigul telah rampung, selengkapnya dilaporkan Agustina Yuniarsi.
4: Berbagai persiapan pelaksanaan RRI Fest 2026 di Kabupaten Bovendigul telah dilakukan masing-masing koordinator, mulai dari persiapan awal hingga hari puncak yang akan dilaksanakan telah rampung dan tinggal dilaksanakan 27 Agustus. Demikian keterangan yang disampaikan Ketua Panitia RRI Fest Dedi Hamdani. Dikatakan sejumlah kegiatan utama dalam RRI Fest telah dipersiapkan dan dinyatakan siap dilaksanakan. Rangkaian kegiatan tersebut meliputi jalan sehat, senam bersama, pemeriksaan kesehatan gratis, dialog UMKM, hingga aksi pembersihan lingkungan. Konsep pelaksanaan RRI Fest tahun ini tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya.
5: Sudah siap, rundown yang sudah dibuat oleh teman-teman dari seksi acara, yaitu jalan sehat, senam bersama, terus ada dialog UMKM, pemeriksaan kesehatan gratis yang akan nanti dipusatkan di kantor RRI, dan untuk jalan sehat sendiri rutenya dari kantor RRI kita sampai ke titik nol, balik lagi ke kantor RRI dan dilanjutkan dengan senam bersama, terus pemeriksaan kesehatan gratis dan dilanjutkan di sore di pukul 15 kita akan melaksanakan bersih-bersih, bersih lingkungan bersama adik-adik dari orang Ambongo yang akan dilaksanakan di depan kantor Demokrat, rencana awalnya sampai di kantor RRI. Ya, mudah-mudahan semuanya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita bersama, dan mudah-mudahan juga masyarakat bisa merasakan apa yang dibuat RRI, dan kedepannya mungkin bisa lebih baik lagi daripada yang saat ini kita buat. Dan saya juga berharap dukungan-dukungan dari pemerintah, pelaksanaan-pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mungkin melibatkan banyak masyarakat, sehingga masyarakat bisa merasakan bagaimana atau program-program pemerintah yang memang melibatkan banyak masyarakat.
4: RRI Fest 2026 mengangkat tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri sesuai dengan arahan yang ditetapkan oleh RRI Pusat. Berharap pelaksanaan RRI Fest yang telah memasuki tahun kedua di Bovendigul dapat memberikan manfaat dan hiburan bagi masyarakat, terutama di tengah kondisi perekonomian yang masih menghadapi berbagai tantangan. Kiranya RRI semakin dekat dengan masyarakat melalui berbagai program yang mampu memberikan manfaat secara langsung. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Organis Asmuruf mengajak generasi muda Bovendigul untuk menjadi petani milenial. Selengkapnya dilaporkan Yohanes Diguden.
7: Mengikuti perkembangan zaman saat ini, masyarakat tidak lagi hanya berpangku tangan, namun berbagai ide kreatif harus dimainkan, sehingga tidak menjadi penonton di tengah perkembangan kemajuan yang sedang terjadi saat ini. Tokoh masyarakat Bovendigul Organis Asmuruf mengajak masyarakat, lebih khusus pemuda, untuk mampu menjadi petani milenial dan menangkap peluang usaha yang ada, apalagi saat ini, pemerintah sedang gencar berkampanye tentang program makan gizi gratis. Terkait hal ini, Organis mengajak pemuda sudah saatnya menjadi petani milenial.
8: Petani milenial itu terdiri dari anak-anak muda yang punya semangat, kemudian terpanggil untuk bagaimana. Jadi lahan ini sebagai lahan di mana saya kumpul beberapa pemuda, kemudian mari coba kita garap satu komoditas dulu, pisang aja dulu. Pisang aja, terus pisang kalau sudah berhasil, kan ada berbagai macam jenis pisang. Nah itu para petani milenial dilibatkan, terlibat. Terus kemudian dalam hal pengawasan kerja bersama seperti begitu, sehingga yang terlibat itu banyak petani milenial. Terus kemudian mereka tidak menjadi menganggur, mereka tidak kehilangan kesempatan. Terus kemudian mereka menjadi petani. Dan itu yang sementara saya kumpulkan anak-anak muda untuk coba kita terjun dalam sektor pertanian.
7: Dijelaskan juga bahwa beberapa pemuda sudah ada yang bergabung bersamanya dengan membuka lahan seluas 1 hektar untuk ditanami pisang, sehingga persediaan pisang untuk MBG dapat terpenuhi nantinya. Yohanes de Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Warta berita ini tengah disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul. Peserta Mobile Legends apresiasi RRI Fest menjadi wadah kompetisi dan silaturahmi. Imam Komarudin melaporkan.
9: Lomba Mobile Legends dalam rangkaian RRI Fest yang diselenggarakan Radio Republik Indonesia Bovendigul diapresiasi masyarakat. Ini sebagai wadah bagi masyarakat untuk berkompetisi sekaligus mempererat kebersamaan. Salah seorang peserta lomba Mobile Legends, Tiar, menilai ajang tersebut memberikan ruang bagi para penggemar game untuk berkumpul, saling mengenal, dan menunjukkan kemampuan dalam kompetisi. Dirinya katakan, meski menghadapi lawan yang dinilai cukup kuat, ia tetap optimis dapat meraih hasil terbaik pada pertandingan berikutnya. Menurutnya, pembagian grup membuat persaingan dalam turnamen semakin menarik karena diisi oleh tim-tim yang memiliki kemampuan cukup baik. Kondisi tersebut membuat pertandingan berlangsung lebih kompetitif sekaligus menjadi tantangan bagi setiap peserta untuk menunjukkan strategi terbaik.
10: Senang ya, ada kegiatan gitu kan yang menjadi wadah juga buat kita bisa kumpul, bisa kenal orang juga kan. Terus juga bisa ada kegiatan juga, ya ada hadiahnya juga kan gitu kan. Ya tentu senang sih gitu kan. Nah cuma mungkin kalau misalnya memang ini kan untuk umum ya. Nah mungkin bisa tuh kalau misalkan memang kan sekarang mungkin di Mobile Legends gitu, atau mungkin ada game lain atau hal lain gitu di luar ini gitu.
9: Diharapkan kegiatan serupa dapat terus dipertahankan dan dikembangkan oleh RRI Bovendigul sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat terlibat dalam berbagai kegiatan yang digelar. Ia juga mengusulkan agar ke depan cabang kompetisi diperluas tidak hanya Mobile Legends tetapi juga game atau aktivitas lain yang memiliki banyak peminat. Ia mencontohkan kompetisi seperti PUBG maupun catur online yang menurutnya dapat menjadi pilihan untuk menambah variasi kegiatan. Dengan semakin beragamnya perlombaan, peserta yang terlibat juga diharapkan semakin banyak sehingga kemeriahan RRI Fest dapat terus meningkat. Ia menilai semakin banyak kegiatan yang diselenggarakan, semakin besar pula peluang masyarakat dari berbagai kalangan untuk ikut berpartisipasi. Menurutnya, kegiatan seperti RRI Fest bukan hanya menghadirkan kompetisi, tetapi juga menjadi sarana membangun interaksi dan kebersamaan di tengah masyarakat Bovendigul. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Berita terakhir, DPRK Bovendigul gelar rapat paripurna bahas rancangan perubahan KUA dan PPAS APBD 2026. Septianing Nur selengkapnya melaporkan.
12: Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bovendigul menggelar rapat paripurna dengan agenda pembahasan rancangan perubahan kebijakan umum anggaran atau KUA dan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS APBD perubahan tahun anggaran 2026. Dalam sambutannya, Ketua DPRK Bovendigul Simon Aka mengatakan proses penyusunan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 saat ini telah memasuki tahap penyusunan rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS. Menurut Simon Aka, penyusunan tersebut dilakukan setelah rencana kerja pemerintah daerah diselesaikan dan menjadi dasar pelaksanaan pembahasan dalam rapat paripurna DPRK Bovendigul.
13: Dari rapat paripurna ini dan dilaksanakan berdasarkan surat bupati nomor .900.24.36/BUP/2026 tanggal 20 Agustus 2006 perihal penyampaian rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2026 yang merupakan tindak lanjut peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.
12: Dalam pasal 161 dijelaskan bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila pelaksanaan APBD tidak sesuai dengan asumsi KUA, baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Selain itu, perubahan APBD dapat dilakukan dengan adanya kebutuhan pergeseran anggaran antar organisasi, antar program dan kegiatan, penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa tahun sebelumnya, serta kondisi darurat dan bencana. Lebih lanjut, Simon Aka menjelaskan bahwa berdasarkan pasal 162, kepala daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA ke dalam rancangan perubahan KUA dan PPAS berdasarkan perubahan RKPD. Melalui rapat paripurna ini, DPRK Bovendigul selanjutnya akan melakukan pembahasan terhadap rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS APBD tahun anggaran 2026 sebagai bagian dari tahapan penyusunan APBD perubahan. Septianing Nur melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Bovendigul pagi hari ini. Saya Fana Oktavia mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bintang Radio 2026 sudah siapkah menunjukkan suaramu? Hai Sobat Bintang Radio, kesempatan untuk kamu yang punya bakat menyanyi dan ingin menjadi bagian dari Bintang Radio 2026 kini telah dibuka. Pendaftaran dibuka 1 hingga 30 Agustus 2026. Bintang Radio 2026 terbuka bagi warga negara Indonesia, putra dan putri dengan usia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung pada 28 Oktober 2026. Siapkan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Untuk peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dapat dilakukan secara online maupun offline. Khusus pendaftaran offline, peserta dapat meminta bantuan petugas satuan kerja untuk proses input data ke website pendaftaran Bintang Radio 2026. Setelah mendaftar, jangan lupa follow Instagram @bintangradio.id, follow TikTok @bintangradio.id, dan subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia. Serta yang paling penting, tunjukkan kemampuan bernyanyimu dengan mengunggah video lagu pop Indonesia, pop daerah, ke akun TikTok dan Instagram pribadi, menggunakan tagar kota atau satuan kerja masing-masing, serta menandai akun media sosial Bintang Radio. Untuk pilihan lagu kategori pop Indonesia, kamu bisa memilih lagu yang telah ditentukan panitia. Kategori pop putri antara lain, Sofi Novindri dengan lagu Susah Lupakanmu. Miss Rina Arija, Cinta Sia-Sia. Ati CB, Risau. Raisa Bila. It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Mahalini, Bawa Dia Kembali. Kategori Pop Putra antara lain, Isaac Octavian dengan lagu Seharusnya Aku. Kita akan bersama. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau Fed Arilsmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamat. Wijaya 80, Terakhir Kali. Inikah kisah cinta yang ku alami. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, terbaik.
2: Sudah kulakukan yang terbaik. Bintang Radio Indonesia.
1: Selain itu, untuk kategori pop daerah, kamu juga dapat memilih salah satu lagu berikut. Sansaro, lagu Minang. Butet, lagu Batak. Kicir-kicir, lagu Betawi. Suwe, ora jamu, lagu Jawa. Es lilin, lagu Sunda. Cik-cik periuk, lagu Kalimantan Barat.
3: Cik-cik periuk, gelang sumping dari Jawa, datang nek ke Cibo.
1: Si Patokaan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, lagu Papua. Bo Lelebo. Dodoi, si Dodoi.
4: Ayah dodoikannya sayang, tidurlah di
5: Bintang Radio Indonesia.
1: Pilih lagu yang sesuai kemampuanmu, nyanyikan dengan penuh percaya diri dan tunjukkan karakter suara terbaikmu. Jadi, tunggu apa lagi? Asah kemampuanmu, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bintang radio berikutnya.

Pendengar, pukul 6 lebih 54 menit waktu Indonesia Timur. Dan sesaat lagi kami akan ajak Anda ya untuk bergabung mengikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI di pukul 7 nanti. Namun sebelum itu, pendengar, kami

0: dari Medan Merdeka Barat Medan 5 Jakarta. Inilah Republik Indonesia dengan mata berita. Ditekankan di sini. Subianto dikerjakan TNI di Kepulauan Nias memberikan manfaat bagi masyarakat di daerah terpencil. Kebakaran hutan di Kerumutan Kabupaten Pelalawan mengancam habitat satwa di Suaka Marga Satwa. Inilah warta berita lengkapnya, Kamis 27 Agustus 2026, saya. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, pemberantasan korupsi dan kebocoran anggaran penting untuk memperkuat kemampuan negara menghadapi bencana. Presiden mengaitkan pengelolaan keuangan negara dengan kemampuan pemerintah mengerahkan berbagai sumber daya untuk penanganan karhutlah. Sebelumnya Presiden menyebutkan bahwa pemerintah mengerahkan berbagai cara untuk menangani karhutlah, mulai dari pengerahan puluhan helikopter dan pesawat, ratusan bor air, ratusan pompa air, hingga ribuan personil. Informasi luar negeri, Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent mengumumkan putaran baru sanksi terhadap Iran pada Senin 24 Agustus 2026. Ia memperingatkan negara-negara yang masih berbisnis dengan Iran untuk memutus hubungan finansial atau menghadapi tindakan balasan dari Amerika Serikat. Langkah tersebut muncul setelah Presiden Donald Trump sebelumnya mengancam melancarkan D-Day ekonomi terhadap Teheran. Dan ancaman itu kini diwujudkan melalui tekanan agar Iran semakin terisolasi dari perekonomian global. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Voli Putri Indonesia menutup grup B dengan kemenangan 3-0. Indonesia menang meyakinkan atas Australia di Tianjin Olympic Center Gymnasium Rabu 26 Agustus 2026. Indonesia tampil dominan dan menang di 25-18, 25-17, 25-21. Kemenangan kedua memastikan Garuda Pertiwi lolos perempat final secara langsung. Pembangunan jembatan di daerah 3T melalui program Presiden Prabowo Subianto yang dikerjakan TNI di Kepulauan Nias memberikan manfaat bagi masyarakat yang ada di daerah terpencil. Laporan selengkapnya bersama dengan Jevan Zaluku dari RRI Gunung Sitoli.
1: Jembatan ini sangat kami butuhkan untuk mempermudah akses masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
2: Pembangunan jembatan modular di atas Sungai Nou, Desa Lelemoyo Tuhemberua, terus dikerjakan oleh Satuan Tugas Karya Bakti TNI Angkatan Darat tahun 2026. Jembatan sepanjang kurang lebih 30 meter ini diharapkan dapat memperlancar akses dan memudahkan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Bagi warga, pembangunan jembatan ini sangat dinantikan karena akses yang baik akan membantu mereka berpergian dan membawa hasil kegiatan ekonomi dengan lebih mudah. Salah seorang warga, Pradana Halawa, menyampaikan rasa syukur atas pembangunan jembatan modular tersebut.
3: Kami sebagai masyarakat sangat bersyukur dan berterima kasih atas pembangunan jembatan ini. Jembatan ini sangat kami butuhkan untuk mempermudah akses masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kami berharap pembangunannya dapat segera selesai dan nantinya bisa kami gunakan dengan baik.
2: Pembangunan jembatan di atas Sungai Nou ini menjadi harapan bagi masyarakat Desa Lelemoyo Tuhemberua. Setelah selesai dibangun, jembatan ini diharapkan dapat digunakan bagi warga untuk melintas dengan lebih mudah dan aman. Kehadiran jembatan juga diharapkan semakin memperlancar hubungan dan aktivitas masyarakat di wilayah tersebut. Warga lainnya, Sukurman Hia, berharap pembangunan dapat berjalan lancar dan segera selesai sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
4: Kami sangat senang dengan adanya pembangunan jembatan modular ini. Selama ini akses di wilayah kami memang membutuhkan perhatian. Dengan adanya jembatan ini, kami berharap perjalanan masyarakat semakin lancar dan lebih mudah. Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah dan TNI Angkatan Darat yang telah membangun jembatan untuk masyarakat.
2: Pembangunan jembatan modular Sungai Nou merupakan bagian dari program karya bakti TNI Angkatan Darat tahun 2026 di Kepulauan Nias. Melalui pembangunan infrastruktur ini, akses masyarakat di Desa Lelemoyo Tuhemberua diharapkan semakin baik dan aktivitas warga dapat berjalan lebih lancar. Dari Kota Gunung Sitoli, Jevan Zaluhu, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan di Kerumutan Kabupaten Pelalawan mengancam habitat satwa di Suaka Marga Satwa. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau turunkan tim untuk padamkan api. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh reporter RRI Pekanbaru, Santi Yunas.
5: Kabut asap terlihat membumbung dari dalam kawasan Suaka Marga Satwa Kerumutan Kabupaten Pelalawan. Kebakaran di kawasan konservasi ini sudah berlangsung lebih dari satu minggu. Api sempat padam, namun kembali berasap akibat cuaca panas dan angin kencang. Suaka Marga Satwa Kerumutan memiliki luas sekitar 95 ribu hektar dan menjadi salah satu habitat harimau Sumatera. Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, Supartono, mengatakan pemadaman kini dilakukan melalui udara dengan waterbombing, sementara tim darat gabungan diterjunkan untuk memastikan kondisi dan menentukan strategi pemadaman. Kebakaran juga terjadi di luar kawasan Suaka Marga Satwa Kerumutan yang berjarak 12 km dari batas kawasan.
6: Karhutla yang di SM Kerumutan sudah sekitar 1 minggu lebih ya. Dan itu sudah dilakukan waterbombing oleh Satgas Udara. Dan hari Jumat dan Sabtu sempat padam. Tapi karena cuaca dan kondisi angin yang kencang, sekarang dia berasap kembali. Ya, luasan yang ada di SM Kerumutan itu diperkirakan ya, masih kita prediksi karena belum kita ukur secara pasti, itu diperkirakan nanti sekitar 5 hektar. Itu lahan gambut dan masih berhutan. Diperkirakan memang titik apinya dari dalam. Di sekitar ada yang berjarak sekitar 12-an kilo, ada terbakar di Kelurahan Kerumutan ada juga. Habitat umpan landscape harimau Sumatera.
7: Mungkin ada satwa yang terdampak mungkin Pak dengan karhutla itu?
6: Sampai saat ini kita belum menemukan adanya satwa yang terdampak akibat kebakaran.
5: Sementara itu, Kepala Manggala Agni Daop Serengat Muhammad Sidik mengakui pihaknya dalam melakukan pemadaman terkendala kecepatan angin dan cuaca panas ekstrim, sedangkan volume bahan bakar potensial dan kedalaman gambut memperlambat proses pemadaman.
8: Hari ini dari Manggala Agni itu 2 tim dari Daop Serengat ditambah 1 tim dari Daop Siak dan juga diperkuat oleh tim Satgas lain tentunya. Ada teman-teman BPBD, terus teman-teman RPK perusahaan dan juga TNI Polri. Kondisi angin di lokasi itu kencang sekali, berputar-putar juga. Dan juga kondisi bahan bakar yang menumpuk ditambah dengan cuaca kering ini sangat kering, itu penjalaran api bisa sangat cepat sekali di sana, Mbak.
5: Tercatat saat ini luas kebakaran lahan di Kelurahan Kerumutan Kabupaten Pelalawan sudah mencapai 702 hektar pada tanah gambut dengan fungsi hutan produksi. Upaya pemadaman terus dilakukan untuk mencegah api meluas dan melindungi habitat satwa liar di kawasan konservasi. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengangkatan guru P3K menjadi pegawai negeri sipil atau PNS dinilai menjadi langkah strategis untuk membenahi kualitas pendidikan nasional sekaligus memberikan kepastian hak bagi para tenaga pendidik. Faris Yarbo dari RRI Surabaya melaporkan.
9: Pengalian status guru P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu maupun PNS dinilai menjadi langkah strategis untuk membenahi kualitas pendidikan nasional, sekaligus memberikan kepastian hak bagi para tenaga pendidik. Anggota Dewan Pendidikan Jatimur, Dr. Suko Widodo mengatakan, peningkatan status guru menjadi suatu keharusan sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian yang diberikan untuk mencerdaskan anak bangsa.
10: Dengan diangkatnya guru tetapkan mereka kinerjanya meningkat, mudah dikoordinasikan karena punya keterikatan yang kuat. Meskipun itu bukan satu-satunya, karena banyak yang harus dilakukan untuk pendidikan kita.
9: Kendati demikian, dijelaskan Sukos, peningkatan status kepegawaian harus diiringi dengan peningkatan kualitas pendidikan. Maka, guru harus beradaptasi dengan kemajuan zaman untuk bisa menjawab tantangan pendidikan ke depan. Sementara itu, salah satu orang tua siswa ada mengaku pengangkatan status guru merupakan hal wajar mengingat beban yang cukup besar.
11: Ya, kalau guru belum PNS, masih honorer P3K, kalau sudah mengabdi puluhan tahun ya layaklah diangkat untuk menjadi PNS. Kalau untuk kondisinya sekarang ya mungkin kompetisinya bisa ditingkatkan, apalagi terkait yang daerah-daerah kayak kabupaten agak tanda kutip terpinggirkan, daerahnya itu mungkin lebih bisa ditingkatkan lagi untuk kompetensinya.
9: Oleh karena itu, pengangkatan status PNS diharapkan menjadi dorongan moral bagi para guru untuk terus berdedikasi tanpa harus terbebankan oleh urusan administratif yang menyita waktu mengajar.
12: Faris Yarbo melaporkan.
0: Sebagai bentuk kepedulian terhadap dampak kekeringan yang meluas, ASN di Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta menyalurkan bantuan air bersih ke sejumlah titik di Kabupaten Gunung Sitoli. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Rosihan Anwar dari RRI Yogyakarta.
13: Dampak kekeringan yang meluas membuat ASN di jajaran Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta bahu-membahu mengumpulkan donasi untuk penyaluran bantuan air bersih. Pada tahap awal, sebanyak 7 tangki berisi air bersih disalurkan ke wilayah Rongkop dan Tepus, Kabupaten Gunung Kidul. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta Ruru Haryanta menyebutkan bantuan air bersih diharapkan dapat mencukupi hingga 1 pekan ke depan.
14: Dari ASN dan BPBD ini dan juga Korpi untuk memberikan bantuan coping air ke beberapa titik di Rongkop maupun juga di Tepus. Kebetulan kita melaksanakan di Tepus di Padukuhan Duwet. Dan rencananya ini di Padukuhan Duwet ini ada 7 tangki yang akan kita berikan.
13: Ruru Haryanta kepada awak media Senin sore menuturkan, bantuan air bersih tahap selanjutnya akan kembali menyasar di daerah paling terdampak kekeringan yang ada di Gunung Kidul.
14: Ini akan kami lakukan secara berkesinambungan, kita evaluasi untuk mungkin juga tempat-tempat yang lain yang perlu kita berikan bantuan, walaupun kita juga sangat percaya bahwa pemerintah Kabupaten Gunung Kidul juga siap melaksanakan upaya-upaya terkait dengan mengatasi kekeringan ini.
13: Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DP3 AP2 Daerah Istimewa Yogyakarta, Erlina Hidayati Sumardi menegaskan, bantuan air bersih ini sebagai bentuk kepedulian ASN untuk membantu mengurangi dampak kekeringan akibat fenomena El Nino saat ini.
15: Pada dasarnya ASN atau Korpri peduli terhadap permasalahan yang ada di masyarakat, dan kami sebagai Kepala Bidang Peningkatan Peran Perempuan, Pemberdayaan dan Pengabdian Masyarakat sudah tentu kemudian bergerak untuk itu, mengakomodir semua keinginan dari ASN untuk membantu, untuk peduli terhadap masyarakat di sini yang sedang mengalami permasalahan dalam hal ini kekeringan air. Gitu.
13: Total bantuan air bersih yang disalurkan nantinya sebanyak 28 tangki dan akan dilakukan evaluasi selama 4 pekan ke depan untuk memperhatikan kondisi daerah yang paling terdampak kekeringan.
0: Harga sejumlah bahan pangan di pasar besar Kota Palangkaraya mengalami kenaikan selama musim kemarau. Kondisi ini turut berdampak pada modal dan keuntungan pedagang yang menggunakan bahan pangan sebagai kebutuhan usaha. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Bunga Aulia dari RRI Palangkaraya.
16: Ya, ada lebih mahal pang pada anu aja. 90-an lombok harganya. Kalau sebelum kemarau 60-70 harganya.
17: Musim kemarau turut berdampak terhadap kenaikan harga sejumlah bahan pangan di pasar besar Kota Palangkaraya. Pedagang cabai dan tomat, Supiani mengatakan, harga cabai kini berada di kisaran Rp90.000 per kilogram, naik dari sebelumnya sekitar Rp60.000 hingga Rp70.000. Sementara itu, harga tomat naik menjadi sekitar Rp10.000 per kilogram dari harga normal Rp7.000 hingga Rp8.000. Supiani menambahkan, Kondisi kemarau juga membuat kualitas cabai dan tomat sedikit menurun, dikarenakan kondisi cabainya lebih kering daripada sebelumnya. Meski demikian, stok bahan pangan di pasar masih cukup tersedia. Pasokan cabai disebut datang dari sejumlah daerah, sehingga kebutuhan masyarakat masih dapat terpenuhi.
16: Iya, ada lebih mahal, Pak, pada anu aja. 90-an lombok harganya. Kalau belum kemarau, 60-70 harganya. Kalau ini naikkan 90.
18: Kalau untuk tomat berapa?
16: Kalau tomat, muka aja, Pak, 10.000.
18: Kalau sebelum musim kemarau?
16: 8.000, 7.000 biasanya.
18: Kalau musim kemarau gini, kondisi cabai atau tomat tuh kayak gimana? Bagus kah atau kurang bagus?
16: Kurang bagus, Pak, agak kering.
17: Sementara itu, salah seorang pembeli yang menggunakan bahan tersebut untuk berjualan, Ponimin mengatakan, kenaikan harga bahan pangan turut berdampak pada pengeluarannya yang menggunakan bahan tersebut untuk berdagang. Ia mengaku, modal belanjanya meningkat, sementara harga jual dagangannya tetap sama, sehingga keuntungan yang diperoleh menjadi lebih kecil.
19: Oh, tentu pasti. Belanjanya itu pasti mengaruhin dari modal itu biasanya itu naiknya dari 50% jadi 70%. Cuman kalau untuk penjualannya tetap biasa. Kalau masalah kenaikan itu pasti berdampak.
17: Kenaikan harga sejumlah bahan pangan membuat biaya produksi pedagang makanan semakin besar, meski ketersediaan sayuran di pasar masih cukup dan kondisinya relatif segar. Kenaikan harga bahan pangan tersebut akhirnya turut mempengaruhi modal dan keuntungan bagi para pedagang. Bunga Aulia melaporkan.
0: Pelaku UMKM wajib mengetahui dan memahami peluang pasar kekinian. Membaca peluang pasar menjadi kunci agar produk yang dihasilkan berkualitas dan mengikuti tren terkini. Dari RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
20: Para pengusaha, pengrajin harus bisa membaca peluang pasar.
21: Kemajuan teknologi di era digital cenderung memicu perubahan tren mode dengan cepat. Kondisi itu harus disiasati pelaku UMKM dengan membaca peluang pasar kekinian. Dengan mengetahui dan memahami peluang pasar dengan tren digital, selera pembeli muda dan cara promosi modern akan memastikan produk yang dihasilkan laris manis dan sesuai dengan diinginkan pasar. Hal itu dikatakan praktisi pariwisata Bali Inyoman Ruta Adi, menyikapi geliat peluang pasar kekinian yang wajib diketahui pelaku UMKM lokal. Menurutnya, selama ini pemerintah telah memberikan ruang khusus bagi produk UMKM lokal masuk industri pariwisata. Ruta Adi mengatakan dengan ruang khusus tersebut, pelaku UMKM harus tetap bisa membaca peluang pasar kekinian agar tidak tertinggal di era digital. Ia menekankan pelaku UMKM juga harus adaptif dengan memproduksi produk unik, kreatif menjaga kualitas produk dan inovatif dengan menggandeng sesama pelaku UMKM. Memperluas jaringan pemasaran produk.
20: Peluang pasar itu tentu saja akan dinamis dan tidak statis, dia akan berubah-ubah sesuai dengan perjalanan waktu. Intinya adalah setiap pengrajin, khususnya UMKM ini, memiliki landasan bekerja, yaitu produktif, kreatif, inovatif.
21: Sementara owner PT Hasta Karya Rotenbi Tas Anyaman Berkelanjutan, Nikomang Rusiani, mengakui tren mode memang selalu berubah mengikuti perkembangan zaman. Hal itu menjadi tantangan bagi pelaku UMKM untuk berinovasi, menghasilkan produk dengan ciri khas tersendiri. Rosiani menekankan produk tas anyaman Rotenbi biasanya dipasarkan tidak hanya melalui pameran kerajinan, namun juga memanfaatkan media sosial sesuai dengan tren kekinian.
22: Terima kasih, sampai kita dipercaya untuk menjadi salah satu souvenirnya mereka dulu nih. Diadakan di hotel, kemudian dari pihak hotelnya juga mulai melirik, kemudian ada kurasi

0: Sejumlah proyek fisik yang dikerjakan organisasi perangkat daerah atau OPD Kota Semarang terdampak efisiensi mencapai 300 miliar rupiah. Rahma Purwanto dari RRI Semarang melaporkan.
1: Karena kalau tidak ada rasionalisasi belanja terhadap
2: sejumlah proyek fisik yang dikerjakan OPD Kota Semarang menghadapi kendala anggaran setelah Pemkot Semarang melakukan efisiensi mencapai 300 miliar rupiah. Kebijakan itu berdampak pada alokasi anggaran sejumlah dinas teknis, terutama untuk kegiatan fisik yang belum memasuki proses lelang. Sekda Kota Semarang sekaligus Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD Handi Prianto menyatakan bahwa kebijakan tersebut bukan merupakan efisiensi anggaran, melainkan rasionalisasi untuk menutup potensi penurunan pendapatan daerah sekaligus mencegah risiko gagal bayar pada akhir 2026. Handi menjelaskan APBD 2026 disusun pada pertengahan hingga akhir 2025 dengan asumsi kondisi perekonomian akan meningkat. Atas dasar proyeksi tersebut, Pemkot Semarang memasang target pendapatan secara optimis dan menyesuaikan belanja dengan target tersebut. Handi menyebut rasionalisasi sekitar 300 miliar rupiah dilakukan karena terdapat potensi penurunan pendapatan dalam jumlah serupa dibanding asumsi yang digunakan saat penyusunan APBD. Handi menjelaskan keputusan yang diambil Pemkot Semarang juga untuk mencegah potensi gagal bayar pada akhir tahun, kegiatan fisik maupun non-fisik jika tetap dilaksanakan tanpa mempertimbangkan kemampuan keuangan berpotensi menimbulkan persoalan ketika masuk tahap pencairan.
1: Karena kalau tidak ada rasionalisasi belanja terhadap pendapatan asli daerah yang ada sekarang, akan terjadi potensi gagal bayar di akhir tahun. Itu yang tidak kita kehendaki. Misalkan tender dikerjakan, kegiatan dikerjakan, fisik non fisik, begitu nanti akan pencairan di akhir tahun, nggak ada uang untuk dibayar. Maka akan terjadi cukup gaduh dan kisruh. Itu yang kita cegah. Pembatasan atau rasionalisasi yang kami lakukan, ini fokusnya pada satu, pembatasan perjalanan dinas ASN. Kedua, pembatasan MAMIN ASN. Ketiga, pembatasan ATK. Kemudian pembatasan barang jasa.
2: Sementara itu, DLH Kota Semarang melakukan rasionalisasi dan efisiensi anggaran 15,38%. Kebijakan ini diambil menyusul penyesuaian anggaran yang diterapkan oleh Pemkot Semarang. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, Glory Nasarani, mengungkapkan efisiensi tersebut dengan memangkas sejumlah pos belanja operasional internal serta menunda proyek fisik yang bukan menjadi prioritas utama. Komponen belanja terbesar yang terkena pemangkasan adalah proyek fisik internal, yakni rencana renovasi kantor DLH Kota Semarang. Selain itu, penyesuaian juga menyasar belanja operasional perkantoran harian.
3: Ya, dari barang jasa, perjas, kemudian ada juga pengadaan-pengadaan yang memang tidak prioritas itu. Ya, contoh kayak renovasi itu kan belum menjadi prioritas, itu kita efisiensi tidak kita laksanakan. Ini lebih ke internal kita ya. Contoh kalau yang paling besar itu kita ada di renovasi kantor, itu kita efisiensi tidak kita laksanakan, itu yang paling besar.
2: Meski harus mengencangkan sabuk pengeluaran internal hingga belasan persen, Glory memastikan bahwa efisiensi anggaran ini tidak akan mengganggu kualitas pelayanan lingkungan hidup kepada masyarakat Kota Semarang. Rama Wanto, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Indonesia yang berasal dari Papua. Dia adalah Frans Kaisiepo, seorang pahlawan nasional yang memiliki peran penting dalam penyatuan Papua dan Indonesia. Orang pertama yang penuh kebanggaan mengibarkan bendera merah putih di Irian Jaya. Atas jasa-jasanya dalam usaha menggabungkan Papua dengan Indonesia, Frans Kaisiepo dianugerahi penghargaan Bintang Mahaputra Adi Pradana kelas 2. Pada tahun 1993, berdasarkan keputusan Presiden, namanya ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia. Frans Kaisiepo, pemersatu Papua yang diabadikan di uang kertas Indonesia pecahan Rp10.000.
1: Adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
2: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
3: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
4: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana.

0: Dan itu yang paling menonjol, sering terjadi misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
1: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Uang rupiah selalu identik dengan gambar pahlawan. Tapi tahukah Anda siapakah sosok pahlawan yang ditampilkan dalam uang terbitan pertama Bank Indonesia? Melansir laman resmi Bank Indonesia, pahlawan tersebut adalah Kartini dan Diponegoro. R.A. Kartini, yang dikenal sebagai tokoh emansipasi perempuan di Indonesia, muncul di uang kertas pecahan Rp5 pada tahun 1952. Masa penggunaan uang kertas pecahan Rp5 itu sekitar 9 tahun dan ditarik oleh Bank Indonesia pada tahun 1961. Tidak hanya Kartini, nama Pangeran Diponegoro yang dikenal sebagai pemimpin perang terbesar melawan Belanda di Tanah Jawa juga diabadikan dalam uang rupiah terbitan pertama. Diponegoro muncul pada uang kertas Rp100 pada tahun 1952. Di tahun yang sama, dikeluarkan koin Diponegoro nominal 50 sen. Bank Indonesia kembali menerbitkan uang kertas emisi Diponegoro nominal Rp1.000 di tahun 1975.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia, dan yang terpenting

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Bintang Radio 2026 sudah siapkah menunjukkan suaramu? Radio Indonesia. Hai Sobat Bintang Radio, kesempatan untuk kamu yang punya bakat menyanyi dan ingin menjadi bagian dari Bintang Radio 2026 kini telah dibuka. Pendaftaran dibuka 1 hingga 30 Agustus 2026. Bintang Radio 2026 terbuka bagi warga negara Indonesia, putra dan putri dengan usia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung pada 28 Oktober 2026. Siapkan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Untuk peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dapat dilakukan secara online maupun offline. Khusus pendaftaran offline, peserta dapat meminta bantuan petugas satuan kerja untuk proses input data ke website pendaftaran Bintang Radio 2026. Setelah mendaftar, jangan lupa follow Instagram @bintangradio.id, follow TikTok @BintangRadioID dan subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia. Serta yang paling penting, tunjukkan kemampuan bernyanyimu dengan mengunggah video lagu pop Indonesia, pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi menggunakan tagar kota atau satuan kerja masing-masing serta menandai akun media sosial Bintang Radio. Untuk pilihan lagu kategori pop Indonesia, kamu bisa memilih lagu yang telah ditentukan panitia. Kategori pop putri antara lain, Sofi Novindri dengan lagu Susah Lupakanmu. Miss Rina Arija, Cinta Sia-Sia. Ati CB, Risau. Raisa Bila. It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Mahalini, Bawa Dia Kembali. Kategori pop putra antara lain, Isaac Octavian dengan lagu Seharusnya Aku. Kita akan bersama. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau Fet Arilsmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik. Sudah kulakukan yang terbaik. Indonesia. Selain itu, untuk kategori pop daerah, kamu juga dapat memilih salah satu lagu berikut. Sansaro, Lagu Minang. Butet, Lagu Batak. Kicir Kicir, Lagu Betawi. Suwe Ora Jamu, Lagu Jawa. Es Lilin, Lagu Sunda. Cik Cik Periuk, Lagu Kalimantan Barat. Cik Cik Periuk, Gelang Sumping Dari Jawa. Datang Nek Kecibo. Si Patokaan, Lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, Lagu Papua. Bo Lelebo. Dodoi Si Dodoi. Ayah dodoikan ya sayang, tidurlah tidur. Bintang Radio Indonesia. Pilih lagu yang sesuai kemampuanmu, nyanyikan dengan penuh percaya diri dan tunjukkan karakter suara terbaikmu. Jadi tunggu apa lagi? Asah kemampuanmu, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bintang radio berikutnya.

0: Pendengar, pukul 7:50 waktu Indonesia Timur. Kami masih temani Anda ya pagi hari ini dengan lagu-lagu pilihan. Lagu-lagu untuk Anda yang di pagi hari ini sudah mulai disibukkan dengan aktivitas Anda.
1: Tajam-tajam, sedangkan pegangannya

kamu sudah pernah dengar kah belum? Salah satu alat tangkap ikan tradisional khas Papua. Alat ini diberi nama kalawai. Kalawai ini bentuknya macam tombak panjang. Ujungnya dibuat dari besi kecil yang tajam-tajam, sedangkan pegangannya dari bambu atau kayu. Biasanya masyarakat Norang pakai di sungai, rawa atau laut untuk tikam ikan. Di daerah Bovendigul, Asmat, Merauke, Mapi sampai pesisir Biak dan Yapin sana, masih ada masyarakat adat Norang yang pakai kalawai untuk cari ikan. Cara pakainya juga unik. Waktu ikan muncul di air jernih, langsung dilempar tepat sasaran. Namun butuh fokus dan keterampilan supaya bisa kena ikan. Kalawai bukan sekedar alat berburu ikan, Tapi ini juga bagian dari warisan budaya orang Papua. Dari alat sederhana ini, kita diajarkan untuk hidup dekat dengan alam. Ambil secukupnya, dan tetap jaga sungai serta laut supaya tetap lestari.

Suaranya begitu berat dan bergema, sanggup menembus lebatnya hutan hujan tropis Papua. Bagi masyarakat adat, bunyi itu bukan sekedar alunan musik. Di balik setiap hembusan napas, tersimpan pesan, makna, dan penghormatan kepada leluhur. Itulah fu, alat musik tradisional Papua yang memiliki fungsi lebih dari sekedar hiburan. Berbeda dengan alat musik tiup modern seperti seruling atau saksofon yang memiliki banyak lubang dan nada, fu merupakan instrumen tiup yang sangat sederhana, umumnya dibuat dari bambu buluh atau kayu pilihan. Tinggi rendahnya suara tidak ditentukan oleh lubang nada, melainkan diafragma sang pemain. Pada masa lalu, fu berfungsi sebagai media komunikasi. Suaranya digunakan kepala suku untuk mengumpulkan warga kampung, memberi peringatan bahaya, hingga memanggil para prajurit. Namun fu juga memiliki dimensi spiritual. Dalam beberapa tradisi masyarakat pedalaman Papua, fu dipercaya sebagai media penghubung antara manusia dan roh para leluhur. Karena itu, alat musik ini tidak dimainkan sembarangan. Fu hanya dibunyikan pada upacara adat yang sakral, seperti penyambutan prajurit perang, pengangkatan kepala suku, maupun ritual penghormatan hasil panen. Bagi masyarakat adat, bunyi fu bukan sekedar suara, tapi simbol persatuan, penghormatan, dan identitas budaya. Fu adalah bukti kejeniusan leluhur Papua dalam memanfaatkan alam menjadi karya budaya yang bernilai sosial dan spiritual. Mari kita jaga dan lestarikan warisan budaya ini agar gaun sakral fu tetap bergema dari Papua untuk Indonesia.

0: Baik, pendengar, saat ini sudah pukul 8 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur. Dan berikut ini, pendengar, kami hadirkan terlebih dahulu informasi perakiraan cuaca.
1: Anda mendengarkan info BMKG.

0: Selamat pagi Bapak Ibu para pendengar Pro 1 RRI Bovindigo dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Eka Alfred, perkirawan cuaca stasiun meteorologi Tanah Merah dapat hadir dan menemani aktivitas pagi Anda dalam segmen info cuaca. Berikut akan kami sampaikan informasi perkiraan cuaca wilayah Tanah Merah dan sekitarnya hari ini Kamis 27 Agustus 2026. Kondisi cuaca pada pagi hari ini diperkirakan akan berawan. Selanjutnya pada siang hari nanti cuaca kembali diperkirakan akan berawan. Pada malam hari nanti cuaca diperkirakan berpotensi terjadi hujan lokal atau hujan tidak merata yang dapat terjadi di beberapa lokasi. Sedangkan pada dini hari nanti cuaca diperkirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Untuk suhu udara berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 98%. Arah angin bergerak dari arah timur hingga selatan. Kecepatan angin berkisar antara 0 hingga 20 km per jam. Tidak ada peringatan dini untuk hari ini. Demikian informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar Anda.
1: Ya, baik pendengar, itu tadi informasi berupa perakiraan cuaca dari BMKG Tanah Merah.

Pendengar, pernahkah Anda merasa terkejut ketika cuaca di pagi hari sangat cerah, tetapi tiba-tiba hujan deras mengguyur sore harinya? Tentu hal ini sering terjadi, terutama di daerah tropis seperti Indonesia. Berikut beberapa faktor yang menyebabkan cuaca bisa berubah tiba-tiba. Pertama, pergerakan massa udara. Massa udara panas atau dingin yang bergerak ke suatu wilayah dapat mengubah cuaca dengan sangat cepat. Kedua, perubahan tekanan udara. Tekanan udara memengaruhi cuaca, di mana tekanan rendah cenderung membawa hujan, sementara tekanan tinggi membawa cuaca cerah dan stabil. Tiga, pengaruh angin. Angin dapat membawa uap air, panas atau dingin dari satu daerah ke daerah lainnya. Terkadang, angin menggerakkan awan badai dengan cepat, membuat hujan datang secara mendadak. Empat, kelembaban udara. Semakin banyak uap air di udara, semakin besar kemungkinan hujan terjadi. Kelembaban yang meningkat dengan cepat setelah udara panas bisa menghasilkan hujan deras. Kelima, pemanasan permukaan bumi oleh matahari. Sinar matahari memanaskan permukaan bumi secara tidak merata, menyebabkan udara panas naik dan udara dingin turun, yang mempercepat terbentuknya awan dan perubahan cuaca. Enam, kondisi geografis. Wilayah dengan pegunungan atau dekat laut seperti Indonesia sering mengalami perubahan cuaca mendadak karena pergerakan udara yang dipengaruhi oleh topografi. Yang terakhir, interaksi laut dan atmosfer. Fenomena seperti La Nina dan El Nino dapat memengaruhi pola hujan dan musim bahkan dalam skala harian. Pendengar, itulah 7 faktor yang dapat menyebabkan cuaca berubah secara tiba-tiba. Memahami hal ini penting agar kita bisa lebih waspada, menjaga kesehatan dan menyiapkan diri dalam setiap aktivitas.

Tahukah Anda, masyarakat Papua mempunyai cemilan atau snack yang sama untuk segala usia. Mereka mengenal cemilan ini sejak balita sampai orang lanjut usia atau lansia. Snack itu adalah makan sirip pinang. Jika di daerah lain, sirip pinang hanya tersaji saat upacara adat, pembayaran mas kawin, penyambutan tamu penting, dan momentum spesial lainnya. Namun di Papua, kata peneliti Balai Arkeologi Papua, Hari Suroto, mengatakan di Papua, makan sirip pinang adalah menu sehari-hari yang bisa dilakukan kapan saja. Hari Suroto mengatakan, kebiasaan makan pinang pertama kali dikenalkan oleh orang Austronesia sekitar 3.000 tahun yang lalu. Mereka datang dari Taiwan ke Papua. Pada mulanya, makan pinang hanya dikenal di pesisir dan pulau-pulau lepas pantai Papua. Kemudian, dalam perkembangannya, terkenal sampai ke pegunungan Papua.

0: Bintang Radio 2026 sudah siapkah menunjukkan suaramu? Radio Indonesia. Hai Sobat Bintang Radio, kesempatan untuk kamu yang punya bakat menyanyi dan ingin menjadi bagian dari Bintang Radio 2026 kini telah dibuka. Pendaftaran dibuka 1 hingga 30 Agustus 2026. Bintang Radio 2026 terbuka bagi warga negara Indonesia, putra dan putri dengan usia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung pada 28 Oktober 2026. Siapkan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Untuk peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dapat dilakukan secara online maupun offline. Khusus pendaftaran offline, peserta dapat meminta bantuan petugas satuan kerja untuk proses input data ke website pendaftaran Bintang Radio 2026. Setelah mendaftar, jangan lupa follow Instagram @bintangradio.id, follow TikTok @bintangradio.id, dan subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia. Serta yang paling penting, tunjukkan kemampuan bernyanyimu dengan mengunggah video lagu pop Indonesia, pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi menggunakan tagar kota atau satuan kerja masing-masing, serta menandai akun media sosial Bintang Radio. Untuk pilihan lagu kategori pop Indonesia, kamu bisa memilih lagu yang telah ditentukan panitia. Kategori pop putri antara lain, Sofi Novindri dengan lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Ati CB, Risau. Raisa Bila. It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Mahalini, Bawa Dia Kembali. Kategori pop putra antara lain, Isaac Octavian dengan lagu Seharusnya Aku. Kita kan bersama. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau Fet Arilsmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Inikah kisah cinta yang ku alami. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik. Sudah kulakukan yang terbaik. Indonesia. Selain itu, untuk kategori pop daerah, kamu juga dapat memilih salah satu lagu berikut. Sansaro, Lagu Minang. Butet, Lagu Batak. Kicir Kicir, Lagu Betawi. Suwe Ora Jamu, Lagu Jawa. Suwe Ora Jamu, Jamu. Es Lilin, lagu Sunda. Cik Cik Periuk, lagu Kalimantan Barat.
1: Cik Cik Periuk, gelangnya sumping dari Jawa, datang nek ke Cibobo.
0: Si Patokaan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, lagu Papua. Bo Lelebo. Dodoi si Dodoi.
2: Ayah dodoikannya sayang, tidurlah di
3: Bintang Radio Indonesia.
0: Pilih lagu yang sesuai kemampuanmu, nyanyikan dengan penuh percaya diri dan tunjukkan karakter suara terbaikmu. Jadi, tunggu apa lagi? Asah kemampuanmu, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bintang radio berikutnya.

Tahukah Anda, Noken Papua telah mendapatkan pengakuan dari UNESCO sebagai salah satu warisan budaya tak benda pada tanggal 4 Desember 2012 lalu. Noken Papua menjadi salah satu kerajinan khas Papua yang selalu diburu para wisatawan. Yang menarik dari noken ini adalah hanya orang Papua saja yang boleh membuat noken. Para wanita di Papua sejak kecil sudah harus belajar untuk membuat noken karena membuat noken sejak dulu hingga sekarang membuat noken dapat melambangkan kedewasaan si perempuan. Jika perempuan belum bisa membuat noken, dianggap tidak dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: Subdit Penindakan Direktorat P2 Ditjen Bea dan Cukai.
1: Sari berita, proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Kota Bekasi resmi dimulai. KPK menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai Kediri terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan. Iran dan Oman sepakati jalur sementara baru di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Kota Bekasi resmi dimulai dan ditargetkan rampung pada pertengahan tahun 2028 mendatang. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
2: Masyarakat paling penting, saya sudah apel siaga dan gubernur waktu itu sudah ada berikutnya di Bandung ya, Pak Riku yang apel siaga jaga juga barusan dengan Kota Bekasi hampir 2.000-3.000 orang juga apel itu.
3: Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Kota Bekasi resmi dimulai hari ini dan ditargetkan rampung pertengahan tahun 2028 mendatang. Menteri Koordinator Bidang Pangan atau Menko Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan kesuksesan PSEL ditentukan dari peran masyarakat khususnya dalam hal pemilahan sampah dan menurutnya meski pemilahan sampah sederhana namun dampaknya besar. Dengan pemilihan tersebut dalam 2 tahun, tumpukan sampah yang menggunung di TPA Kota Bekasi bisa terselesaikan.
2: Jadi kalau pemilihan itu selesai, maka 70-75% sampah kita bisa selesaikan dalam 2 tahun, sampai 2009. Pertama mal, pasar, sekolahan, kantor-kantor, sampah bisa kita selesaikan di situ. Tentu dukungan teman-teman media juga penting.
3: Sementara itu, Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Jahir, menjelaskan proyek pembangunan PSEL akan terus berlanjut di kota-kota, tepatnya di Indonesia. Danantara juga menargetkan akhir tahun 2026 seluruh proyek PSEL di Indonesia mulai berjalan.
4: Yang kedua, insya Allah kita kan nanti akhir tahun juga akan final. Ini semua sudah melewati proses, akhir tahun semuanya akan melakukan yang sama juga. Jadi cukup cepat sih, itu kurang lebih 4-5 bulan kan perbedaan antara yang fase 1, fase 2. Fase 2 nanti juga ada tambahan lagi, ada beberapa